Bekasi ya, kawasan Petilasan. Oh, Jakarta Rup. Iya. Aku tak berdaya kayak kau ya. Aku tak berdaya. Harus berdaya. Yuk, digoyang lagi yuk. Ada lukisan cinta ya.

0: Udah siap-siap belum? Yuk kita berangkat. Kok malah ngelamun gitu sih ya?
1: Gak usah ke dokter lah, Bu. Saya udah capek berobat terus. Nanti paling-paling disuruh minum obatnya 5 jenis lagi. Mana obatnya gede-gede.
0: Terus gimana ayah mau sembuh dari sakit jantung ayah? Kan memang harus kontrol terus ya.
1: Coba beliin ayah obat herbal aja ya, yang sering diiklankan di radio tuh loh. Top top top tuh. Apa gitu tuh namanya?
0: Hah? Obat herbal top. Oh, Habutop maksud ayah. Loh, bukannya itu cuma buat daya tahan tubuh aja ya ya?
1: Enggak, Bu. Yang ayah dengar di radio ternyata herbal Habutop bisa untuk segala penyakit juga. Bahkan untuk penyakit stroke, jantung juga bisa loh. Katanya asal konsumsi rutin.
0: Iya sih ya. Asal ayah mau telaten konsumsinya. Jangan ogah-ogahan kalau suruh minum obat.
1: Insya Allah enggak, Bu. Habutop ini kan cuma satu jenis. Cuma 2 kapsul 3 kali sehari. Beda sama obat yang sering ayah minum 5 jenis sehari. Besar-besar pula.
0: Ya udah, nanti ibu beliin obat herbal Habutop yang paling top ya ya, ke radio.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.

di Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kalikangkung Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05, RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01, RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Ya, pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari ramuan herbal Habutop. Langsung saja bisa saya perkenalkan ya. Silakan Pak, dengan siapa, alamatnya dari mana?
2: Dari Bapak Ahmad, alamatnya Desa Kaligayam, RT 12, RW 3.
1: Baik, sebelumnya Bapak ataupun keluarga itu punya keluhan apa bisa diceritakan sehingga bisa konsumsi ramuan Habutop ini?
2: Awalnya saya dengar dari radio, maksudnya ingin mencoba untuk menurunkan kadar gula istri.
1: Oh gitu.
2: Ternyata benar, soalnya tadinya kadar gulanya hampir mendekati 300, sekarang udah normal.
1: Udah normal lagi?
2: Iya.
1: Sementara habis berapa botol gitu?
2: Waktu pertama itu 2 botol, terus sampai sekarang udah nambah jadi 4 botol. Untuk satu keluarga saya juga mengkonsumsi untuk stamina, ya untuk supaya jangan mudah masuk angin, terus tidak lekas capek lah.
1: Iya, jadi untuk menjaga daya tahan tubuh ya Pak ya?
2: Iya.
1: Oh gitu. Mungkin ada pesan-pesan yang perlu disampaikan untuk pendengar.
2: Untuk semua pendengar radio, saran saya untuk mengkonsumsi ramuan herbal Habutop yang sekarang lagi ngetop dan kualitasnya lagi bagus.
1: Terima kasih ya Pak atas wawancaranya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95. Anda

di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun. Dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini. Di Barokah Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasem Barat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91 Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2 RT 04 RW 01 Pagongan.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya

0: kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramon FM Tegal, Dangdut Saporete ya. Yuk di sapa lagi yang mau gabung di 352888. Halo, pagi balane Setara Paramon.
1: Halo.
0: Halo pagi. Saporete nemen.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sarapan no.
0: Sarapan acara sarapan. Sarapan sing akeh.
1: Ping pira?
0: Ping telung bu ping papat. Yo ya, ya Bu Rini pagi Bu Rini.
1: Bu Rini pagi Bu Rini.
0: Bu Rini. Iya. Pak Pramudiono J. Bundo Santi Purbowo.
1: Oh iya, Bundo Santi
0: Purbowo.
1: Aku ini gini lah.
0: Aduh ya, wong ireng, wong ireng.
1: Wong ireng, karo mania ya.
0: Iya, kayak beda kayak wong ireng abis ya.
1: Oh,
0: iya beda arbannya kan wong ireng tok ya, kayak wong ireng habis. Waduh. Bisa wong ireng habisnya. Gani pagi gani budhe Kang saya lho, Bu. Iya. Iya, Mama Anjeli budhe mut.
1: Iya, Mama Anjeli.
0: Iya, Umine Jihan budhe si. Oh, met.
1: Oh,
0: iya, Ding. Percaya ngandel minyong ngandel, ngandel. Sanom sapa kowe yo budhe mut. Iya, budhe mut. Sanom. Jarane kepalet enyong. Pan masak be keron. Ya kowe. Ya kowe gampang nom, gampang tumbas, tumbas. Iya.
1: Heeh. Anak masak lagi ya.
0: Iya, Om Kasnuri pagi Om Kasnuri. Kae apa rane siapa yang mau ya? Ya Mama Nadia pagi Mama Nadia.
1: Ya, Mama Nadia.
0: Sarmila. Oh, Sarmila. Bu Santo yang tahu, Bu Santo. Mama Ikma budek mut.
1: Iya, Mama Ikma harus
0: ke cari Bu Santo pantesan saki gembrot jebulane sarapannya sampai ping telu ping papat. Nah, kowe.
1: Sarapane.
0: Iya.
1: Durung mam awan.
0: Iya, kowe. Aldebaran pagi Aldebaran.
1: Aldebaran pagi.
0: Iya. Pimen, ya siapa mani yang Umi Ii.
1: Umi Ii karo Dewi Kunti ya.
0: Iya, Umi Ii Debong. Ami bakal madu sama Umi Laila.
1: Ami bakal madu karo.
0: Iya, jare Sanum iya, Mbak Ria ana jaran goyange sih. Iya, kowe mamalane jare pesake gawe kepelet ya Sanum. Wah, kowe pesek be. Ya kowe justru malah nang pesake ya, Num. Lah kowe. Mama Bayu.
1: Mama Bayu.
0: Hadir Budi Emut Mama Bayu.
1: Ya, selamat pagi.
0: Kriswati Budi Emut. Ki Kriswati siapa ya?
1: Komen nang live.
0: Iya, cuma arane siapa lo kiye lo. Mbak Tari Dung Teng gendong apa Budi?
1: Iya.
0: Apa tuh? Eh, Mok Tari masa ki ora apa to? Wis enteng ya, Mbak Wikan, pagi Mbak Wikan. Iya. Non Lisa pagi Non Lisa. Iya, iya.
1: Pim Evita malah beda.
0: Ijarene Bunda Purbowo ngonong Jumat, Jumate wis kelewat ka. Edene Rio ora mampet-mampet ya kowe. Kok
1: ngene
0: kliwat maning kowe. Kriswati tangane Budi Emut ya. Kriswati tangane Budi siapa ya? Mbak Wati apa ya? Mbak Wati
1: Sikom.
0: Iya, Mbak Wati Sikom. Oh iya, iya. Iya, oh iya Mbak Wati Sikom bener. Iya. Iya, wong ireng abis, wong ireng. Oh iya. Iya, Bunda Sal pagi Bunda Sal.
1: Bunda Sal pagi.
0: Iya.
1: Terus ngomau.
0: Iya, Bunda Sal juga nih lagi nonton ya. Iya, Hildan pagi Hildan. Kang Doli. Iya, Mama Lani pesek memang. Pesek memang gawe kepencut kayak wong kae. Iya.
1: Ora
0: sak ucul ya, Mas. Iya. Nabila ki apa wong ireng abis ki siapa lo bisa kenal Nabila lo kiye lo wong ireng abis. Iya.
1: Kene ta.
0: Ngundi sih ya?
1: Surabaya.
0: Oh.

0: Erwin bocil nusul nji, bocil. Iya, Sanum, hei, siapa kue yuk yang sering weruh? Iya, bocil lo. Iya, Kita lagunya apa, Bude?
1: Anita Mala.
0: Apa?
1: Sendiri.
0: Sendiri?
1: Iya.
0: Bude kero nyusul ke kayaknya.
1: Ya
0: wis ora papung, sepapung wis langsung mene ya.
1: Ya kok oman apa panono?
0: Jurusnya jurus celup dua jari baik.
1: Ya bisa.
0: Bisa ora bisa?
1: Bisa kayak
0: kowe. Ya bisa baik lah.
1: Ora-orane
0: iki sejeng. Ya ora bisa baik, bisa gampang, gampang. Wis. Iya kan Doli ya, Evita Mala sendiri ya. Iya, Tahuri, assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Iya, Mbak Wikan.
1: Kangen Mbak Wikan.
0: Iya, kapan-kapan ya, ketemu ya Mbak Wikan.
1: Iya.
0: Iya.
1: Ngomong tari dong teh.
0: Iya Mbak Hen, ini ayam yang ngongkon dolan ya wis kok ya Mbak Hen ya. Iya.
1: Terus.
0: Cara sana ngonong dunia kayak sempit temen ya Bude. Jebule dong dipikir paham kabeh.
1: Iyalah.
0: Iya kaing-kaing is.
1: Kaing-kaing. Wes ini loh.
0: Mama Reganis pagi Mama Reganis. Iya. Iya. Yo. Nadin iya jadi Nadin di sini ya. Yo. Iya. Iya Budikmu. Budikmu. Budikmu. Ya. Rumah tanpa pintu. Bunda nang kono. Iya.
1: Iya, nanti ke situ ya.
0: Iya. Iya. Yo.
1: Oma aja juga Oma.
0: Yo.
1: Ya aku tak siap-siap.
0: Wis siap-siap ya. Iya wes. Oh, kangen kok, kangen ke Mbak Wikan jadi kangen Bude.
1: Iya.
0: Siap Bude kok karo Yuka. Kok karo Yuka Sri ya. Iya. Iya. Ya wes. Yo, siap-siap ya.
1: Oke.
0: Oke. Yo.
1: Bolang ya.
0: Nggih.
1: Heeh.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang ting. Jos-jos. Terima kasih ya Budi Emut ya. Pimen, pimen rumah tanpa pintu. Iya, pan tak culik mono ya gue. Si Cimani yo di sapa di 614547. Halo pagi Balane Stara Paramon. Saporete nemen. Iya. Iya. Heeh. Ya Kang Akib.
2: Ya.
0: Ya. Yo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kowe radine tabok di situ kena tabok kok.
2: Iya bener ya.
0: Iya tabok, tabok sing banter. Kang, kayak dulang Sanum Kang Akib.
2: Iya Sanum.
0: Sanum. Iya.
2: Tangan apa Sanum?
0: Mame.
2: Iya.
0: Sanum tak mame dedek kok.
2: Bagi
0: pekatul
2: dong.
0: Iya.
2: Pekatul.
0: Iya, pekatul dedek. Eh, ana bujange, bujang sing endi kowe? Bujang sing endi?
2: Sing
0: endi?
2: Bayi mon.
0: Oh. Balam-balam musuh.
2: Andomar.
0: Oh, mbokatel. Kenapa sing balam-balam musuh mah sesek raju mo? Oh, Kang Gopar. Eh, ya wanis tekan mono. Iya, iya. Iya, wes. Jare Sanum, Mak. Sanum jare Mak Ame Rambanan.
2: Eh, Rambanan.
0: Iya.
2: Waduh.
0: Iya.
2: Jare dolan mono enggak Rambanan ya.
0: Iya mulane, Sanum adik emang sih. Iya. Sanum adik emang. Kak saya lho, Bu. Ya Sanum kan gede emang.
2: Iya.
0: Gede emang. Iya, kayak kudune melune lomba tarik tambang kok ya. Iya. Apa manek pucang ya? Pas kayak enggak Sanum kayak. Iya. Kira lagunya apa, Kang? Apa, Kang?
2: Lagunya Aca-aca wes.
0: Aca-aca nehi-nehi. Aca, aca. Aca, aca, aca. Iya. Rumah tanpa pintu.
2: Rumah tanpa pintu.
0: Iya, aca-aca nehi-nehi.
2: Jendela.
0: Nah, kowe lewat jendela.
2: Iya.
0: Rame nemen sih, Kang.
2: Iya, lagi rame. Iya, lagi rame.
0: Iya iya iya, mai mai mai. Iya. Iya, sampean jare pan diseruduk. Diseruduk nang sanu, balukan sanu mau edik meng, oh sampai pimen kang. Aduh, apa? Iya, Lea, beduk hadir Lea, beduk hadir.
2: Mana ya beduk?
0: Iya.
2: Apa Sarul ya?
0: Mbak Sarul ya.
2: Iya, kalau pemerintah. Pulang sana.
0: Mama Reganis, kayak salam Mama Reganis. Iya, Bu Hodija, salam dua kapsul. Bu Hodija, salam dua kapsul.
2: Bu Hodija, salam dua kapsul. Tak parjo.
0: Iya.
2: Malane. Baninya karo wong irangnya ya.
0: Iya.
2: Terus Bu Demo.
0: Iya, Lisa Valen. Halo, Ica, Pak Ica.
2: Lisa Valen.
0: Iya,
2: Iya, ada Lisa Valen ya.
0: Ya iya, Mbak Febi Belpas. Wartiem ayang.
2: Wartiem.
0: Ayang Akib ayang.
2: Iya.
0: Ayang. Ayang.
2: Wartiem.
0: Ah, saya lo bu jadi Astuti cocok ya. Astuti cocok lo bane nganggo daster. Mama Zira, pagi Mama Zira.
2: Mama Zira, selamat pagi.
0: Sini Mama Zira, di sini ada Dede Nadine, Mama Zira. Mama Zira, Dede Zira, ya.
2: Dede Zira.
0: Mama Bayu, pagi Mama Bayu.
2: Mama Bayu.
0: Ya.
2: Jawa, ya.
0: Kang Parto, Kang Akib sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Ya.
2: Sumpati sehat, Sumpati.
0: Yuk.
2: Terus maning yang gue kaya orang Darmo.
0: Iya. Oh, Sira lagi lab ya Sira ya. Ya. Terus Batari Jungtang gendong Kang Akib.
2: Oh, Batari
0: nyuwun gendong, Batari nyuwun gendong Kang.
2: Yang kok betulnya udah ketemu.
0: Udah ketemu kayak Batari pan digendong ya. Iya.
2: Kuat sih yang kuat.
0: Kuat lah, masa orang kuat. Kuat ya. Iya.
2: Kecuali Mama Kiwi.
0: Iya.
2: Kuat.
0: Jadi bareng. Pagi, terima kasih Rau. Terima kasih Rau.
2: Rau ini pagi ke.
0: Iya. Terus mana yang siapa? Iya. Duda perja. Aran itu duda perja. Kaya Wong duda ya. Iya orang duda ya orang perja. Kaya Kang.
2: Ya orang.
0: Bunda. Bunda Purbowo pagi. Bunda Purbowo. Ya terus buat siapa lagi Kang? Wes Kang lah, jebas Kang ya. Iya, ya. Mama Zira, Zira, Zira, Zira, Zira. Aja Bunda. Jadi Bunda Santi Purbowo jadi gendong mengko tiba kena aja melaso. Iya, mboten parang ya Wartiem. Nyong yen gendong aku sih kuat beli Kang.
2: Kuat.
0: Kuat ya, iya. Ya Mas No, pagi kuat Mas No, kuat lah masa ya, ya. Kuat ya, iya.
2: Kuat panduannya kuat.
0: Yuk.
2: Terus maning yang gue kue.
0: Buat siapa lagi Kang?
2: Pasukan Dinuk.
0: Pasukan Dinuk ya. Yuk.
2: Om Edi Dadon.
0: Iya.
2: Pasukan Travel Seger.
0: Terus
2: Jungteng ya.
0: Pasukan Jungteng.
2: Iya, selamat pagi.
0: Iya. Terus buat siapa lagi?
2: Kurangnya barangnya. Kang Mukson Baroyati.
0: Kang Mukson Baroyati. Cereng nong, cereng nong, cereng. Iya, Mbak Tari Jungteng. Lodet lodet maning ke? Iya. Iya.
2: Iya, Bu Mujang lodot di Tari.
0: Iya. Oke, Bapak Salim, Bapak Salim, Mbak Ria, Bapak Salim di Salamio nang panggung baru Mbak lagi ngringok nang kowe, Bapak Salim. Bapak Salim ya.
2: Bapak Salim.
0: Bapak Salim ya, Kang Amrul, Pak Imrul.
2: Ya, Amrul.
0: Iya, Bengek Hose, iya, iya, Kriswati. Kriswati di Kriswati, Kriswati.
2: Kriswati.
0: Iya. Oke.
2: Selamat pagi.
0: Ya, Mbawati, Golati, Mbawati. Iya. Oh, oke, okay. Mbak Wati kene, tanggal di Budi Emut. Iya,
2: iya. Terus maning ini ngerti maning ya.
0: Ini maning.
2: Mauti. Terus Mbak siapa ya, Mbak ya?
0: Siapa maning?
2: Ya, kok KBB baik, Mbak ya.
0: Wis, KBB balanya Sarah Paramon ya. Iya, iya, oke. Yuk.
2: Sumber, ya.
0: Iya, sama-sama, Kang.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Dublak tinting.
2: Jos.
0: Terima kasih Kang Akib ya, yang ada di kawasan Surajadi ya, bersama Mbak Ranine ya. Iya. Yuk, ada sendiri dulu ya. Sendiri alias dewekan, alias piambekan. Iya, Pimen Kriswati ya Mbak. Salam kenal buat semuanya saja balane Stara Paramon ya. Kemiki digolati anaknya jadi mamane nyong di we, ke mamane kwe nongol ke, we mamane nongol. Yuk ah digleser. Ya raw. Terima kasih raw.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
0: Produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT 4, RW 1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT 7, RW 2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
3: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
2: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562. Patokan depan Polres Brebes.
4: Sarapan Paramon 101,5 FM, Jalan Raya

0: perubahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, migrain, impotensi, darah tinggi, insomnia, diabetes, kista masuk angin, asam urat, mah, diare, kolesterol, tumor, anemia, bronkitis, ya, stamina, membuang racun, kelancaran ASI, kelancaran haid, kekebalan tubuh, alergi, radang tenggorokan, kesuburan pria dan wanita, ya, kemudian memperlambat penuaan dini, menormalkan tekanan darah dan lain-lain, ya. Ini Habutop yang isi 200 kapsul itu harganya Rp230.000, ya. Terus yang isi 100 kapsul itu harganya Rp150.000. Terus yang isi 50 kapsul itu harganya Rp100.000, ya. Silakan bisa didapatkan di Radio Stara Paramon di Jalan Raya Campiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Anda. Halo, pagi Balane Stara Paramon.
1: Saporete,
0: nemen. Alhamdulillah sakrajum. Alhamdulillah kabare apik, sehat sakrajum. Sampun.
1: Syukur alhamdulillah.
0: Iya, kayak lemes nemen sih sakrajum.
1: Orapatia,
0: tapi kayaknya nemen-nemen kalah. Aja lemes sosok rajum. Aja lemes. Sing semangka.
1: Mangkane ora enak.
0: Iya, sih bisane. Ora manis. Iya, digulani yo.
1: Oleh digedor manis lah kasih.
0: Iya, Mbak Am, pagi Mbak Am.
1: Mbak.
0: Ya,
1: Burini.
0: Yo Ahmad ganteng Burini bersama Pak Pramudiono, selamat pagi. Apa jarekan saya urung sarapan, Mbak, kayane jadi lemes.
1: Terlena.
0: Terlena yo. Terus iya, Ami bakar madu. Umi Laila. Ya. Om Kasnuri, pagi Om Kasnuri. Mama Elsa, pagi yang embe.
1: Apa?
0: Mama Elsa jadi pagi ayang embe.
1: Aduh.
0: Embe. Embe. Ya. Embe. Semangat toh, Om Kasnuri, semangat toh, Sak. Semangat, ngono masa semangat ya kue, ngomong semangat kagak, semangat ya kue, semangat ya kue Osak, bisa beli ya cak len, semangat,
1: semangat,
0: ya, semangat, nah sampean dasare, ya orang karena ngomong semangat ya sih semangat ya kue, semangat, supaya, Mame Abdillah pagi sakrajum, Mama Ayi Bengle semangat atau sakrajum, Mama Ayi Bengle. Iya, Kang Jinal Jahit. Mama Lani. Mama Lani ayang jasak dirimu waras.
1: Sehat,
0: Mama. Sehat ya. Cari Burini lagi puasa, Mbak, dadine pura-pura lemes.
1: Ora
0: puasa ya sakrajum ya. Iya. Mama Bayu. Jadi Mama Bayu kayak pecak terong lemes, Om Jasak. Iya, Pimen, Mama Elsa jadi bene lemes. Pimen maksudnya bene apa gue ya? Bene apa sih, Sak?
1: Mama Yunita.
0: Iya, berapa panan, Sak? Berapa panan sih, Sak?
1: Apa?
0: Berapa panan?
1: Ya, baru jemput gue sih, ya.
0: Iya, gue, Sak. Iya, Piol, pagi Piol. Bude, apa ya? Bude maus online, Bude.
1: Uwes.
0: Pak
1: Aryo.
0: Ya, iya. Bude Eravana, pagi Bude.
1: Bude Eravana.
0: Yo. Iya, Mai karo wa atok Mai. Mai ya, Mai. Iya, Umi Iin nang Debong.
1: Umi Iin Debong.
0: Yo. Mama Lani kasruduk, iya, kasruduk serudukan jare jasak.
1: Serudukan apa?
0: Iya, ora ya sak ya.
1: Ora.
0: Mbak Nia, pagi Mbak Nia.
1: Mama Nat.
0: Mama Nat. dia, ayangnya mlebu mah.
1: Mana dia wong ndi, Mbak?
0: Mbu ya, iya maene, takon ya. Terus apa maning sak? Yo.
1: Terus maning go.
0: Mbak Wikan.
1: Mbak
0: Mudrika Zen.
1: Mbak Mudrika Zen. Mbak KKMP.
0: Yo. Ya. Iya.
1: Mama Cahaya.
0: Iya, Mama Cahaya. Mama Cahaya monitor. Pekiringan.
1: Pekiringan ya.
0: Pekiringan.
1: Iya, pekiringan.
0: Perak pemuda pemaaf.
1: Sama Danajul.
0: Iya, ya perak lah.
1: Pak desa.
0: Iya, perak umae.
1: Bang Ali.
0: Iya.
1: Iya.
0: Mbak Leha Beduk.
1: Mbak Sahrul.
0: Iya. Yuwarni Pak. Giel-giel.
1: Kang Kopidin.
0: Bu Hodija salam 2 kapsul. Bu Fatimah.
1: Bu Fatimah salam kenal.
0: Yo.
1: Tong di Bu Fatimah.
0: Bu Fatimah Demang Harjo.
1: Demang Harjo.
0: Demang Harjo ya.
1: Iya.
0: Maning sapa sak?
1: Bu Santoyong Tahu.
0: Bu Santoyong Tahu ya. Iya.
1: Martin Pampi.
0: Iyo.
1: Wartiem.
0: Wartiem. Iya.
1: Terus kok Kang Pato Tiwu.
0: Yo.
1: Mbak Trinil,
0: sehat ya Nil?
1: Sehat ya Nil.
0: Yo.
1: Parjo, Mama Lani. Mama Tika Zen.
0: Ya.
1: Bang Al, Afurkon.
0: Yo.
1: Yo.
0: Terus apa maning sak? Wis kabeh bae. Alah, wis ngantuk. Ya wani kok ngantuk lah.
1: Ora ngantuk, Mbak.
0: Lah miki sih. Oh.
1: Man pan maki sih ya.
0: Ana apa? Pan cukup rapot ya wis. Ya sak rajum. Yu.
1: Ya wis.
0: Nggih, matur nuwun.
1: Iya. Ya, Mama Wajra ono parte.
0: Mama Wajramu.
1: Sungguh berseri-seri.
0: Terus ah, nembang man. Wajrahmu. Dulu ber. Ya
1: sampean.
0: Ya ora mik nembang wis penak nem dadi ngokola kaya kowe kan. Ya lah mbulah sampean. Ya mik terus na wajrahmu.
1: Sungguh berseri-seri wis.
0: Senyummu.
1: Tuhai manis sekali.
0: Sampai
1: bisa karaokean B. Penyer kita kok bisa karaokean.
0: Iya dong samon ini tak ya bisa oh. Tapi dong samon ini ya bisa oh.
1: Samon ini
0: apa? Iya samon ini sampai bisa mon ini nembange kok. Iya ya. Iya sempeting moni ya gue. Tong samon ini tak bisa ya. Iya. Tapi nyong mau samon ini lah. Iya.
1: Ya
0: wis sak rajum. Yuk.
1: Perpede gondro.
0: Samonine cengkoke orang ngaroro ngidul sih ya samonine tok. Nembang. Iya bisa ini nembang lempengan tok ya. Iya. Siapa?
1: Mbak
0: Yo. Mbak Yo sih ya. Iya sak ya. Ayo sak. Yuk. Iya, iya. Kang Aito pagi Kang Aito. Bantar Kawung Kang Aito. Iya.
1: Mama Kira.
0: Kecret wis, kecret. Kecret ta kan men. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak tinting. Jos ya, terima kasih ya ada jejak rajum ya. Si Jimani yo di sapa di 614477. Halo pagi Balane Sara Paramon.
2: Halo pagi.
0: Pagi.
2: Paramon dari Saporete.
0: Saporete men.
2: Ya ol.
0: Ya ol a.
1: Makasih asa kecretan.
0: Nah iya kecret, musuh aswi-suasnya kecret ya.
1: Ini burung mancing terus-terus-terus ding.
0: Terus-terus terus ngebrek kayak gue ya. Ya, A-A. Sehat alhamdulillah A-A.
1: Iyalah bener biasa sumber.
0: Apa sih?
1: Kayak ya.
0: Apa?
1: Lagu untuk Roma Mbak.
0: Lagu untuk Roma?
1: Untuk Roma Irama maksudnya.
0: Judulnya lagu untuk?
1: Untuk Roma Irama.
0: Oh, berarti lagu lagune. Oh, berarti judulnya untuk
1: Roma Irama.
0: Untuk Roma Irama.
1: Ayo kan suara kan Nurul.
0: Duduk.
1: Apa?
0: Ada banyak di sini.
1: Oh iya Tante Elsa.
0: Ya untuk Roma Irama. Iya.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Terus buat mikirnya tak racun.
0: Ya.
1: Habis Bapak Dekon. Ya. Terus buat Ami
0: Pakar Madu. Ya.
1: Terus
0: buat siapa lagi? Tahu. Bu Santoyong Tahu.
1: Bu Ida Martoloyo. Terus buat Nama Hasna. Terus buat.
0: Buat siapa lagi?
1: Lagi Cengrani dan Budi. Terus buat Bunda Ati bersama Pekan Apinya. Kang Oji

0: ayam potong.
1: Ya. Ya.
0: Terus buat
1: pancen bolos kerja, nyanggroke mene.
0: Ya, kayaknya bolos-bolos terus.
1: Iya,
0: ya.
1: Pancen.
0: Oh, anu ke masa bolos terus. Mau bikin abang gue.
1: Pancen, kena potong abang kabeh iki. Jeng Robi.
0: Jeng Robi.
1: Mama Ayi bengle pagi, Mama Ayi bengle.
0: Mama Ayi bengle pagi.
1: Iya.
0: Terus.
1: Kang Sailo bo jare aki melu kecet ora ya. Iya kecet.
0: Oh, oke okay. Wis pol-polan kayak.
1: Musim kecet ya. Iya.
0: Terus buat Kang Sailo bo ya tadi ya terus Mbak Ila.
1: Mbak Ila.
0: Adik Pak Giante.
1: Iya.
0: Ibu
1: Rani,
0: terus buat
1: Eka, siapa
0: ya Mbak Eka Lonjong,
1: iya.
0: Eka Anja,
1: iya.
0: Kang Erwin, apa itu Mbak ya?
1: Kang Erwin ya.
0: Yeah.
1: AA lulus ya, AA lulus ya, AA lulus orang kecret ya. Ya.
0: Orang lulus.
1: Ya.
0: Terima kasih ya.
1: Yo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Dublak Tinting.
0: Yo.
1: Cus. Terima kasih ya. Ada AA Furkon yang ada di kertas kerep ya. Iya. Ya buat Balan Setara jangan lupa ya hari Minggu tanggal 12 Juli ya. Kita ketemu di acara pertemuan Paguyuban Radio Setara Paramon ya. Iya, sama acara santunan ya nanti ya tanggal 12 Juli. Tempatnya di rumahnya Mbak Siti Soimah yang ada di kawasan Tonggara. Acak lalain pokoknya tanggalannya dibunderi ya. Tanggalannya

0: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari, Lebak Sio. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya?
1: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Nggak pernah.
0: Nggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Sudah berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari.
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pimatanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung berbening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

0: Kopi Denatur Indonesia seperti Haputop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal.
1: Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exit Tol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
2: Sara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Denatur Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, Mbak.

0: untuk pendengar radio yang lainnya?
1: Untuk pesan saya yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, iya, coba dulu konsumsi Habu Top, iya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, coba dulu, baru komentar itu. Terima kasih Kang Bawor.
0: Iya, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu.

0: Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiar nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Nulung Farma, alamat Jalan Kertasari, RT 01 RW 04 Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Apotek Hasanah, alamat Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 160 D, Kota Tegal. Dan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akila Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Bongkok, RT 01, RW 02, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Apotek Mindaka, alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01, RW 03, Kecamatan Taruk, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2, RT 06, RW 02, Taruk, Kabupaten Tegal.
2: Waalaikumsalam. Jeng Andin, mene-mene jeng, tumben kie, jeng Andin dolan mene.
3: Iya jeng, nyong pantakon, angger panyilih dana sing langsung cair, nengen dia jeng.
2: Oh, ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja bae jeng, syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng, pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
3: Iya jeng.
2: Wis, maring Primco Ferry bahen, cabangnya juga akeh. Seradadi anak, Waroreja anak, Kemantran anak, Mejasem pe anak cabangnya kok. Terus, penake neng Primco Ferry Pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga, atawa kanca simpan nyilih mono, dijak bahen, lumayan lo jeng, oleh prelek.
0: Sampean butuh dana sing dadak, teka bae, ning Primco Ferry Pitulas. Sarate gampang, ora gawe ribet. Jaminane, bisa BPKB sampean, mumpung ana promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Primco Ferry Pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Primco Ferry Pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Primco Ferry Pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Primco Ferry Pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Primco Ferry Pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Primco Ferry Pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke Barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
1: Primco Ferry Pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
4: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: Iya, kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramount FM Tegal, Ledang Dute Saporete ya. Christina ya, gelas retak sudah digoyang ya. Ayo yang mau gabung lagi di sapa di 352888. Halo, pagi Balane Setara Paramount. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdute Saporete. Gani di gani. Iya. Sapor. Iya. Dangdute. Oh, ya sudah. Ini lagu apa nih, Mama Lani? Apa? Di sana menanti, di sini menunggu. Ada Mela Agata ya di sana. Iya. Oke. Amin ya Allah, amin. Amin. Mala lancar dong. Mala Agata.
1: Mariam, saya dapat pendamping ya.
0: Amin. Terus buat siapa lagi? Ya, Mburi Ninyong be akeh nemen nih pasukan. Khususan ya, siapa baik kowe nang kono? Oke, terus buat siapa lagi? Yuk. Iya. Mame Abdillah, pagi Mame Abdillah.
1: Mamane Abdillah.
0: Iya, Pak De Aan, selamat pagi Pak De Aan.
1: Pak De Aan.
0: Iya. Iya. Uwer pagi uwer. Iya. Kang saya lo bos, saya lo bo.
1: Saya lo bo.
0: Jasa keraju, Mama Lani sehat. Sehat ya. Iya, Iya, Iya. Yo. Di dados ya. Terus buat siapa lagi? Pak Piol, pagi Piol. Mbok Lani pagi Mbok. Iya. Iya. Bu Sri mie ayam cakra pagi Bu Sri. Bu Sri mie ayam cakra iya nang kene rame nemen ya, rame. Ya. Iya. Pasukan bola nang kene kabeh. Iya, apa? Gua Dede maksudnya, Dede. Ada Dede Nadine, ada Mama Snabil juga ada ya. Iya, Mama Ikma Bes, Mama Ikma Bes.
1: Iya Bes.
0: Iya Bes. Iya. Iya. Iya. Yuk. Iya. Iya. Iya. Iya. Trio pesek, pagi trio pesek. Iya. Iya. Kang Muksan Mbak Rohyati. Cereng nong. Iya. Ya. Ya. Kabeh bae ya. Ya ya ya. Yo. Kang Peter ya. Ma, ya ma, waktu karo ma, mamai bengle pagi mamai bengle. Bu Hodice salam dua kapsul. Iya, iya. Hah? Apa? Kenapa? Suaranya secuil men ya, wa atau karo ma i. Budi, anu, ya Budi Ii.
2: Iya.
0: Mama Ii juga ada neng Jenggawur Pangka. Iya. Iya. Kabe bayu. Spesiale ya. Yuk sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak tinting. Jons, terima kasih Pak Malani. Halo pagi Balane Stara Paramon.
3: Pagi Mbak Ria.
0: Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat pagi teman-teman. Sehat Ria.
0: Sehat nih.
3: Ya amin Mbak Angga.
0: Ya amin.
3: Jalan goyang.
0: Ajaran goyang. Ajaran goyang. Ajaran goyang. Nenggane kabeh Mi, nenggane kabeh. Oh,
3: kegiatan apa sih bolos?
0: Iya, bolos kabeh wis. Iya. Rapotnya Abang KB, Mi. Mi. Dan di suaranya, Mi. Halo, Ami. Halo, Ami. Lah, di donge. Protol, Mi. Mi. Walah wis proto lami. Nah, pimen si Mi, Ami bakar madu sama Umi Laila. Ya wis digoyang lagi yuk, digoyang lagi. Bunda Septi pagi, Bunda Septi.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, nama saya Bu Hartini dari Tegal, Randon RT6 RW01. Sakit saya stroke, udah 4 tahun nggak bisa jalan. Sekarang minum Habutop, sekarang udah sembuh bisa jalan, alhamdulillah. Buat pendengar yang lain, barangkali penyakitnya sama saya, silahkan beli seperti saya biar bisa jalan. Konsumsi Habutop supaya sembuh sehat, alhamdulillah. Sekarang udah mendingan normal. Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT4, RW3, Tegal Sari.
4: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Kramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
5: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya

Ini Stara Paramon ya, yang saat ini masih terus setia ya. Iya, seduprak tetap madep-mantep nang pagoda Paramon Goyang Dangdut ya. Dan matur nuwun yang sudah hadir di 0852-931-99588. Assalamualaikum, selamat pagi. Ada Amrul di Purbasana hadir. Selamat buat Ami Pakar Madu, buat Umi Lela, buat Kang Kanapi, ada Yuyim, buat Kang Parjo, ada Kang Mukson, buat Mama Kiwi, buat Mama Lani, Bagus Dewek, ada Mama Alisa, buat semuanya saja, buat Lani Stara Paramon ya, buat yang siaran, terima kasih. Terus ada Mama Ayah di Arjuna Slerok hadir ya. Iya, salamnya buat Balane Stara Paramon KB, spesial buat anak aku, makasih buat yang siaran. Terus ada Mbak Mutrika Zen di kawasan Sidamulia, salamnya buat semuanya saja, Balane Stara Paramon FM, spesial buat keempat anakku Ayu, Singgi, Kiki dan Reza ya, untuk Baria, terima kasih. Ada Mbak Amel, selamat pagi Mbak Amelia di Waringin ya. Iya, selalu monitor Paramon ya. Iya, Ayongki, pagi Ayongki. Ada Nok Dinda juga, selamat pagi Nok.

Dinda. Terus ada Kang Edi Dados ya, pasukan grup Telep Jeger hadir. Mbak Rian J, Kang Parjo juga selamat pagi sudah hadir. Ada Pak Jabidin juga selamat pagi ya, sudah hadir bersama Ibu Bisrinya ya. Terus ada Mas Romi, halo Mas Romi, selamat pagi ya. Ya Mama Kiwi, selamat pagi sudah hadir. Umi Ii bareng Umi Dine juga ya, yang ada di kawasan Debong, selamat pagi sudah hadir. Mama Lydia juga selamat pagi sudah hadir. Mama Reganis juga selamat pagi hadir. Terus ada Bagus Dewek di Tembok Lor juga hadir. Selamat buat semuanya saja, Balani Stara Paramon, spesial buat anak bojo, buat Maria, makasih. Terus ada Mama Nadia, selamat pagi sudah hadir. Ada Mama Romi Gonyel di Perum Fantavin juga selamat pagi sudah hadir. Ibu Purwanto di Pesarean juga selamat pagi sudah hadir ya. Selamat buat semuanya saja, Balani Stara Paramon. Terus ada Mama Anjeli juga selamat pagi hadir ya. Salame buat KB Bay Balane Stara Paramon, supaya salah buat seseorang yang selalu ada di hatiku ya. Matur suwun Baria di Blatting Jones. Terus ada siapa lagi?

Santoyong Tahu ya. Selamat pagi Bu Santoyong Tahu. Bunda Sal juga selamat pagi Bunda Sal. Terus ada Mbak Wikan Danu ya. Iya, Mbak Wikan. Halo Mbak Wikan. Iya. Kurang satu minggu ya Mbak Wikan ya. Salah. Satu minggu ya. Di belakangnya Mbak Wikan Danu ada siapa lagi? Mana ya tadi? Ya Kang Parto, pagi Kang Parto ya. Selamat pagi sudah hadir Kang Parto. Ebe Bunda Sal juga selamat pagi sudah hadir ya. Mbak Feby Belpas. Salamnya buat Mbak Ambat, Mbak Esti Geblak, ada Mama Hilman, Mama Kiwi, Mama Lani, Kang Doli, ada Kang Ibni, ada Kang Agi, ada Mama Dia, Mama Gendis, ada Budi Emut, ada Kastori, buat Mbak Nia, buat Mbak Nadia ya, buat Ibu Saada, buat Awang, buat Jajak Rajum, ada Ami Pakar Madu, Abah Saharul, Kang Parjo, ada Kang Handoko, Mbak Eka Tonjong, buat Mbak Ria, terima kasih. Terus ada Mama Zira, selamat pagi ya Mama Zira ya, sudah hadir Mama Zira. Mbak Tari Dungteng juga selamat pagi, Mbak Tari Dungteng sudah hadir ya. Bundo Santi Purbowo juga selamat pagi sudah hadir. Ada Wartim juga, Mama Wartim ya, selamat pagi sudah hadir ya. Amat Ganteng hadir Mbak Ria, Sabtu berkah selalu. Selamat Kanggo Balani Setara Paramon KBW, semoga sehat semuanya. Buat Mbak Ria makasih, jumlah titik Joyce. Mbak Am di Kembang Pang selamat pagi hadir. Purini bersama Pak Pramudiono juga selamat pagi sudah hadir ya. Ya, assalamualaikum dari Cinal Jaiti di Bengkulu nyimak. Salam sehat, bahagia, sukses, berkah ya. Salamnya buat semuanya saja Balani Setara Paramon. Ada Mama Bayu di Dujewe juga selamat pagi sudah hadir ya. Ya, Mama Lani juga selamat pagi sudah hadir. Ada Kang Aito juga selamat pagi sudah hadir. Mama Elsa, selamat pagi Mama Elsa hadir. Salamnya buat Mbak Nia, Mbak Atin, buat Mbak Mutri Kasin, Mama Frida, Jasa Kajum, ada Umi Suhada, Um Kas, buat Mama Mimin, buat Jeng Robi, Tata Agustin, Kang Pajo, Kang Mukhtar, buat Mama Reganis, buat Afurkon, Pak Kulkas, buat Nyidasima, buat Nyiratu, ada Mama Hasan, buat Handoko, Samsul, buat semuanya saja. Spesial untuk Mbak Ria sama Dede Kemonya. Iya, terima kasih. Ada Kang Sailobo di Sigerung. Salamnya buat pasukan terlep Jeger ya, kayak Cukup Poleng, buat Abah Sahrul, Agus Boiler, Kang Kasnuri, buat Lupes, Kang Udin. Ada Kang Edi Dadus, ada Kang Pi, Kang Parto, ada Kang Sarawa Kulkas, buat Papa HM, ada Budi Emut, ada Ur-Ur, Cacak Raju, ada Mbak Ayu, buat Amin Pakar Madu, ada Kang Agi, ada Mama Lani, Mama Alisa, Afurkon, buat Mama Nadia, Mama Ikma, Kang Iton, ada Kang Ibni, Cing Robi, Wa Ia, buat Wa Ato, ada Yusit Soima, buat ya Dina Kepan juga terapot sekolah, semangat ya buat Balane Sarah Paramon ya. Iya, makasih Dupla Titing Joss ya. Terus ada Cing Robi, selamat pagi Jeng Robi. Iya, assalamualaikum Sarah Paramon dan Dutek Saporete dari Janah ya. Janah yang Pacul hadir. Selamat kalau Ibu Kesi sekeluarga juga untuk warga Pacul ya. Buat Bapak Kasnuri, Mama Wiwin, Abah HM, ada Furkon, Aryo, ada Mama Lani, Bunda Ratu. Juga buat Balane Sarah Paramon KB, semoga semuanya sehat selalu. Buat Mbak Ria semoga makin ceria selalu. Terima kasih Dupa Liting Jos-Jos ya. Terus ada lagi, halo Peter. Peter hadir di acara Pagoda, Mbak Ria. Salam untuk Mbak Nia, buat Mama Lani, Mama Zira, Putri Kasin, buat Mbak Am Kembang Pang, buat Ami Pakar Madu, Mbak Kastori, buat Bang Al, ada Kang Doli, Kang Pajo, ada Furkon, ada Ibni Abdillah, buat Mama Ayu. Terus buat Bunda Siti, buat Ubi Habibah, ada HM, ada Tata Agustin, buat Jeng Robi, Ibni Abdillah, buat Mbak Ria, makasih. Aduh, plateting jos ya. Terus ada Pak Deaan. Selamat pagi Pak Deaan, hadir Pak Deaan. Terus ada Mame Abdillah, selamat pagi ya, sudah hadir Mame Abdillah. Pio juga selamat pagi Piol ya, sudah hadir. Bu Simiam Cakra juga selamat pagi sudah hadir. Mama Ikma di Slawiwetan, Banti ke Dara Manise ya. Salamnya buat semuanya saja Balani Setara Paramon. Spesial untuk Mas Faiz Banu, super spesial buat yang selalu ada di hati ya, buat Bari, makasih. Terus ada Mama Ayi Bengle, selamat pagi sudah hadir Mama Ayi Bengle ya. Ada Bunda Septi monitor Maria dari jam 6 ya. Bunda Septi, Kang Sodik, selamat pagi yang ada di kawasan Kalimantan Timur. Kas Nuri juga selamat pagi ya sudah hadir. Ada Ur juga selamat pagi, Ur sudah hadir ya. Jasak Rajum juga selamat pagi sudah hadir. Jasak Rajum, selamat pagi Kanggo KB Baik, spesial buat yang lagi siaran, semoga sehat selalu. Terus spesial buat si rambut pirang karo lembe abang ya. Iya, Mbak Wikandanu wis ya. Terus sana siapa maning ya.
Bude Erafana, selamat pagi Bude Erafana ya. Ya sudah hadir. Salamnya buat Balanes Nestara Paramon. Ya terus ada Mas Romi, salamnya buat Mas Mail, Mas Turino, buat Fadil, buat Mas Dani ya, buat yang siaran terima kasih. Ya Balanes Nestara Paramon ya, sampai di sini saja kebersamaan kita di Pagoda ya Paramon Koyang Dangdut ya. Untuk jumpa kita di hari ini, hari Sabtu di 20 Juni 2026 ya. Terima kasih untuk kebersamaannya ya. Ria Jenaka permisi. 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdute Saporete. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: asik kok ya lagune. Makane rumah nabae.
1: Saporete setiap hari di Paramon FM mulai jam 10.
2: Setara Paramon 101,5 FM Jalan Raya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paraman FM. Tegal. Tahu-tahu dari Sabtu lagi nih. Cepet nemen ya, gelis. Baru kemarin Minggu udah mau Minggu lagi. Ya wes lah ya, udah hari yang ke-20 juga nih. 20 Juni 2026 ya. Tinggal 10 hari lagi. 10 hari lagi kita akan ada di bulan baru ya, bulan Juli ya. Iya. Ini udah mulai pada terima rapot ya hari ini, kemarin juga ada. Mudah-mudahan hasilnya bagus, memuaskan ya. Berapapun nilainya, pastikan putra-putri Anda mendapatkan apresiasi ya. Ibaratnya kalau nilainya kurang bagus juga jangan dimarahin, jangan dibikin down ya, tetap dipeluk ya, karena pelukan dari orang tua adalah benar-benar kekuatan buat putra-putri. Ya, seperti biasa menemani Anda beraktivitas ada lagu-lagu Tarling Cirebonan sampai jam 12 siang saja bersama Habutop, obat herbal ramuan Arab yang top, Marco Top, yang bisa untuk mengobati berbagai macam penyakit, bisa juga untuk menjaga daya tahan tubuh supaya enggak gampang sakit. 2 kapsul sekali minum, sehari 3 kali saja.

0: Iya, Patah Suara Montar Linge Saporete ya, hari Sabtu akhir pekan 20 Juni 2026 yang hari ini libur karena 5 hari kerja juga. Selamat menikmati libur bersama keluarga tercinta. Yuk, iya, yuk 3528886145477. Halo Wilujeng Siang Stara Paramon FM Tegal.
1: Yo Stara Paramon.
0: Juki jak. Iya lagi pada podcast.
1: Ya, teman Nurul ya.
0: Sehat alhamdulillah. Suaranya kamu kecil sekali sih, ah.
1: Ya memang cilik banget mulu-mulu.
0: Oh gitu.
1: Angger mulu-mulu paling seru ke nang Amik deh. Amik kan HP-nya hebat deh.
0: Amik. Iya. Iya luar biasa. Kamu mau minta lagu apa, A?
1: Rangda 2026.
0: Oke. Libur ya, Van?
1: Iya, oke.
2: Siapa mau?
0: Mau. Nanti yo. Nanti.
1: Lagi rusak ucakan, Mbak.
0: Iya, pepek nemen wis pokoke meneo dolan A.
1: Ya wis ya, napa Mbak?
0: Iya.
1: Terus buat Aryo, Kang Doni, terus buat Parat, Manita.
0: Oke.
1: Manita bersama saya. Terus buat Nao juga.
0: Iya.
1: Kang Desmond, Kang Adoko, Kang Aki, Jeng Rani, Mbak Ila, Kang Aki, bersama pekanan punya, Kang Oji, bersama Sini Yenge, buat Papa HM.
3: Enggak, boleh ikut, Dede ikut.
0: Terus, iya Tiaci. Mana ora? Ora langsung bablas. Oh iya. Kamu enggak minta pisang teh, gede-gede nemen pisange.
1: Amalani kapar.
0: Iya. Iya genain. Kang saya lobo, Kang saya lobo.
1: Kang saya lobo labu. Pagi terus buat Eka Lonjo.
0: Eka Lonjo.
1: Iya.
0: Wis ya wis. Hati ya. Nyon ditinggal A. Rusuh ya A. Iya.
1: Teman.
0: Iya kok goleki Bu Demut ke A.
1: Jumen Bu De.
0: Heeh.
1: Dia Bu De kayaknya tak pernah sampai nunggu boleh tayangnya ya.
0: Iya. 11.12 ya.
1: Iya Sarser.
0: Sarser. Iya hati-hati ya. Om Ajet. Iya, ayo poso, hati-hati ya. Iya, selamat berakhir pekan.
1: Ini bolos terus.
0: Iya, pasukan senengnya bolos. Iya, A.
1: Pikir lagunya apa?
0: Lagunya katanya Rangda 2026.
1: Makasih,
0: Mbak Lula. Iya, sama-sama, A. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diumlak ting-ting. Yuhu, di belakangnya A.A. Furkon ada siapa, silakan. Hai, halo Wilujeng Siang Stara Paramon FM Tegal.
4: Halo. Selamat siang.
0: Selamat siang juga.
4: Atau Paramon dan Bukita Purete.
0: Iya.
4: Apa yuk?
0: Ada Madam Rengganis.
4: Oh iya. sehat no kayu.
0: Sehat insya Allah madam.
4: Ya parameter mo.
0: Iya kue pasukan no, pasukan bolang.
4: Pulang.
0: Iya, anak Ayu Poso, ada Om Ajet, ada Bu Demut,
4: oh,
0: ada
4: iya,
0: iya, esok-esok oh, ngerucap.
4: Kayak mulai pada ngijak kita kayak panas. Parah kita.
0: Aduh.
4: Tapi nggak rap terus.
0: Iya, rap apa produktif ya, mumpung.
4: Mumpung masih
0: muda ya, masih
4: iya,
0: sehat.
4: Benar. Pokok sing laka ya, Mbak ya.
0: Iya, pol-polna bae ya, madam ya. Depolna wis depolna.
4: Lagune
0: apa?
4: Sekasur wong teluan ya.
0: Sekasur wong teluan. Sol-solan ora apa-apa ya, anget.
4: Iya. Purono.
0: Iya, wis.
4: Tekan tengah.
0: Kako wis.
4: Kako.
0: Iya. Ngejijer
4: banget. Bagus menana ya.
0: Laku we.
4: Salam lanjut buat Mama Lani. Mm-hmm. Iya, terus Ratu ya. Udah kasih monitor pun. Perpu pun. Terus buat yang handoko Mama Kiwi. Mm-hmm. Siang ma. Terus buat apa lagi ya? Bunda Atin monitor pun.
0: Krim Koferi masih dibetar gak?
4: Mama Firda. Selamat sore. Siang.
0: Udah enggak ya?
4: Makan yuk, makan siang.
0: Ayo makan siang.
4: Iya, aku pengen makan mbak.
0: Parah banget ya.
4: Bisa ngameng kok, kalau nanti orang ngomong tapi ya.
0: Iya.
4: Eh, panggas muri, cara mau ngawin.
0: Makan diputer.
4: Iya. Salam spesial ya buat kerumunnya Pak Ramon. Biar saya selalu. Terus buat Mbak Nia masih di situ.
0: Ya, hati-hati. Siapa?
4: Mbak Nia.
0: Nia, nggak kesini hari ini.
4: Oh. Ya, udah mbak.
0: Iya.
4: Matron atau Pak Tunggu.
0: Sami-sami. Madam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diumplak ting-ting.
4: Jos.
0: Ya, terima kasih banyak buat Madam Rengganis ya, yang ada di kawasan mana ya? Selatri apa ya? Di belakangnya si Tanggal ya. Kok Selatri? Halo, halo Wilujeng Siang Setara Paramon FM Tegal.
2: Dapur.
0: Iya.
2: Nemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sugeng siang Bandurul.
0: Sugeng siang Ugi, hati-hati ya.
2: Sehat ya.
0: Sehat insyaallah.
2: Cepat balik ngono.
0: Iya, wis pada balik turun tinggal dewekan rusuh ya. Lagunya apa?
2: Yaman Madu.
0: Yaman Madu.
2: Iya.
0: Oke, Yaman Madu ya. Selamat
2: menjenengan ya, Mbak.
0: Mm-hmm.
2: Semoga selalu sehat bareng keluarga.
0: Amin ya Allah, amin.
2: Iya, terus yang baru turun ya. Madam Rengganis.
0: Iya, Madam Rengginang.
2: Karena AA.
0: Oke.
2: Mama Lani, Titik Gani Ganteng, AA Jojo, Ratu, Kang Bidi, Mas Amrul, Mas Idan, Om Omat, Om Lim, Abe Syahrul, ini ya, Prabu Diono, Pak Bagiono,
0: okay. Pembaran
2: terus ngok, Kang Dayo Bolo-Bolo, Kang PM, Kang Kopidin, Kang Jonya, dan ngok Peter, Biol, Kang Akbar, Amir Ganteng, terus channel jahit, Mama Neng, Mas Bukit, dan Tokang Raju, lima bidadari
0: nih,
2: terus Umi Lela, karo Ami Parmatu, Kang Ayo, Kang Doli, Mbak Atin, Amat Ganapi.
0: Iya, Kang Muhson, terima kasih Kang Muhson.
2: Putra, Kang Muhson.
0: Iya, Kang Muhson, Kang Muhson.
2: Drenong, Geol, Eka, Sekot.
0: Aku cing. Iya, kaku.
2: Kang Abdip, Cing Rani. Yuminter, apa kamari, Kang Tarmuti, Mantor, Leman, Mansel, Mandela. Yuwatri, Siti Aminah, Mas Nuha. Mariati, Pak Mariati, terus Roma atau ke Roma.
0: Oke.
2: Terus gue Jumati Kasarnom Cipto di Leret Rini Mbak Iyam Molini Ayam Mama Pita Beduk di Beduk Bapak Untung Ibu Sri Ada Musia terus Bang Al, Bang Junet,
0: Jatah
2: Maju, Ibu Suhada, terus Umi Habib, Bapak Dekondrong, Kampok Mbak Atun, si Begito, Mama Hilman, Awang, Mbak Asyada, terus Bu Bisri, terus Pak Jabidin, terus Umi Ii, terus Mama Rizki, Mama Nadia, Mama Esya, Mama Ikma, Manisya, Mama Alisa karo Mas Aguse, lanjut Ngo Darmo Papal, Wata Slim, Pakaji Nolan, Pakaji Saribun Nur, Bunda Eko Santi Kurbowo, Bunda Salma Mas Ilmi, Mama Kiwe Kang Sabut, Mama Wadrah, kami sama Mama Ini, Mama Iyu, Mama Uci, Kamu taruh dong-dong Mama Not Bapak Karisma Pak Warno Maju Pinsan Lulu Wisno Malah Agus Joko Poleng Yuk Ija Yuk Ibad Basirong Basir Kang Koba Kobra War War War Terus Ayang Yongki Terus Pak Haji Apa-apa
0: Abah HM
2: Dewi Kunti Pak Teddy Walemu Kalano Jamila Endro Ismeling, Bunda Siti Bengle, Mama Ai, Mama Yola, Mama Lulur Bengle juga, Baca Roja, terus Burauni Papa Siti.
0: Abah HM lagi mangan apa, Bah? Oh, donat.
2: Mbak Aat Justina.
0: Abah HM mangannya donat apa jalebiya kowe?
2: Pacul. Dan Jana Pacul, Rani di Pacul.
0: Oke.
2: Gonya le Pacul. Ida Matoloyo karo Ima Sri Kaline Mama Siro Siro
0: Aye
2: Dini Dan Lulu Dati Satu Teh Dinda Dewi Cendana Tete Agustin Alok Istengrobi Wa Ia Ia Aba Weni Terus Ganesha Jadul Kang Edi Jadul Strelet Jeger Ayo Parto, Parti, Rupu, Mama Lydia, Mama Mojan, Mbak Ami BMC, Mama Nanda, Mbak Cublak, Selilu Bodas, Bapak Usun, Jaka Sembung, Jaka Tifir, Ibni Adi, Abdillah, Jisang Toto, Nyak-nyak-nyak Nurkanti, Dede Abis, Mbak Sipa, Warkona, Mbak Kotun, Mama Vera, Mbak Murni, Mbak Amsia, Keplanis, Ila Tower, Ila Kupat, Terus maninya kok kisi merah putih karo putra Krishna
0: Atung
2: Dewa Lanjut dari maning kok mama ayo putri Kasin mama Ho mama Deden apa Wilan mama Wilan terus Sandy mbak Pepe mbak Warto Kang Kapari Andi Tain Abaridin Widayan Bapuri Ning Hai Yowantes Dan Ludawet Nurjana Sodi Kentung Lupes Wipong Titin Yeni Banes Manes Bundan Putri Mama Suripa Mbak Dewita Mama Uti Mama Ersa Terus Kal Mama Sinita Terus Mama Yayang Terus saya semuanya kapi mbak
0: Oke deh
2: Banyak setara Paramon FM
0: ya,
2: bulan depan tanggal 12
0: ya tanggal 12 Juli ya 2026
2: iya di rumahnya Siti Rohimah
0: Siti Rohimah ya di Tonggara. Tonggara BTN Tonggara ya
2: Tonggara
0: Selawi ya ikutnya
2: ya Melune
0: Pangkah
2: iya di Dule Tungteng
0: Bang. Oh iya di situ oke
2: okay.
0: Pangkah ya.
2: Netan belas lempeng, Mbak.
0: Iya.
2: Sekarang saja, Mbak. Terima kasih, Mbak, atas waktunya.
0: Iya, sama-sama ya, Kang Kasnuri.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumplak ting-ting.
2: Jos.
0: Yuhu, di belakangnya Kang Kasnuri bersama Mama Wiwin. Lebeteng ada siapa? Halo, Wilujeng Siang, Tara Parmanep, Tegal.
5: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Mangan donat tapi jerone anak kacang ijo nih dikirimi Mas Enel jahit kebong esok-esok mari apa
0: eman ya
5: alir rezeki eman mau keturun gitu loh.
0: Masya Allah
5: iya kirimi Mas Enel asli Mas Enel makanya
0: iya,
5: Mas
0: Enel iya
5: tangi tur dibuka bareng warung mbak oke aku neng warung om alam dulu gak betul kau ingin aku pikir susuk li
0: iya iya
5: kata-kata anis ya terima kasih Mas Enel dibuli mau ngedewa kabe
0: Masya Allah
5: iya karena sekarang aku ketemu dulur anjir kayak kue
0: bakal
5: iya mau ngedewa kabe musuh ya Mas Enel ya perdana dulu buat Mbak Nurul semoga sehat selalu sama keluarga ya
0: amin
5: oh badannya setara Paramon FM
0: amin
5: Kamat kau baru tekan nomor 132 gitu loh. Aku pengine apa ya demi cinta bis?
0: Demi cinta boleh.
5: Iya demi cinta Param balen Paramun gitu loh.
0: Asik.
5: Kayak ngetes demi Kas Nur apa Mama Wiwi ya?
0: Iya. Iya.
5: Benmutun. Iya benar mbak.
0: Iya kang Kas Nuri.
5: Benmutun benar. Kau Kas Nur apa kudu sih?
0: Iya betul.
5: Orang salah bener ya?
0: Iya her.
5: Iya her. Iya itu biasa buat pembongan bayang. Iya ngerapa. Terus buat peketuk tentu muda budak ya kan. Terus hati ngerangkan api ibu yang tahu. Terus mak nengkam babang masih ke belakang stasiun Nasar Muti ya ibu yang tahu ya. Terus ibu Rini sama Pak Brudiono Mami Bakar Madu Umolela terus Mama Frida sama suami muter raju alias raju udara enak Bunda Santi Purbowo Mariyadi Mariyadi Artiansa Pak Jari Binur ya oh kan saya lo bu monitor
0: sendol-sendol ya
5: oh ya berarti monitor kan
0: iya. Mayani
5: kita lanjut buat parahnya buranya Bang Mandor sama Bu Mandor ya kawasan Purin ya sama mintel iya terus watri terus gue ya ubah lemu ibu Daroja Rapasa Mbak Lili kawasan Tegal Sari ya terus ibu Sipur jual lawan selalu monitor barang para FM gitu loh ya terus gue jari pang mangat tapi orang mangat jari pang mangat gue tarik ya menang utang gara ke tarik apa ngingong harus mangat rokna purokna orang walemu ke biasanya kamu nih bahasa tanya ndun mbak biasanya mbak
0: iya
5: ya walemu biasanya menyendol mana maring ngeturen biasanya otw putih sampai di ya terus Miki Mama Rongginang ya Mama Rengganis ya terus Bunda Arif Bunda Sagi terus Mariam si bolo-bolo Mbak Yati kebanyakan sih ngantar endol-endol bayi-bayi mbak tunggu tadi supaya isu nentong Mbak Yati
0: Masya Allah
5: Mbak Yati sih nge endol bocah mbak bocah juga nge endol bayi mbak bocah mula kan menang nih kebanyakan yang nyong bayi
0: iya
5: lanjut mbak terus pengawasan Aro Ising Roji Ab Tati Agustin ya WIA terus gue berapa kali ROS ya tadi ini saya tata ya Pramojang lanjut buat Afafur Kangan Doko umum ada kali ini Bapak Ani Karisma Pak Kumin Bapak Jajur Bapak Rohim sama Mama Eni Mbak Nopan Bapak Jajur sama Mama Yati nah lanjut terus saya keracu bisa ada bahasa ada Mas Awang ya langsung apa tuh Uga Jakarta, gue ngot tanggal 12 nyantun nyasin piatu yang ibu siapa Mbak Siti Sowina apa Siti Sowina apa Tonggara mau menuju alasan tajaban gitu loh
0: iya
5: harus lewat perak Mas Arep abet karena ada pabrik gula ya telaran terus ada belok kiri lurus aja namun lempeng armit metu tumbannya muter-muter kayak kitiran armit wangsa no armit abet kenyataannya arah jurusan Cirebon ya mbak
0: banyak
5: kalangan ya mbak mau disempat nah waktunya pun nyatin piatu oke
0: okay.
5: Ibu Mbak Ikma Agus Bodor sama Dea ya terus Alisa terus Alkano Jumarti Tutri Nil Matahari Dungteng Ibu Roni Pak Sikin ya terus pasok kepari proet lanjut mani biasanya mah mari kan orang itu lagi orang nyendol berarti lagi sawah itu lah sayuran kayak mari ke
0: iya iya
5: mari Pak Ari Bang Tul Batun Kang Sensus Mak Anggi Kang Wobi sama Bagas Adri Gondrong Mbak Nisa kawan Serapuk juga Bu Haja Bu Haja Siti mana sama Pak Haji Imam Puji punya Udara Benjaya ya Danawari Ibu Da Cece Mbak Yurita sama sama Kang Mas Dabi lanjut terus buat Jana Pacul Ida Pacul Rande Pacul Kejel-kejel Pacul Eling Pacul Masar Bang Pacul Pemanda dia Mbak Nunu Ngali Nyamat Tiga Darah Mana dari Kepesek semuanya Onia Bukaran Nongiran juga ya Masih Tidus Umat Nur tapi nyak bawa pesan dari Jawa Tendro sama Ismelik juga gue coba deh nih Tara Kapu Kayongnya gue sorong desa us ya
0: wis
5: Mas Nuri iya gue kampung son
0: bisa nih ya
5: terus Akang Akib Jengrani Asuti Ibu Mira sama karyawan juga ya memakai Ibu Kang Sambut Tong Marcel sama suami terus Wawontor Odono sama Wano juga terus Wano Maju Maping Isnu Lulu mau Ija balenya setara para meng MMKB A sama Z spesial buat Mbak Nurun semoga sehat selalu.
0: Amin.
5: Ini lagunya Demi Cinta Balene Tarap.
0: Oke, ditunggu sama-sama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumplak ting ting.
6: Ciao.
0: Iya, jangan lupa Balene Tarap Paramon FM Tegal. Ikhtiar sehat pastikan percayakan pada obat herbal Ramon Arab yang top markotop dari PT Denatur Indonesia. Pastikan jangan salah pilih, pilih singwis lawas, singwis pasti teruji aja ganti-ganti yang kemasannya berwarna kuning. Itu adalah Habu Top, obat herbal Ramon Arab dari PT Denatur Indonesia. Halo, Wilujeng Siang Setara Paramon FM Tegal.
7: Halo,
0: yeah.
7: Siang. Tarlinge Samorede.
0: Ya her.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah waras bergas terengginas.
7: Akas ya.
0: Akas.
7: Nah, ini maksudnya akas ya.
0: Mantap wis pokoke ya.
7: Menurun.
0: Lagunya apa Kang Parjo?
7: Lagune Ingat Temenan.
0: Is Ingat Temenan.
7: Ya.
0: Iya jadi iya.
7: Ada mana-mana ya ingat.
0: Beres wis inget temenan.
7: Selama melu wis pada beli bubur ya.
0: Oke oke.
7: Papa HM pas di Mama Wijin ya.
0: Iya.
7: Spesial buat Bandung Ruh bareng keluarga semoga gak terlalu.
0: Ekstranya
7: buat Balene Tarap Paramon ya. Terima kasih Mbak Nurul.
0: Sama-sama Kang Parjo.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumplak ting ting. Iya, pokoknya kalau mau beli Habu Top bisa di sini di Radio Paramon FM atau bisa di apotek-apotek terdekat di rumah Anda. Yang lain nanti masuk lagi 3528861454777 ya. Digeser dulu lagunya satu-satu nih yang disuka sekali sama Afurkon. Ada Rangda 2026.
8: Cinta karya Opa Hongkong pribadi. Rangda 2026.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kamu masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan. Iya, udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampai
1: udah parah
2: ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk

0: Susanto atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
1: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habuptop ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Terima kasih untuk Susanto atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuptop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

di Barokah Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasem Barat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91 Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2 RT 04 RW 01 Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

0: berikut ini. Di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 Bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang Kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun. Dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampia.

0: Ikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mama Kiwi dari Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Saya dulu pernah punya keluhan tensi tinggi, tapi setelah saya mendengar iklan Habutop di radio, akhirnya saya beli di agen resmi. Alhamdulillah, sekarang keluhan saya sudah membaik dan tidak pernah pusing karena darah tinggi. Buat pendengar lain yang punya keluhan seperti saya, silakan konsumsi ramuan herbal Arab Habutop yang lagi ngetop. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. 9.5.

di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kalikangkung Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05 RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Bedug, RT 01 RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

di Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Waalaikumsalam. Jeng Andin. Mene-mene jeng. Tumben kie Jeng Andin dolan mene.
2: Iya jeng, nyong pantakon angger panyilih dana sing langsung cair nengen dia jeng.
1: Oh, ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja bae jeng. Syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng. Pinjam dana tempo 1 bulan bungane 0%.
2: Iya jeng.
1: Wis, maring Primco Ferry bahen. Cabangnya juga akeh. Serada di anak, Waroreja anak, Kemantran anak, Mejasem pe anak cabangnya kak. Terus penake neng Primco Ferry Pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga atau kanca simpan nyilih mono, dijak bahen, lumayan lo jeng, oleh prelek.
0: Sampean butuh dana sing dada, teka bae, ning Primco Ferry Pitulas. Sarate gampang, ora gawe ribet. Jaminane, bisa BPKB sampean, mumpung ana promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Primco Ferry Pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Primco Ferry Pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Primco Ferry Pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Primco Ferry Pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Primco Ferry Pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Primco Ferry Pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke Barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
3: Primco Ferry Pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
4: Stara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampir.

0: lanjut lagi ya, Patas Paramon Tarlingi Saporotite jam 11:05 waktu Paramon FM saat ini ya. Ada Vitama dan V Mata, solusi yang tepat untuk kesehatan mata kita harganya hanya Rp150.000 saja. Ini sudah termasuk kapsul yang diminum ya, sama yang diteteskan ke mata. Jadi benar-benar pengobatannya maksimal karena dari luar dan dari dalam. Ya, barangkali ada yang mau minta lagu dan juga kirim-kirim salam online, monggo dibuka kembali di 352888 dan juga 6145477. Halo Wilujeng Siang Stara Paramon FM Tegal. Halo, halo. Iya.
1: No.
0: Dalam.
1: Sehat.
0: Sehat insya Allah.
1: Jadi kembali sih, no.
0: Orang apa lagi pengen guyu? Orang oli.
1: Hah? Nemu apa?
0: Nemu duit, abang-abang.
1: Tira.
0: Si bagi Citok, bagi lorok.
1: Bagi lorok ya, apa?
0: Oke, oke. Okay.
1: Dia ngomong-ngomong sehat, no.
0: Insya Allah sehat.
1: Ya syukurlah, terutama takon sehat.
0: Iya, nomor satu adalah sehat ya, nikmat ya, yang benar-benar diimpikan.
1: Ya, iya. Kembangnya no, lagunya.
0: Lagunya no. Apa?
1: Gejuk bumi ya, no.
0: Gejuk bumi sih dia apa lorok?
1: Si jibaya, no.
0: Si jibaya ya.
1: Si jibaya lorok, anak telur.
0: Laku we.
1: No.
0: Dalam.
1: Salam ya.
0: Iya, salam-salam silakan.
1: Salamnya berdana buat Nok Nurul ya.
0: Terima kasih.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin, doa yang sama ya. Juga.
1: Terus Om HM ya. Terus Bangkali Monitor juga.
0: Iya.
1: Dewi Kunti, Mahdalena, Maneli. Terus Dewita ya, Makimi ya. Wajar Mentari, Teh Agustin. Mama Kamisa juga ya, Mama Apa, Mak Uti, terus Mama Agit ya, Jatah Kaju, terus Kang Ijul, Kang Purpon juga ya, Kang Ridi Angsor, Ortega,
0: Ul,
1: Om Takur, Kang Doli ya,
0: Kang Doli,
1: Kang Supai,
0: iya.
1: Terus terjun Mama Barang Mama F ini ya. Mama Dase. Sapa maning no? Salamin no.
0: Sapa maning ya?
1: Dituntun kenal no.
0: Kae Umi Habibah pada gondrong.
1: Oh, Umi Habibah.
0: Iya. Yeah. No? Jasa keracun siwis.
1: Ya, jasa keracunnya wis nih. Oh
0: iya. Ader. Tali kayak wong berbus kayak Pak Rohim yang punya nasi goreng birunya cinta.
1: Tuntun maning, tuntun maning.
0: Iya, kayak yang amleng ya.
1: Ngomong-ngomong mau. Yang
0: Ibu Mira sekarang. Yang punya bakso Balungan Sukosora Dadi juga, iya.
1: Aha,
0: pasangan Dinuk juga ya, ah. Mama pingsan nah. Dalam.
1: Ya ngomong-ngomong, walaupun TWK kudu ngefan, tapi mau nih radio terus, no.
0: Masya Allah.
1: Tetangga sebelah, no.
0: Tetangga sebelah.
1: Iya.
0: Siapa namanya?
1: Orang ngefan tapi monitor Paramon terus.
0: Iya, orang apa-apa. Berarti tandanya.
1: Iya. Kang Herman, gue ya.
0: Kang Herman, iya Kang Herman.
1: Ya, di kawasan Jerman, no.
0: Oh di Jejere Kauman.
1: Di Jerman, Tran, no.
0: Oh Jejere Kauman. Ya, wena lagi apa Kang Herman?
1: Ya, gue kan monitor terus, so.
0: Iya.
1: Kalau ngadu barang terus, nego kapan waktu untuk
0: alami,
1: so.
0: Oke, oke.
1: Terus gue mikir Jimaning, Jerman maning ada Jimaning, no.
0: Siapa?
1: Grandong, Om Grandong.
0: Ih, di lama deh ini menarannya Om Grandong ya.
1: Aku ngerokena kejen, ini nyetir radio apa sih?
0: Iya.
1: Nah, kamu sebenarnya parah, mau.
0: Masya Allah. Sehat-sehat ya, Kang
1: iya,
0: Grandong.
1: Herman, no, Grandong ya.
0: Kalau Om Herman ya.
1: Iya, di Jerman, weh.
0: Jerman.
1: Mau benda orang, nyetir radio terus, parah, mau.
0: Orang apa-apa, hiburan, gue aban-aban ya.
1: Iya, betul. Salam semua.
0: Iya, jadi orang katon dewekan lingak-linguk kok ya.
1: Ya, nang nurut dewekan ora.
0: Iya, nyong mi kita rame-rame tapi ditinggal asem ka.
1: Dewekan.
0: Iya, oke. Okay.
1: Butuh partir ora.
0: Dalat maning be yos teka ka. Yos Andarista lagi dalam perjalanan.
1: Heeh. Yes, wong di sini.
0: Wong kanak kae lho, apa sih ya Pak Gongen ya melone.
1: Ora asing maring ya sasine.
0: Eh iya, pancen wong lawas ka. Iya. Betul. Iya.
1: Iki tembang apa, Nong?
0: Lagune jare njaluke kejub bumi siji.
1: Iya, pinter jebule nek
0: nuru. Ya iyalah wong, iya. Kejub bumi siji ya, oke oke.
1: Iki ngira ngobrol siapa kira-kira?
0: Iye, wong kulon bleh.
1: Wong kulon mari.
0: Bukan wong kulon.
1: Kayaknya aku serang-serangan ya.
0: Mirip si suarane ya.
1: Wong wetan. No.
0: Oh wetan.
1: Dile.
0: Iya wong wetan.
1: Dile.
0: Wong wetan dia.
1: Dile. Ini kita hanya ngomong. Tangga sebelah.
0: Oh gitu. Oh, iya kemantran ya.
1: Apa?
0: Ini berarti Bapak Esa ya?
1: Betul sekali.
0: Lawas semen sih, jadi ini nyong semadan pangling.
1: Selalu monitor orang sempat.
0: Eh, kayak kue.
1: Jadi sempat-sempat tak sempat enak.
0: Syukur wis.
1: Monitor selalu.
0: Bukan sudah melupakan.
1: Ngeroken enak.
0: Iya.
1: Bawar gue ngeroken enak.
0: Alhamdulillah. Kami
1: ngeroken enak, no.
0: Iya, iya,
1: tapi
0: iya.
1: Tapi waktu ini orang sempat.
0: Gitu.
1: Jadi sempat. Ya, sepatu benar, Pak.
0: Iya, sami-sami, Papa
1: ya.
0: Esa. Pada-pada Papa Esa.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diumplak ting-ting.
1: Jos apa, Yos?
0: Jos.
1: Kutu Yos.
0: Yos, ya kena. Aduh, kaku.
1: Jos apa, Jos?
0: Karpe. Kok kayak kesenggruk lagi mangan, Yos, teh?
1: Cuma mau nih, Yos. Yaudah mau
0: ngerti. Ya wes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya papanya Esa. Ada siapa nih? Halo Wilujeng Siang Setara Paramon FM Tegal.
2: Wilujeng Suat Paramon FM. Tadinya Paramon.
0: Ya her.
2: Iya. Kok lawas tapi angin pendebu.
0: Loh kan.
2: Iya.
0: Sehat
2: jika
0: tapi.
2: Kenapa bubel deh gue?
0: Eh sih.
2: Lebak siu.
0: Iya lebak siu.
2: Siapa ya?
0: Siapa ya? Rane tak iya kelalen tapi suaranya gak asing.
2: Iya. Eh Papa Esa siu rib.
0: Iya Masya Allah.
2: Alhamdulillah Papa Esa ya.
0: Iya suaranya menggelegar nemen ya.
2: Iya gue.
0: Nyong bukan sih Bang Wir ya.
2: Tuh apa acung lebak siu.
0: Lah gue nyong kayak Papa Esa tapi lo kan iya wong lawas nemen amleng ya.
2: Iya, apa bisa lawas gue.
0: Lah gue.
2: Tahun pira kurang ibu terlalu dari sana gue.
0: Iya benar.
2: Iya, orang ibu terjelas dan juga ada gue sih.
0: Iya, iya.
2: Ya siapa yang beri, dikenal orang beri.
0: Lebak siu siapa ya?
2: Ya, ngap
0: pangapurane siapa ya?
2: Ya, Mbak Acun.
0: Oh iya, Mbak Acun. Ya Allah, sehat, Mbak.
2: Ya, amin, sayang.
0: Syukur lagi musim apa lebak siu, Mbak?
2: Ya, musimnya martabat.
0: Musim kondangan ora, Mbak?
2: Ya, kondangan urung mulai.
0: Urung mulai maning ya, Mbak?
2: Iya.
0: Musim
2: martabak ke pinggalan ada.
0: Iya, martabak terkenal banget, martabak lebak siu.
2: Oke, salamin ke Bapak Isa ya.
0: Oke. Okay.
2: Yang baru turun. Lagunya apa Miki ya? Kancing Kelambi bayar.
0: Oh Kancing Kelambi, oke okay, ya, siap ya. Ya.
2: Salamin ke lagi siaran, semoga saya selalu.
0: Amin, terima kasih banyak.
2: Nah, aku sahabat para pun kapten, semoga saya selalu.
0: Iya. Yeah.
2: Assalamualaikum.
0: Sami-sami, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diumplak ting-ting. Ya terima kasih banyak. Ya Allah seneng nepor. Ya seneng nepor. Cakwir-cakwir lawas pada nyumul maning ya. Alhamdulillah. Pada sibuk. Dikasih kesibukan yang berkah ya. Mudah-mudahan. Jangan lupa Vitama dan Vimata dari PT Denatur Indonesia. Ini membantu memelihara kesehatan mata ya. Baik bagi penderita rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, glukoma, katarak, mata minus, silinder, dan gangguan penglihatan mata lainnya. Halo, Wilujeng Siang, Balane Sara, Paramon FM Tegal. Ya, Her.
3: Itu apa, Renda?
0: Baik, alhamdulillah, jasa kerajim. Sak-sak.
3: Dalam.
0: Iya wis nyong bunga nemen krungu suarane jasak.
2: Alah bubar.
0: Warasak.
2: Sehat
0: ya Waras bergeser nginas ya sak.
2: Waras tau ngate wong ala.
0: Iya, kiprei antar jemput bocah e.
2: Ya, mau terima rapot ya.
0: Oh iya, terima rapotnya kapan ya sak ya?
2: Mau so.
0: Ui, sing jukut siapa sak?
2: Jukut ayah.
0: Oh ayah, iya.
2: Emang jukut di sini
0: oh. Oh iya deh.
2: Oh Waras ya.
0: Iya Kang Kasnuri, terima kasih Kang Kasnuri.
2: Siang Mas Nore, Malane,
0: iya.
2: Saya dapat.
0: Sehat.
2: Apa Mama Esa? Apa Sarol, Maem?
0: Iya.
2: Malane, Nia Bugare, Mama Nadia, Mama Jo, Mama Urban Bang An, Malikan Deno, Menteri Kesehatan.
0: Oke.
2: Bu Santi, Bu Santo. Terus Pak Ma Prida, Ma Pepi.
0: Oke.
2: Amin Warma Dumilai lah. Terus Pak Rinil, Pak Ia. Pak Ato, Mai.
0: Mai.
2: Iya, Sumbateng.
0: Iya, Mai.
2: Ang Tarno yang mati.
0: Aha.
2: Walemo terus bu Mama Kiwi, Mama Neng atau Nelang Iki Ampel,
0: iya.
2: Marmadu Milela.
0: Lagunya apa?
2: Kancing Kelambi, Mbak.
0: Kancing Kelambi, oke udah disiapin iya. Tunggu digeser
2: ya.
0: Iya.
2: Oh. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diumplak ting-ting.
2: Yo.
0: Aja, siuk di belakangnya. Di belakangnya jasa kerajum ya. Kayong kiai siapa ya? Lemes neman. Iya, di belakangnya. Ada siapa? Halo, Wilujeng Siang Setara Paramon FM Tegal.
4: Wilujeng Siang. Atas Setara Paramon tarlinge sabar tenemon.
0: Iya,
4: assalamualaikum
0: iya.
4: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mbak Nurul hari ini.
0: Baik, alhamdulillah.
4: Ya sehat ya.
0: Sehat insyaallah.
4: Iya, syukur. Masih bisa minta lagu?
0: Lagu? Lagu apa ya pengennya ya?
4: Ya kalau gak bisa ya ikut jasa kerajum.
0: Ya.
4: Kancing Kelambi.
0: Kancing Kelambi ya? Oke.
4: Ya melu jasa kerajum baik. Iya, salam-salam ya

0: Amin, amin, amin, amin. Apa tadi lagunya ya?
1: Ya, Melu, Catak Racun.
0: Oh, Kancing Kelambi ya.
1: Kancing Kelambi, iya.
0: Oke, okay, oke. Okay.
1: Tanarannya andak deh.
0: Iya, iya, oke.
1: Okay. Jam 11 nuih.
0: Iya, siap, siap, siap.
1: Iya. Salam-salam ya, lanjut ya. Tadi buat Catak Racun sama Ibu Suhada, terus buat Mama Wiwin, Kas Nuri, terus buat Mbak Saada sama Om Awang.
0: Iya.
1: Terus buat Mas Begito sama Mama Hilman. Terus buat Kang Mukhtar Odong-Odong sama Mama Note. Terus buat Bunda Selvi.
0: Oke, oke.
1: Iya, lanjut. Buat Dedi Dados.
0: Iya, Kang Edi Dados. Iya.
1: Iya, terus buat Bang Al, Bang Al. Datang Balu. Terus buat Ami Bakar Madu sama Umi Lelanya. Lanjut buat Bang Andi Pakyanten.
0: Oke, okay. Ini
1: mampir ning warung mangan bubur ayam.
0: Enak banget makan bubur ayam.
1: Iya. Terus buat itu Mama Piwi, sama Kang Sawut, sama Wajra, Nok Marcel. Iya, terus buat Mama Rengganis.
0: Mama Rengganis di Sitanggal.
1: Iya, di Sitanggal. Okay, okay. Ya, terus Papa HM, Papa HM.
0: Iya. Neng Dahlia, halo.
1: Terus buat Nyai Ratu. Iya. Terus buat itu semuanya coba ya.
0: Oke, okay, deh Umi.
1: Iya. Mama Lani yo, sama Dede Danine.
0: Iya, Dede Dani sama Mama Lani, ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Terus Mama Eneng sama Om Bambang. Terus buat Kang Doli. Ya udah, buat semuanya aja Balene Paramon.
0: Iya.
1: Semoga pada sehat.
0: Amin, amin, amin, amin, amin.
1: Iya. Tete Agustin ya sebelum tak salami.
0: Oh iya, Tete Agustin lama ya nggak pernah masuk ya.
1: Iya. Lama nggak pernah masuk.
0: Okay.
1: Sehat ya Tete.
0: Sehat insya Allah.
1: Terus buat Kang Ibni Adila juga.
0: Iya Mbak Yunita sudah bergabung. Terima kasih.
1: Terus Mbak
0: Mulyono juga bergabung. Iya. Makasih.
1: Tangwir, Tangwir.
0: Iya.
1: Ya udah buat semuanya aja Balene Paramon.
0: Okay.
1: Semoga pada sehat. Super spesial buat Tati Gondrong sing layani sotok.
0: Iya.
1: Dia lagi layani sotok kae. Ya. Atur nuwun ya, Mbak Nurul atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumplak ting ting.
1: Ciao.
0: Oke, terima kasih Umi Habibah ya bersama Pak De Gondrong di Watu Tunjilep 407 Ujung Rusi sana ya. Jangan lupa kalau mau beli Vitama dan Vimata bisa di sini di Radio Paramon FM atau bisa di apotek-apotek terdekat di rumah Anda ya. Harganya hanya Rp150.000 saja sudah termasuk kapsul yang diminum sama yang diteteskan ke mata. Jadi pengobatannya maksimal karena dari luar dan dari dalam. Spesial buat Kang Kasnuri bersama Mama Wiwin Lebeteng. Ini dia lagunya dari Desi Paraswati, Aman Madu.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
2: Umurnya 64.
1: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
2: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
1: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
2: Satu hari 3 kali, sampai satu minuman 2.
1: Dua kapsul. Terus untuk pimatanya gimana yang tadi?
2: Pimatanya tetes satu hari 3 tetes.
1: Oh, satu hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
2: Iya.
1: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
2: Sudah membaik, sudah jelas.
1: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
2: Ya, teman-teman yang nelayan, sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai Vitama dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
1: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dampiak.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk wawancaranya, Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami, terbaik.

0: produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT4, RW1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT7, RW2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Palabarat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
1: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya.

0: Dih, kie uang di WA ke orang dibales-bales. Len, tak telpon, Len. Halo?
1: Halo? Mas? Halo, iya. Iya, Ayang. Ada apa?
0: Bisa nih WA nih nyong orang dibales sih. Penting, Kak.
1: Iya, Ayang. Maafkan daku. Kan diriku tidak bisa membaca. Hanya bisa membaca hatimu saja.
0: Alah, melegedes. Wis, Bu. Pokoknya orang belum ngerti. Saiki kudu jemput nyong nih pasar ya, Mas, ya. Sekalian engkau mampir apotik tuku Vitama kanggo memperbaiki matanya sampean kue.
1: Oke, Ayang. Papa OTW ya.
2: Halo, Ayang. Papa sudah sampai. Ayo, lompat kok.
0: Mas, kayaknya ada kayaknya lagi ya.
2: Salah uang. Ayo, mencino.
0: Dasar itu, mis.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus.

0: Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
1: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562. Patokan depan Polres Brebes.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

101.5 Stara Paramount FM Tegal jam 11:43 ya waktu Paramount FM saat ini. Matur nuwun yang sudah SMS dan WhatsApp di 085293199588. Ada dari Bapak Supai di Mengori Pemalang ya. Lagunya udah tadi, salamnya buat Ibu Roni, Mama Kiwi, ada Kang Kasnuri, ada Pak Bagio, ada Bang Kumis, Mama Juwita, Mama Hok, Kang Tarjo, Kang Agib, Kang Seto. Spesialnya buat Mbak Nurul dan keluarga, semoga sukses, bahagia, barokah, adem, ayem, tentrem. Semoga sehat selalu, amin ya robbal alamin. Terus ada Kang Edi Dados. Ya, Kang Edi Dados bersama grup Trelep Jeger. Hadir Mbak Nurul. Terus ada Afurkon, iya tadi Papa Esa ya. Aku agak-agak gimana gitu ya, soalnya lawas nemen amleng ya. Iya Kang Kasnuri, terima kasih. Ada Fitter hadir kembali di Villa Pingkal Bengle ya. Salamnya buat Balane Sara Paraman FM Tegal semua-muanya. Terus ada Wigi Handoko ya. Dari Lilis di Debong, salamnya buat Mbak Ilah Kupat bareng sama Om Sutar. Ada Mama Kiwi, ada Ami Bakar Madu sama Omi Lelanya. Ada Bahaim, ada Kang Kasnuri, Mama Hasna. Ada Mbak Eka Tonjong, Mbak Eka yang ada di Kepandian juga ya. Jasa Krajum, Jeng Robi, Tete Agustin, ada Kang Doli, ada Kang Aryo di Getas Kerep. Salam buat semuanya saja ya, Balane Sara Paraman FM dari A sampai Z. Lagunya Insya Allah. Terus ada Wong Ireng. Assalamualaikum. Wong Ireng hadir, salamnya buat semua saja Balane Sara Paraman FM Tegal. Super spesial sayangnya buat Nia yang selalu di apa? Selalu ada di hati. Makasih buat Mbak Nurul. Iya, sama-sama. Terus ada Kang Jabidin ya, salam kenal kembali. Ada Mas Jenal Jait di Debong Kulon juga ya, selalu nyimak Sara Paraman FM Tegal. Oke deh. Mas Jenal Jait. Oke, oke. Ada iya ya, ada Mama Rengganis. Terus ada Mudrika Seni Kawasan Sidamulia juga, salamnya buat Balane Sara Paraman FM Tegal semuanya. Spesial buat empat anak tercintaku, Ayu, Singgi, Kiki dan Reza. Makasih Mbak Nurul, sama-sama. Terus ada Mbak Siti Bengle ya. Oke, terima kasih banyak. Ada Bagus Ari di Brebes juga. Iya, sampai di sini saja Nurul menemani Anda di Patas Paramon Tarlingi Saporete jam 12 siang nanti, ketemu sama Yosanda Rista ya, menemani Balane Paramon beristirahat siang dengan lagu-lagu campur sari, keroncong, pop nostalgia Indonesia dan juga mancanegara. Selamat berakhir pekan, 101.5 Sara Paramon FM Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Star Paramon FM di Gial. Selamat siang dan apa kabar balane Star Paramon FM. Ketemu lagi ya sama Yos Andarista seperti biasanya di Parasari Siang. Untuk kesempatan siang hari ini di hari Sabtu akhir pekan di 20 Juni 2026 ya. Selama 2 jam ke depan dari mulai sekarang sampai di jam 2 siang saja kebersamaan kita di Parasari. Ada tebang-tebang campur sari, ada juga tebang-tebang keroncong yang akan dihadirkan untuk menemani istirahat siang Anda. Dan untuk Anda yang masih sibuk dengan segala aktivitasnya juga harus tetap semangat ya. Mungkin ada sebagian dari Anda yang lagi kurang enak badan, juga mudah-mudahan cepat sembuh, segera pulih kembali supaya bisa kembali melakukan aktivitas seperti sebelum-sebelumnya ya. Yang mau gabung silakan nanti ditunggu kebersamaannya. Anda bisa request lagu atau mungkin kirim-kirim salam melalui voice call di 3528888 atau di 6145477, dan Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online di 0852 9319988. Tentunya kebersamaan kita di Parasari seperti biasanya akan ditemani oleh produk-produk dari PT The Natur Indonesia. Salah satunya ada Habutop ya, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari, monggo dikonsumsi setiap hari ya, supaya stamina kita tetap terjaga agar tidak gampang sakit dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara. Dan untuk mendapatkannya silakan Anda bisa datang ke apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda yang sudah bekerja sama dengan Radio Setara Paramon FM Tegal, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Setara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132. Ojo di pleroi dulu, masih untuk mengawali kebersamaan kita di Parasari Siang untuk kesempatan siang hari ini. Jangan kemana-mana ya, dan bersama dengan Yos Andarista sampai di jam 2 siang saja. Masih ada Parasari Siang, masih ada Yos Andarista, dan masih bersama dengan produk-produk dari PT The Natur Indonesia.

0: dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, coba dulu, baru komentar. Itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu.

0: Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exit Tol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Nulung Farma, alamat Jalan Kertasari, RT01, RW04, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Apotek Hasanah, alamat Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 160D, Kota Tegal.
2: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Baik, kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Masih ada Yosanda Arista dan juga masih ada para Sari Siang ya, teman-teman campur Sari dan juga teman-teman keroncong masih akan terus dihadirkan untuk Anda Balane Setara Paramon ya, bersama dengan produk-produk dari PT The Nature Indonesia. Ada Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Yang mau gabung disapa aja dulu di 352888. Halo, selamat siang Balane Setara Paramon.
1: Hola.
0: Hola.
1: Sugeng siang.
0: Sugeng.
1: Para Paramon.
0: Nci. Para Sarine.
1: Para Sarine. Saporet.
0: Nemen. Nci. Saporet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, pating telenyak.
1: Menyak-menyak
0: tim. Kang Doli, apakah Anda sehat? Ya sehat toh, Yos. Wong ki pilih online ya. Oh,
1: ya. Ya, online lebih sehat toh.
0: Iya, alhamdulillah ya.
1: Kabar apa baik, Pia?
0: Kabar saya bagaimana ya?
1: Ya, Pia.
0: Biarkan saya biak-biak saja ya. Oke. Mau lagu apa nih, Kang Doli?
1: Mudah-mudahan diserikan jam mati mana ya.
0: Iya ya, di tengah jalan ya, belum closing sudah. Menghilang.
1: Ayam bayar
0: selang. Iya, ayam lah go kena-kenang go apa namanya PW. Posisi enak.
1: Enak
0: tenan.
1: Oke, laka-laka.
0: Ya, tapi sumuk. Oh, mati lampu kayak gawe sumuk tahu.
1: Iya, asyiknya mati sih.
0: Iya, oh.
1: Asyiknya urut ya dong, sering-sering.
0: Iya, kue ya. Bisa gue ngorok.
1: Tambah
0: mekar, Pak Yosko. Ya, salah paham. Mumpungnya sedih baik di KI, ya. Jika ini kemat segala nih, oke. Okay.
1: Ya, pada bubar kafe gue.
0: Oh, iya, wis pada bubar, ya semuanya juga wis pada balik. Tadi ketemunya sama cuma sama Mbak Nurul lah.
1: Nurulnya balik.
0: Sudah.
1: Ya, kasih teman. Ya, lagunya apa?
0: Lagunya
1: ya?
0: Apa, Kang?
1: Lagunya yang besar-besar ya. Jenang bulu, gue.
0: Jenang.
1: Bulu.
0: Nanggulung
1: oh,
0: duduk Kang.
1: Marang aku kita ayo.
0: Bisa nyanyi. Orang-orang bisa nyanyi. Sayangnya kurang bandel Kang Doli, ya kan?
1: Ya kurang sih.
0: Kurang bandel. Oke.
1: Khawatirnya makan saya kan khawatir dewek.
0: Iya, khawatirnya ya. Layang orang kepenak dewek ya. Aslinya bisa nyanyi, suaranya enak nemen. Tapi nyumpan ketuk suaranya yang kayak har kepenak dewek. Enggak, bukan. Iya. Alah, jasa keracum. Mama Alisa, Mama Alisa. Sugeng siang Om Doli, Mbak Yos. Aku nang Paramon suaranya cilik padahal volumenya wis. Apa ya? Suaranya kecil apa biasa normal Kang Doli di radio? Normal kok, Mbak.
1: Tapi
0: Mama Alis.
1: Cilik suaranya aku ya.
0: Apa iya? Katanya suaranya
1: sing wolo-wolo.
0: Oh, iya.
1: Memang ada sendiri.
0: Masa sih? Aduh.
1: Sing ono dinami bakar madu, ora tengah wong HP langsung rungu sing ono.
0: Oh, streaming ah. Nggo HP. Pakai apa kan justru yang pakai enak didengar pakai radio yang oh iya peng-pengan
1: harus saya lewat telepon bilang
0: lagune turun nang pawon baik Kang ada kayak kowe Bang Al pripun Bang Al kaya nembe krungu kabar iki ya Bang Al wingi mari di Bang Wong ireng.
1: Wong ireng.
0: Ji.
1: Siang Wong ireng.
0: Oke.
1: Siang nih ya, bareng Wong ireng ya.
0: Pripun, Ma?
2: Rane seru mbak ya. Dia wis tak pola radio ne volumenya kecil suarane. Ya.
0: Radio ne kudu diganti, Ma.
1: Memang nomor bulu-bulu, Mama Lisa.
0: Sing suarane cilik iya se, apa Kang do betul ini Mama Alisa.
1: Iya.
0: Iya, ora barangkali memang dari Yosnya juga kecil.
1: Ora, Mbak Yos.
0: Mbak Yos jelas. Oh, berarti iya, kan waktu itu isi Furkon juga bilang ya, katanya di 88-nya kurang suaranya ya.
1: Penyiar teh suaranya mengimbangnya awak.
0: Oh, mengimbang. Ah, Anda bisa sekali, Anda bisa aja, Anda bisa aja. Oh, iya ya, masa. Assalamualaikum. Orangnya penasaran kalau suara cilik iya jebul.
1: Saya pusing.
0: Iya.
1: Yang Robi, Pak Ina.
0: Iya, Bude Erafana, Bude.
1: Bude siapa?
0: Erafana.
1: Erafana.
0: Iji, di Jalan Serayu Mecasem.
1: Serayu Mecasem mana?
0: Katanya ada di perumahan Mecasem, ada Jalan Serayu.
1: Iya.
0: Iya, Ayus juga tadinya taunya cuma yang di Setia Budi ya, Kang Doli ya. Iya, tapi kemarin diperjelas katanya bukan yang di situ, Mbak Yos, aku di perumahan Majasem.
1: Oh iya. Wah,
0: kan ya. Iya, iya. Lah sampean wong dampyak lo dan anu kowe, kada hunting-hunting diliki
1: anak teman. Aku ya kan mau.
0: Iya, iya. Yang kapan-kapan wis.
1: Ya
0: le
1: well,
0: kata
1: yang tahu mama ya Purini Pak Pramudiono.
0: Ya.
1: Ami Bakar Madu.
0: Ami Bakar Madu. Wa ato sama Mai.
1: Wa ato Mai.
0: Anji.
1: Apa sahur?
0: Oke.
1: Mama Nisane ya. Well, Mama Nat.
0: Manet, manet.
1: Ya. Masih yang mana?
0: Iya, pan lebu protol baneng suwe nang carane Bang Allah. Sing sabar, Bang. Wong sabar ki ora kedumen, insyaallah. Insyaallah dang sabre. Sabar ki lek batas wis pokoke ya.
1: Iya, Mama Ari, Bapak Ari, Mama Ane sanggo.
0: Oke.
1: Okay. Eta RW.
0: Anji, Kang Piyol.
1: Kang Piyol.
0: Iya, ya Allah, no gendi sehat no gendi. Ya sehat kabarnya Om Bambang.
1: Semangat sehat.
0: Iya, semangat sehat ya Om Bambang ya.
1: Gue Om Kasuri Mbak Wiwin ya. Di
0: Mama Nadia hadir. Oke. Selamat sugeng siang Mbak Yos Kang Doli Piyol.
1: Iya Piyol sugeng siang. Peter.
0: Albar, Mas Albar. Iya, Mas Kesing Bojone telu ke Bagus Adi Permana.
1: Bagus Adi Permana.
0: Iya, yeah, sampean menyeluk apa ora? Si ciparan nang teng nong. Si jurung duwe ke
1: ada.
0: Ayo siap siap runtung, Kang Doni si pidurung duwe.
1: Congreng.
0: Panas.
1: Iya. Panas Mama Suripang ngono ya.
0: Iya.
1: Oke,
0: anaknya bekembar papat Mas Bagus Ari. Bunda Siti.
1: Bunda Siti Bengles.
0: Iya.
1: Purauni Bapak Siki.
0: Anji.
1: Selamat siang.
0: Oke.
1: Amrul ya.
0: Amrul.
1: Selamat siang. Dengar ini
0: Inji.
1: Liburan apa tambah rambut?
0: Tapi Agustin sudah mulai liburan loh. Tapi kan biasanya walaupun liburan itu guru-guru tetap ada ini kan jadwal lah. Tetap aktif kan?
1: Jadwal royom lah.
0: Iya tetap aktif tahu.
1: Jadwal grup.
0: Kan penerimaan ini murid baru, siswa baru.
1: Jadi well. Nanti ini Ibni Abdillah di
0: Mas
1: Haro
0: Anji
1: Medunet, Mama Dede.
0: Iya.
1: Selamat siang Kak Moksan Warohyati.
0: Kang Akil. Kang Akil.
1: Dia mantor lemon dan sama Dede. Kang Kamari.
0: Paramon ya. Di Pesarean Adiwarna jelas bening banget kok Mbak Yos, kayak Kang Akil iya. Jarane jelas Mama Alisa. Berarti Mama kue iya. Penyakitnya neng radio Mama Alisa kudune diganti sing anyar.
1: Banting.
0: Lempar, lem biru, lempar ganti Mama yang baru.
1: pesan di Purbowo,
0: Ji. Oke.
1: Pesan dulu ya Mas Cuita, Mbak
0: Warno, Ji.
1: Mama Kiwi, Mama Wajra ya. Mas Yang,
0: Ji. Kang Ibni Abdillah. Ibni Abdillah. Oh, Tete Agustin sudah terbang ke Bandung liburan ini berarti Tete Agustin ya.
1: Tete
0: Agustin. Iya katanya. Ya, Kang Ibni Abdillah bisa update nemen Kang Ibni.
1: Iya,
0: iya. Iya, iya, iya, iya. Lah nyoba babar blas nomor pe orang duwe. Oh iya sih ya, pendengar lama ya. Oke. Aduh, jebulit di situ ya, tukang mojok.
1: Lawas banget.
0: Lawas banget. Polos teman sih Kang.
1: Polos saya mau suka
0: sih yakin lugu. Lugu nih angu.
1: Siapa?
0: Sampean. Orang memang yang penyampaian yang ketika bilang memang terakhir ngomong apa ya Kang?
1: Ya iya.
0: Ya iya, mojok. Yang di situ senengnya be mojok
1: ya. Mojok sama Mama Asna ya li gue. Bang Parjo ya.
0: Iya.
1: Li gue siapa Amrul wis ya.
0: Oke.
1: Siapa?
0: Yes, kabeh bae lah. Daripada keder. Ji. Ongkas Nuri wis Ongkas Nuri.
1: Ongkas Nuri wis ya. Pak HM. Li gue Mama Wikan Danu.
0: Mama Ning. Ayo Ning, Mama Ning. Dulu Kang Doli spesialnya buat Tete Agustin. Oh, au, au, au, au, au, au, au, au, aduh, aduh. Pantesan mengakui nyong disit be sering mocok karo Tete Agustin. Saya iki mocok karo Kang Ibni. Ya Kang.
1: Spesialnya
0: kok gambrengan
1: apa?
0: Iya breng, ayo kon breng. Aduh.
1: Tapi zaman breng.
0: Air kena sasaran.
1: Iya, spesialnya gambreng.
0: Kayongnya
1: spesial breng.
0: Iya, kowe Maneng. Berarti duduk Tete Agustin, berarti setelah Tete Agustin ya, beralih ke Mama Neng, ya. Waktu itu sebelum ada Om Bambang apa Priben, Len?
1: Ya, terus mana Bambang kok?
0: Oh, ya orang masalah, dan memang belum Om Bambang belum ada di kehidupannya Mama Neng. Ya orang masalah spesial gue Mama Neng. Dong saya kita wis dilarang keras ya Mama Neng ya. Iya, Om Bambang durung lahir.
1: Durung.
0: Ya melas temen.
1: Ya Om Bambang.
0: Mama Iang, sampai Mbak Iang.
1: Mbak Iang, ya. Iya, Mbak Iang.
0: Dulu Kang Doli, ya. Mbak Yos, dulu enggak tahu sih dulu Mbak Yos. Kang Doli itu pelai eboy.
1: Apa?
0: Pelai eboy kelas
1: spesialnya mau Mbak Iang ya, Mbak Iang.
0: Mbak Is ketinggalan inpol maci ini ya. Kang Doli itu dulu pelai eboy kelas kakap.
1: Eboy kan. Dikepo
0: kan. Dong Bang Ali ku acara-acara ke playboy ya Bang. Bang Ali ke playboy kelas
1: 3.
0: Oke, wis Bang. Oke Kang. Iya, daripada kok diledeki Mama Neng terus. Sampai nora kuat. Ji. Oke. Amin. Amin. Amin. Ji.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ding ding.
1: Jos.
0: Terima kasih ada Kang Doli di kawasan Dampiak ya. Iya, saya baru tahu Mama Neng. Oh, begitu. Ternyata diem-diem masa lalunya Kang Doli itu luar biasa saja. Luar biasa saja ya. Luar biasa saja tuh. Halo, selamat siang Mbak Lanes Tara Paramon.
3: Halo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bayos.
0: Dale, Mas Andi.
3: Sehat, Bayos.
0: Sehat, alhamdulillah.
3: Syukur ya.
0: Syukurin lo. Yung saya disyukurin ya, disyukuri ya, ya. Maksudnya disyukuri. Iya, tapi nggak jadi main end, syukurin lo.
3: Aja lah.
0: Main kan? Hang? Lagi ini, lagi gak makanya Sabtu, nah Sapa Sabtu bayaran, jadi santai.
3: Santai, ya.
0: Santai.
3: Iya,
0: oke, mau request lagu apa nih, Kang Andi Pagianten?
3: Ini
0: lagu
3: nih.
0: Lagunya apa ini?
3: Apa ya, sing enak ya.
0: Sing enak apa sih?
3: Iya, wes. Sing enak aja, wes.
0: Blebes?
3: Iya.
0: Oke.
3: Om Kasnuri ya.
0: Om Kasnuri nyubla.
3: Oke ya. Selamat siang, okay. Yang. Salam ya.
0: Enggak.
3: Mbak Yo saya selalu ya.
0: Berkuasa ya.
3: Bapak Ketu, Ketune.
0: Ketu sama Bu Ketu. Casak. Casak rajum romet. Protol terus payah. Protol terus kemel melubang almon ini kesuwin. Terus apa lagi kan? Kang?
3: Ya.
0: Kang Jabidin, Kang Jabidin.
3: Jabidin.
0: Kang Raju.
3: Jabidin.
0: Ya, Kang Raju.
3: Raju.

0: TikTok sih Mak Emi ya. Menyingkat waktu Cereni. Iya Kang Parjo, Kang Parjo.
1: Selamat siang Kang Andi.
0: Ya.
2: Yang juga
0: Kang Parjo. Kang siapa nih? Kang Ibni Abdillah.
2: Ibni Abdillah.
0: Kang Akil, Kang Akil.
2: Kang Akil.
0: Ji.
2: Pokoknya pekiringan ya.
0: Kawasan pekiringan?
2: Iya. Pemuda pemaaf ya.
0: Pemuda pemaaf. Oh iya. Pendengar lama ya itu ya.
2: Lama. Sama saya ya.
0: Iya. Satu perguruan.
2: Iya, sebelum saya petak lira ya.
0: Umurnya pira sawi tak lui?
2: Siapa?
0: Siapa nih cerita ini sih? Pemuda pemaaf saya umurnya pira?
2: Iya umur ya.
0: Ya, ayo.
2: Kalau saya
0: ketemu, ya wong ketemu, wong ketemu maning koreos bewis lebih dari 10 tahun ya.
2: Iya.
0: Iya, ini anu sepade. Kok Mbak Yos tahu sih aku suka buriamnya Bude Habibah? Tahu dong ya. Kamu kan pemakan yang lembut-lembut, yang tinggal iya, tak yang tinggal lip.
2: Tinggal halus.
0: Orang sang inung ya apa ya dang mam bubur ya.
2: Lah iya.
0: Aman.
2: Dengak ya. Baik dengak.
0: Lah aku. Orang sang pesen es teh, orang sang pesen teh panas.
2: Langsung.
0: Ya. Iya, irit.
2: Lah.
0: Lanjut.
2: Ji. Kok Pak Yo. Buat PM.
0: Ji. Mama Nadia, Mama Nadia.
2: Nadia. Purine.
0: Ji, wong ireng Kang Piol. Kang Piol.
2: Bupat. Amalia.
0: Coba lagi.
2: Lupes.
0: Ya.
2: Papa M. Bupat. Paping.
0: Bang Al.
2: Bupat. Koya top apa warna? Maju.
0: Mama Neng Om Bambang. Anji.
2: Selalu sehat, Bang.
0: Sehat-sehat Om Bambang.
2: Iya. Cepat. Sama nih ya.
0: Siapa lagi?
2: Mas Mojo ya.
0: Semuanya aja ya, Kang.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Banyak ramal yang sehat selalu ya.
0: Anji, amin.
2: Kita kembayos ya.
0: Terima kasih Kang Andi. Oke. Anji. Ji,
2: oke.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting-ting.
2: Jos.
0: Ada Kang Andi sedang ngobatin pasien. Yos, aku duduk dukun, Yos. Oh iya. Bukan sih. Semi dukun, entarnya ini ada Kang Andi sedang ngobatin pasiennya. Lalu disembur. Melayu dong ya. Kayaknya sing pantes dari dukun ta jasa kerajum. Nah, dia orang pantes ya. Ya sudah ya, dua penelpon saja dulu cukup ya. Nanti di sesi berikutnya untuk Anda yang mau gabung lagi di 352888 atau di 6145477 ya. WhatsApp, SMS online juga masih terus ditunggu ya. Di 0852-931-9958. Tetap semangat sehat untuk Anda balan esok Arab Ramon. Dengan mengkonsumsi Haburop setiap hari, Haburop ini obat herbal Ramon Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum, 3 kali sehari, mau dikonsumsi setiap hari supaya stamina kita tetap terjaga agar tidak gampang sakit dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara. Harga Habutop yang isinya 200 kapsul itu Rp230.000 ya. Kemudian yang isi 100 kapsul itu Rp150.000 dan yang isi 50 kapsul harganya Rp100.000. Silakan Anda bisa datang ke apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda. Atau Anda bisa langsung datang ke sini di studio Radio Suara Paraman FM di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. Jangan mana-mana, tetap di 101.5 Suara Paraman FM. Masih ada Yos Andi Arista, masih ada para Sari Siang, masih ada Demang-Demang Campur Sari dan juga Demang-Demang Keroncong sampai di jam 2 siang saja. Dan kebersamaan kita juga masih akan terus ditemani oleh produk-produk daripada The Natur Indonesia. Ada Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Jenang gula dulu, awal Cina.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Tanggung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Tambal ban. Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai tiap nama di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop.
2: Ya.
1: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut dari mulai 100 kapsul.
2: 100 kapsul ya.
1: Ya, 2 botol. Terus ini yang 200 kapsul, 2 botol, jadi 4 botol.
2: 4 botol. Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
1: Alhamdulillah ada.
2: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Yang penting rutin gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya. Dua-dua.
2: Sehari 3 kali.
1: Iya, tiap hari. Pagi, siang, sama malam.
2: Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
1: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi wawancara.
3: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotik Akila Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Bongko, RT 01, RW 02, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Apotek Mindaka, alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01, RW 03, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2, RT 06, RW 02, Tarub, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotik Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48, Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotik Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotik Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
4: Sara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Ya, baik, kembali lagi masih bersama dengan Yus Andi Arista di 101.5 Star Paroman FM di Gial. Di pada hari siang sampai di jam 2 siang saja kebersamaan kita ya. Masih membersamai ada produk-produk daripada The Nature Indonesia. Ada Habutopia, obat herbal ramuan Arab yang lagi top, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Kembali kita sapa yuk di 352888. Halo, selamat siang Balon Star Paramon.
1: Halo.
0: Selamat siang, Cuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Para sari.
0: Campur sari, ne. Oh, re, te, ne, ma. Men. Degang, ma. Ngelapak, ma. Rujaknya ini masih.
1: Orang mau ambil rapot ya.
0: Oh, iya. Berarti enggak dong. Libur ya, oke. Kirain kemarin mah.
1: Kemarin yang SMA.
0: Oh, hari ini.
1: Pagi.
0: Si Gani. Oke.
1: Nanti tadi pagi ingat nanti besok.
0: Besok apa lagi?
1: Rapot Sasa kok.
0: Oh iya. Besok kan hari Minggu. Khusus. Oh iya ya, khusus untuk balita yang belum tumbuh gigi. Taman kaplak kaplak yang koplak koplak. Sanggup salah mah.
1: Aku menggaluk lagu lah.
0: Iya, aku ngerti jadi langsung takon salam. Salam bulaos. Lagu neng go jasa. Jasak lagunya jambu alas, awis so, ngucap pema. Lagunya jambu alas, ngucap jasak kayak pema. Iya, iya nyaluk jambu alas. Iya, ngomong nggak mah, ngucap pema. Lagunya apa, Imam Malani?
1: Lagunya Mang Titi.
0: Ya, mau jambu pengen ngono nggak? Oh, lagunya Mbak Yos. Ya wis, aku lagunya jambu alas spesial ngucap jasak.
1: Oh, aku persembahkan lagu jambu alas untuk jasak.
0: Persembahkan. Sak luar biasa nemen sampean sak istimewa.
1: Wong kae ora timelah.
0: Iyo. Laka-laka sak ya. Sampeane bae sing keterlaluan mung dijaluki tempe setengah mateng bi ora teka-teka ya, Ma. Laku.
1: Apa
0: maning tempe sing wis bosok? Sing wis bosok tenan belek-belek mah. Iya mola, sekadar luar sa. Ya, channel jahit kang, channel jahit.
1: Channel jahit.
0: Ya, kang Edi ya. Dados.
1: Mas Edi Dados.
0: Iya, ya. Kang Raju.
1: Kang Raju siang.
0: Mama Nadia, selamat siang Besti Trio Pesek.
1: Oh iya Bes. Selalu ya.
0: Kang Fiter.
1: Trio Pesek. Yes. Selalu.
0: Iya, amin.
1: Mama Nadia, Mama Nunu.
0: Mama Nunung ya udah kaya.
1: Mama Nunung ada saudara yang datang.
0: Oh begitu, iya. Mama aku ingin yang udah lama.
1: Ngapurannya Mama Nunung orang bisa ngumpul. Oh iya. Saudara aku yang
0: iya.
1: Datang.
0: Iya, akhirnya orang sudah foto bertik.
1: Tolan pan ditinggal orang penak nih.
0: Iya benar-benar. Ya orang apa lah ya, prioritas dulu yang memang perlu diutamakan.
1: Kak,
0: channel jahit kang, channel jahit. Halo Dede Gani. Sing online Mama Lani sing disebut Dede Gani ya.
1: Dede Gani lagi.
0: Lagi apa? Lagi selonjoran ya Dede Gani ya.
1: Ayo
0: poci. Kepiol kefiol VN ke.
2: Sugeng siang Mbok Lani.
0: Ya, ayo Mbok.
1: Siang.
0: Sambut Mbok.
1: Jawabnya apa ya?
0: Mbok berarti ngundangnya apa pa. Mbok kok korok... Bapak kek, bapak kek.
1: Iya, sugeng siang Bapak Kepiol.
0: Si bujang undangnya bapak ya.
1: Mama undangnya
0: Vin. Lah iya wong Mama Lani be si bujang. Si perawan tapi wis ana geni.
1: Terus ayang Sasak ya.
0: Oke.
1: Mas Parto.
0: Njih. Mama neng Om Bambang. Mbak Iang.
1: Oh, Mbak I.
0: Iang.
1: Oh, Mbak Iang.
0: Iya, diprocot.
1: Iya, procot. Mana nama Uti?
0: Iya, ake nemen ya.
1: Si
0: ngarana Iang ake nemen.
1: Terus nggo.
0: Kan Kang Jepidin, Mama.
1: Kang Jepidin.
0: Kang Akil, Pesarean.
1: Kang Akil, Pesarean. Apurto.
0: Mama Alisa.
1: Mama Alisa bareng keluarga.
0: Iya, amin.
1: Terus sama Mama Sira, Mbak Kebang.
0: Sampun
1: Mbak Royati.
0: Wong ireng Mbak Nia.
1: Wong ireng Mbak Nia. Kang Noli.
0: Kang Ibni Abdillah.
1: Kang Ibni Abdillah. Burini Pak Pramudiono.
0: Bang Al.
1: Bang Al. Wartim.
0: Iya.
1: Mama Renggina.
0: Ya, sing bojone cari telu Bagus Ari di Brebes.
1: Bagus Ari.
0: Iya, Bagus Ari apa Bagus Adi ya? Ini kayaknya kakak adi saya bingung. Bagus Ari ke sing anaknya papat kembar, mah. Si jini kakange Adi Permana ya. Kalau Adi Pertama Permana itu sing bojone telu.
1: Oh, Adi Permana.
0: Betul kah?
1: Terus nge Baby Pelpas ya.
0: Iya. Yeah.
1: Panes-panes. Terus nge Kang Alper siapa ya? Ayongki.
0: Ayongki. Terus Bude Erafana, Bude Erafana.
1: Erafana. Terus nge Kayo.
0: Siapa lagi?
1: Kas Nuri, Mama
0: Om Kas Nji.
1: Terus ngopasukan ibu kemana.
0: Ami Bakar Madu Umi Lela.
1: Ami Umi Sia.
0: Anji.
1: Masukan kemau.
0: Oke.
1: Okay. Mama April. Mama Mita, Mama Bayu, Bu Im, pasukan salam Jakarta.
0: Iya, ul.
1: Terus ke Ayah HM.
0: Ayah HM.
1: Aku warna matu malu maizno ya. Kayu Lopo. Mama Ari, Bapak Ari. Terus Kuti Abiba Pati Gondrong ya.
0: Kang Akil.
1: Dede Abukin, Seng Rofi Alois.
0: Mama Lani, Dede Geni ranking berapa? Kang Akil sing takon. Iya, ranking gue lu ya, alhamdulillah berarti masuk 10 besar. Iya dong, alhamdulillah ranking gue lu berarti 10 besar, masuknya pinter.
1: Terus no Mama Ikma ya.
0: Iya.
1: Yeah. Kang Pato apa-apa Mama Lidia. Terus ngawa Om Sana Yu Martin.
0: Nji.
1: Sama dia Gus Wheeler ya.
0: Oke. Okay.
1: Terus
0: Kang Raju.
1: Kang Raju kurang terus. Om Awang
0: enak sih.
1: Ya.
0: Iya. Yeah.
1: Terus ngopu Mariati Maika Ningsi Aba Alo.
0: Nji.
1: Tepu Be. Balea Umpoi Maat. Terus ke Kang Dunin, Mbak Eka Anjas, Mbak Eka Erwin. Terus ke Mas Parjo ya.
0: Mas Parjo.
1: Terus ke Kak Eo.
0: Siapa lagi?
1: Diwater, Mbak Iem ya, Mbak Trinir. Terus
0: Mama Rengganis.
1: Oh iya, Mama Rengganis. Marina oh.
0: Marina Nyiratunyi Blorong. Semuanya saja ya, Ma.
1: Sosial nggo. Anak-anakku ya.
0: Anji.
1: Supreng nggo diriku sendiri.
0: Dirimu sendiri.
1: Makasih nggo Mayo.
0: Sama-sama.
1: Sehat selalu rezekine lan.
0: Amin ya rabbal alamin, doa sebaliknya. Sudah mampir ke iyangnya.
1: Oh.
0: Iya, tapi belum pulang ke rumah.
1: Oh.
0: Iya.
1: Berarti karo keluarga
0: sing keluarga, iya keluarga panggung. Baru.
1: Karena bayar suara meli kan cacat
0: melang. Saya aktivitas ya.
1: Ya makasih bayar.
0: Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting ting. Jos. Terima kasih. Ada Mama Kelani bersama dengan Dede Ganinya ya. Di belakangnya Mama Lani. Kembali kita sapa di 477. Halo, selamat siang Balane Stara Paramon.
3: Halo.
0: Halo. Ha Furkon.
3: Halo Bandung.
0: Ibu kota Periangan.
3: Kamu Sarina Kaporet.
0: Oke, okay. betul teman.
3: Dengan Bu.
0: Pibe kabar saya alhamdulillah baik.
3: Kayaknya tahu perlu kayak gimana.
0: Prime.
3: Inginnya angin
0: malam ini. Itu mah Bui jadi permadani judulnya. Ayu, itu berarti ibu, masuk.
3: Ini ya kayaknya ya.
0: Oh, apa? Karo
3: nembang.
0: Oh. Iya ya, belajar oh, ah. Dongane sampe dueti aku, ah. Langsung mlebu, langsung mlebu. Arfon ya. Arfon.
3: melubung sampan kayak ora muat.
0: Ya muatnya udah nganggo daster ya sampean muat.
3: Oh.
0: Iya kan?
3: Ini belum
0: dilihat,
3: Pak Tika, ya suwek ya.
0: Ya ora lah, daster suwek ya. Nggak mandak, nah pekir, suwek masih tinggoni.
3: Anggo apa ya, anggo daster, tapi gelis kering.
0: Iya, masa?
3: Gila, wong daster kan gelis kering.
0: Ya, ya tergantung bahannya, tergantung bahannya, dang bahan-bahan sutra ya cepet garing. Ya tapi dang bahan-bahan apa sih katun mungkin ya enggak juga. Kalau semriwing ya pasti semriwing, nyaman dipakai.
3: Aduh, mirip-mirip kayak Mbak.
0: Daster itu kan baju kebesarannya ibu-ibu rumah tangga.
3: Iya pasti mirip kayak polsem Mbak ya.
0: Iya, adem. Bunyong udah tahu nganggo sarung sih ya.
3: Mirip sarung tol.
0: Danuk rasanya memang kayak gue,
3: Ya adem. Sampai benar nganggo daster kayak yang pimen.
0: Iya, semriwing, nyaman.
3: Adem, ya, adem.
0: Iya, ya belum tentu tergantung bahan, Lagu apa,
3: Iya, ke. Apa sih Nyiratu, ke? Misalnya soal
0: Pak Nyiratu.
3: Nyiratu lagunya.
0: Apa?
3: Bemis niki tingginya angin ana versi kue.
0: Keroncong laka.
3: Laka. Niki piano lagu lama ya Miki.
0: Ya kan ada anadida semua. Itu ikutnya kan baru ya.
3: Lama
0: Iya, dingin. Ya enggak lah, ikutnya baru Belum. Hetkus Endang durung nyanyi, durung gelem nyanyi itu. Kan biasanya Hetkus Endang.
3: Lagunya eksis 2000-an.
0: Ya. Wih, jadi iya, tapi kan enggak ada Malaysia itu kan lagunya berarti ikutin Malaysia ya.
3: Ya kawin apa ya? Ya mana yang enak kayak ngular wit. Lagi musim panas, ngular gombal kelis garing.
0: Iya. Iyalah, Kak.
3: Ya.
0: Anane versinya Yeni Inka. Yeni Inka berarti masuknya ini apa ya? Dangdut. Iya, tapi kan kadang dangdut dicampur Jawa, sari tapi ada ya yang versi Yeni Inka Jawa. Tapi yang versi Jawa.
3: Ya, okay.
0: Apa gantinya?
3: Miki sih ngeler.
0: Ngeler kabel. Ini lagu ini menceritakan tentang dirimu kan yang sukanya ngerum. Ngeler kabel iki kan lagune isine kan uon sing seneng ngerum.
3: Terus buat Niki ya Mama Lani Kang iya. Parjo. Terus buat Bunda Abi.
0: Iya.
3: Pertama apakan apinya? Kang Akil.
0: Iya. Kang Akil Pesarean. Iya. Kang Piol.
3: Kang Piol.
0: Ji, channel Jair.
3: Selamat siang.
0: Oke.
3: Okay. Terus buat Wong Parang.
0: Iya.
3: Wong Parang ngono wingi rame yo.
2: Siang. Kenapa? Furkon.
0: Kalau di sini ada apa, A?
3: Kayak sih ketemu mayat ngonong berita ngonong depan gue.
0: Oh ada ini penemuan mayat.
3: Iya.
0: Ada ya?
3: Ada.
0: Judulnya apa? searching judulnya apa? Penemuan mayat di lebak gue kayak gitu.
3: Iya ngonong.
0: Oh karena ya ada kejadian ya. Di sana orang cerita si Bang Al koronyong.
3: Iya si Bang Al itu kan termasuk informasi yo. Iya.
0: Oh, ada kejadian ya.
3: Kalau ada kejadian bisa disalurkan ke Paramount ya, Mbak ya.
0: Boleh. Oh ya kemarin waktu itu Umi Habibah juga pernah ya ngasih tahu ya.
3: Kejadian sing anu kan break news ngomong lah.
0: Iya, waktu ya, itu Umi Habibah juga pernah kan menginformasikan tentang apa itu waktu itu sing
3: anak kesetrum.
0: Sing kesetrum ya.
3: Iya,
0: di daerahnya. Iya, terus meninggal dunia.
3: Ya Aryo.
0: Kang Fitur.
3: Kang Fitur Pen.
0: Ji. Mama Nadia. Kang Raju.
3: Kang Parju. Kang Raju. Dasar Raju.
0: Ini Raju sendiri bukan Rajum.
3: Iya gue kaya ya.
0: Iya. Raju Ridi Ansor betul.
3: Iya Kang Ridi Ansor.
0: Kang Edi Dados. Ji.
3: Terus
0: Mbak Iang diprocot.
3: Apa Mbak Iang?
0: Iang.
3: Dari temannya Mbak Ia ya.
0: Iang, Wak Ia ada sendiri. Mai.
3: Kalau yang ini enggak tambah ah ya.
0: Mai Wak Ato juga ada.
3: Apa Mbak?
0: Wak Ato sama Mai.
3: Oh iya Wak, Wak Ato. Selamat siang.
0: Kang Jabidin. Oke.
3: Selamat siang. Iratu juga.
0: Oh, Mama Elsa.
3: Oh iya Tante Elsa. Selamat siang. Terus keluar 8 eh 77 soalnya melegar.
0: Iya. Beda ya, ah? Serius ah?
3: Kalau yang 88 yang paling seru Amin Pak Karmat.
0: Oh berarti berarti tergantung vokal ya, ah?
3: Iya tergantung vokal. Kayaknya sih tergantung HP sih. Tapi rata-rata liri yang paling seru Amin Pak Karmat.
0: Iya iya. Tapi kan nyatanya Amin Pak Karmat seru. Jadi kan tergantung vokal. Berarti dalam ya, lebu neng 88 suaranya di polna.
3: Terus buat Papa HM.
0: Iya.
3: Mama Ari, Papa Nari.
0: Ji.
3: Terus buat Umi Abi, Papa Tegondro.
0: Mama Neng, Om Bambang.
3: Mama Neng, sama Kang Bambangnya kelalen. Mama Neng, sama Bambangnya. Terus buat Muka Pipi Sembayang.
0: Semuanya saja ya.
3: Ya pan kai SPY Neno ya.
0: SPY satu bayaran.
3: Yang buat yang lagi pada SPY Neno.
0: Iya, seneng enggak malam mingguan no.
3: Pan ngapel pasar.
0: Iya, seneng enggak tongkrongan karo pasar ya.
3: Iya. Oke. Okay. Saya kira mingguan ya kak, kutu kayak gue mbak.
0: Si model ke primen ah, maring kape, maring kape.
3: Kutu mingguan lah barang mbak.
0: Ah? Apanya?
3: Les bareng.
0: Oh, les bareng.
3: Iya, neng toko.
0: Lara, asik lah. Suka ketemu,
3: Ya, kan kemarauan juga. Nah,
0: live TikTok kan cuma bisa nyawang tok, bisa nemung nyawang.
3: Kan nyanyi-nyanyi, Mbak.
0: Iya, tapi kan aduh.
3: Terus ada yang sekol-sekol. Oh, ini yang namanya Mbak Yong.
0: Sing kepo ngono sing penasaran ngono ya.
3: Kepo ngono kok jebule piye ya.
0: Oh, jebule modelnya kaya kinye. Lah emang kamu nama TikTok kayak apa? Aku. Iya, aku belum punya keberanian.
3: Ya wis, makasih ya.
0: Oke.
3: Ya assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting-ting.
3: Jos.
0: Terima kasih ada Furkon ya. Lagunya nanti ditunggu saja, dua penelpon sudah ya. Dan untuk Anda balanes Tara Paraman FM, jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan Anda dengan mengkonsumsi Habutop ya. Habutop ini obat herbal ramuan Arab yang lagi ngedop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Selain berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh, Habutop juga baik bagi para penderita stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir ginjal, TBC, migrain, impotensi, darah tinggi, insomnia, diabetes, kista, masuk angin, asam urat, mah dan diare, kolesterol, bagus juga untuk penderita tumor, anemia, bronkitis, buat stamina juga bagus. Kemudian baik juga untuk baik juga untuk membuang racun, kelancaran ASI, kelancaran haid, kekebalan tubuh, alergi, bagus juga untuk penderita radang tenggorokan, kesuburan pria dan wanita, memperlambat penuaan dini, menormalkan tekanan darah dan lain-lain. Harga Habutop yang isinya 200 kapsul itu harganya Rp230.000 ya. Kemudian yang isi 100 kapsul harganya Rp150.000. Dan yang isi 50 kapsul harganya Rp100.000. Silakan Anda bisa datang ke apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda. Atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Setara Paraman FM Tegal di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. Oh no, kisah kesampaian orang se-online orang papa sake ya. Mama Lani berbaik hati untuk merequest lagu sesuai dengan permintaan Anda jasake. Jambu Alas disuka banget sama Yasa Krajum yang ada di kawasan Harjo Sarikidul. Mama Lani juga selamat siang.

0: hari ini kayaknya semangat banget. Lagi banyak orderan.
1: Alhamdulillah nih Jok, lumayan buat untuk target.
0: Cuaca kayak gini, hati-hati loh. Ntar masuk angin, target kekejar. Tapi badan nanti juga loyo.
1: Lah? Kalau aku sih gak khawatir Jok. Alhamdulillah, semenjak aku turutin konsumsi Habutop, aku yang dulunya bentar-bentar capek, bentar-bentar loyo, sekarang fit terus.
0: Baru aja aku menawarin. Iya emang, banyak juga konsumenku yang ngakui kekhasiatan Habutop. Habutop memang ramuan Arab yang paling top deh.
1: Loh, emang kamu agen juga?
0: Iya dong, selain buka warung kopi, aku juga jadi salah satu agen PT Denatur Indonesia. Jadi, ikut menyehatkan orang-orang di sekitarku bro, dengan cara yang alami dan juga herbal.
1: Mantap, berarti nanti kalau Habutopku habis, bisa order di kamu aja kali ya?
0: Pastinya guys, harus dong.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

0: berikut ini.
1: Di Apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,4

Kembali lagi masih di 101.5 Suara Paraman FM di Gihala bersama dengan Nusa Andarista sampai di jam 2 siang. Sebentar lagi ya, di akhir di detik-detik akhir kebersamaan kita di paras hari siang ya. Terima kasih untuk Anda, Balonis Suara Paraman yang sudah bergabung melalui WhatsApp dan SMS online di 0852 9319 9588. Halo, selamat siang Wong Ireng, terima kasih sudah hadir ya. Kemudian Mama Alisa juga, selamat siang bersama dengan Kang Agusnya dan si Gemoynya ya. Terima kasih sudah hadir. Ada Kang Ibni Abdillah yang ada di kawasan Wonosobo juga, selamat siang, terima kasih sudah hadir. Mama Neng bersama dengan Om Bambang juga, terima kasih sudah hadir Mama Neng ya. Sehat-sehat ya untuk Anda. Om Bambangnya juga semangat sehat Om Bambang. Kemudian di belakangnya Mama Neng ada Kang Jabidin juga, selamat siang. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Yos. Waalaikumsalam Kang Jabidin. Dan Ibu Bisri, salamnya buat Kang Erwin, ada Om Kasnuri sama Mama Bibinya, ada Mbak Nia buat Mama Kiwi dan buat semuanya saja, buat Balanes Tara Paramon. Sing lagune sapor rete. Makasih buat Mbak Yos. Papa HM juga selamat siang Papa HM. Terima kasih sudah hadir Papa HM. Kemudian ada Jasak Racum juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Lagunya Jambu Alas Mbak Yos. Kayaknya aku bisa ngakali online, bisa nang Mbak Yos, bisa ora ya. Kayane bisa nggebu-nggebu manet. Kayak manet seneng. Semoga semangat ya Sak ya. Protol terus payah yakin song kesuwen song. Kok iya wis lah, pokoknya lagune Jambu Alas sudah dihadirkan, salahnya buat semua Balanes Suara Paramon ya Sak ya. Oke. Kemudian ibu anggota orkes yang ada di kesan kerobokan ya. Ini enggak, soalnya enggak mau sebut namanya. Ya, kalau mau disebut namanya ya saya sebut namanya. Ini menamakannya ya atas nama anggota orkes apa sih? Orkes pokoknya ya, orkes tunggal. Ya, yang ada di kosan kerobokan juga selamat siang, terima kasih sudah hadir Mbak Yos. Nanti saya boleh ikut apa enggak di acara paguyuban yang ada di Tengger? Boleh sekali Ibu, boleh sekali Mbak ya, semua Balanes Suara Paramon ya, boleh ikut ya di acara paguyuban. Kita sambut dengan sukacita ya. Have fun bareng nanti kita di sana. Pas kebetulan ini ya, sekalian momen bagi-bagi santunan buat anak yatim. Kemudian di belakangnya tadi ibu anggota orkes yang dikerobokan ya. Selamat siang Mbak Yos. Mbak Iang di kawasan Procot. Lagunya Kelinci Ucul sudah dihadirkan ya, spesial buat Mbak Iang. Salam kagem Kang Doli, ada Om Kasnuri, buat Mama Uti, ada Amrul, ada Mbak Tari Dungteng, ada Trinil, Jasak Rajum, ada Manes, Banes, dan buat semuanya saja Mbak Yos, matur nuwun, Ji, Sawang Sulipun. Assalamualaikum, sugeng siang Mbak Yos, pripun kabar sehat Ji, nyuwun sekalipun kudut manggung. Salam kagem sedoyo Balpar Setara, sing saya semawon, spesialnya buat Rondoku, sing tetep remen kali kulo, supres sing raos mawon, mentoknya grup dalep jeger, sing tetep guyup rukun dan damai, matur nuwun dari Kang Edi Dados di Kambangan City.

Kemudian di belakangnya Kang Adi Dedos ya, ada assalamualaikum, waalaikumsalam, sugeng kerobokan Nokyos, Kang Raju kali Mama Asli Lisbon, sarang kelima bidadari ne, salam kagem Mamae Prabu, Mama Ella, ada Mbak Sifap Kalongan, ada Mbak Ari, kali Mas Ateng, Teng Cabawan, ada Papa Esa buat Papa Wulan, terus Mas Ibni Abdillah dan Nyiratu buat Kakek Redi, ada Sudawirat buat Bapak Nek Uyun, ada Mas Iton, ada Kang Sayolobo, ada siapa nih? Andi, Lajeng Alex Zara Aulia, Bunda Yas, Mbak Dewita, ada Mbak Ninghai, Mbak Puri, ada Kang Arnold, ada Kang Aryo, ada Kang Mukri, Kang Kasnuri, Abah Muhaimin, ada Bu Waroh, Bu Hajiah Nurlela, Pak Wurjan, terus Kang Yuno, kali Mama Hanur, salam manis buat si kembar Nok Isna, Nok Windy, Nok Esa, Nok Anissa, Abbas, matur nuwun Nok Yos. Nji, lagunya si Jandung Hati sudah saya hadirkan juga ya, spesial buat Kang Raju. Mama Nadia juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Kemudian ada Kang Fitter di Bengle ya, salamnya buat Mama Lani, ada Mama Nia, ada Mbak Nia, ada Mama Zira, Bunyi Ratu, ada Kang Kasnuri, ada Bang Al, Kang Doli, ada Ami Bakar Madu buat Umi Laila, ada Mbak Mudrika Zen, ada Kang Parjo, ada Afurkon, ada Kang Sayolobo, ada Kang Edi Dados, ada Mama Nadia buat Mama Anjeli, ada Bunda Siti, ada Mama Ayi buat Bunda Mut, terus buat Mbak Yos selamat bertugas ajar, terima kasih. Kang Jenal Jahit juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Kemudian ada Kang Pial Piol, selamat siang juga, terima kasih sudah hadir Kang Piol. Ada Kang Akil ya, yang ada di kawasan Pesarean Adiwerna, juga selamat siang ya, terima kasih untuk informasinya. Di kawasan Pesarean Adiwerna jelas bening banget kok Mbak Yos. Nji, alhamdulillah ya. Oke, kemudian di belakangnya Mas Akil, Kang Akil, Kang Parjo juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Mama Elsa juga matur nuwun Ma, sudah hadir Ma. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Yos, Wong Ireng hadir. Salamnya buat semua balonis Star Paramon, super sayangnya buat Mbak Nia yang selalu ada di hati. Makasih buat Mbak Yos, semangat selalu Mbak Yos, sehat selalu Mbak Yos, Nji. Matur nuwun. Nggih Nok Yos, Nji Kang Raju, nggih Nok Yos, nggih ugi Nok Enong Raju. Kang Raju, menyebut Enok Raju. Kang Raju gak menawarkan Yos makan. Kang Raju, ini kok gak ada kata-kata Nok Yos, sampun nedi nopo dereng, kok gak ada Mbak Yos, Nok Yos, sudah makan bakso apa belum, kok gak ada kata-kata itu sih. Iya, kalau terbiasa ini ya, terbiasa membaca ya gaya perhatiannya Kang Raju kayak air nomor kelalen Kang Raju, berarti samudar Nok Yos, sampun Nok Kang Raju ya. Oke, kemudian di belakangnya apa tadi Kang Raju ya, Bude Ravana, selamat siang Bude, Jeng Yos, sugeng siang Bude, nyuwun sekar tak lelo lela lelo ledung tak lela lelo lela ledung melentung. Sudah dihadirkan, ini masih sayup-sayup terdengar ya. Ini lagu spesial buat Bude Eravana di kawasan Jalan Serayu. Salamipun Kangge Sedoyo Balanes Ar Paramon, Ji matur nuwun. Kemudian di belakangnya Bude Eravana, Bagus Ari di Brebes, salam spesial buat istri tercinta saya. Kalau ini Bagus Ari, ini berarti adiknya Adi, Bagus Adi Permana ya. Ini Ari yang satunya Adi, Adi yang istrinya 3. Kalau Ari ini, Bagus Adi Permana itu yang anaknya 4 kembar ya. Waduh. Iya, salam spesial buat istri tercinta saya Irta Amalia Permata bersama dengan keempat anak kembarnya. Aduh, luar biasa ya. Kang Muhtar, Kasri nyeluk lagu wis dikirim, wis kirimi kolek ora puter sendiri saja prime. Lagi acara nih Yus kemarinnya Kasri nyeluk ke. Ya. Ya lu kemarin Kasri yo, kapan sih sampean? Sampean ngirimi kolek dan iki suara rasan kaya kue nemen Ora beres Kang Muhtar Iya wes. Oke, iya. Aduh Kang Raju, aduh. Iya, ngirim apa mana Kang Raju? Iya, mau tawa sudah makan apa belum ya? Kirimnya berarti kirimnya apa? Gambar emot.
Ya. Oke. Papa HM juga selamat siang ya, Pak ya. Terima kasih, Pak. Sendul-sendul baik dari Nayus nyebut deh berkali-kali oh Papa HM ya. Oke deh, ya sampai di sini saja kebersamaan kita di Parasari Siang untuk kesempatan siang hari ini di hari Sabtu akhir pekan di 20 Juni 2026 ya. Terima kasih untuk kebersamaannya yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp dan SMS online. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah menggunakan ring online ya. Dan setelah ini nanti Yos Andarista hadir kembali untuk menemani Anda di Lanosta Adat Bang-Bang Pop Nostalgia Indo dan juga Manca di era 70, 80 dan juga 90-an yang akan dihadirkan sampai di jam 4 sore nanti ya. Demang terakhir ada Kutut Manggung. Aduh, aku udah pengen gawe bubuk kas ngelali nemen. Pantal di pantal. Aduh, ya sudah, ini lagu spesial untuk memenuhi permintaan dari Kang Edi Dados yang ada di kawasan Kambangan City ya. Dan 101.5 Suara Paramana FM Tegal, Yos Andarista pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek ayu gue ya. Mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: Nah, ya sih enak. Wis sih acara apa menoron?
1: Uwe, arane La Nosta. Lagu nostalgia kita. Aja kelalen ya, Paramon FM. Beautiful
2: girl. Yeah, La Nosta. Lagu nostalgia kita Paramon FM. Laka-laka. Nggo sampeyan sing hobi ngrungokna lagu-lagu lama, lagu-lagu kenangan, pantang Paramon FM setiap hari Senin nganti Sabtu jam

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Hai Balane Setara Paramon, ketemu lagi sama Yusanda Arista. Kali ini saya hadir ya seperti biasanya di Planosta. Untuk kesempatan siang hari ini di hari Sabtu akhir pekan di 20 Juni 2026. Selama 2 jam ke depan dari mulai sekarang sampai di jam 4 sore saja kebersamaan kita di Lanosta. Tentunya ada tembang-tembang pop nostalgia, Indo dan juga Manca di era 70, 80 dan juga 90-an yang akan dihadirkan untuk menemani istirahat siang Anda sampai sore nanti ya. Silakan yang mau gabung, ditunggu kebersamanya. Anda bisa request lagu atau mungkin kirim-kirim salam melalui 352888 atau di 6145477, atau Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online di 0852-931-99588. Tentunya kebersamaan kita di Lanosta akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata, ada juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh ya. Untuk mengkonsumsinya 2 kapsul sekali minum ya, 3 kali sehari. Pagi, siang, sore, kalau enggak sebelum tidur ya. Dan untuk mendapatkannya silakan Anda bisa datang ke apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Setara Paramon FM 3 di Jalan Raya Dampiak 132. Jangan kemana-mana, don't go anywhere, tetap di 101.5 Setara Paramon FM 3. Masih ada Yusanda Arista, masih ada Lanosta, masih ada produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Celine Dion, The Power of Love, spesial untuk Anda, Balane Setara Paramon FM.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol, belakang SMP 18, Cirebon. Dan Abah punya keluhan masalah penglihatan, buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio, yaitu Vitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio, terasa lebih baik alhamdulillah.
2: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
0: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal.
5: Sara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Kembali lagi masih di 101.5 Suara Paramana FM Tegal. Masih Edius Andiaris tadi Lanosta sampai di jam 2 siang. Kok jam 2 sih? Jam 2 kan sudah berlalu, sudah lewat ya. Saya dari mulai sekarang sampai di jam 4 sore saja ya kebersamaan kita di Lanosta. Yang baru saja dihadirkan ada dari miliknya Faris RM, Hasrat dan Cinta. Ini lagu disuka banget sama Kang Raju ya, yang ada di kesan Jalan Alat Jalan Ayam. Tadi di awal lagu juga sudah saya hadirkan dari miliknya almarhum Bruri Marantika dan Dewi Yola. Lagunya Rindu Terlarang. Aduh, kemudian langsung direspon sama Bu Rini, Pak Pramudiono. Kata Bu Rini, terima kasih ya. Aku suka sama lagu ini. Ini isi lagunya mewakili isi hati saya. Halo, cie. Ada cie, cie. Punya kenangan di masa lalunya mungkin ya. Aduh. Ya sudah ya, yang mau gabung di 352888 kita sapa langsung. Halo, selamat siang jelang sore balan Estara Paramon.
1: Siang Mayo.
0: Selamat siang juga ya Mama Lan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Paramon FM.
0: Lanosta.
1: Lanosta me.
0: Hitnya
1: sepanjang
0: hari. Oke.
1: Lagunya.
0: Lagunya apa Mama?
1: Jangan ada.
0: Jujur saja, meski kadang jujur itu menyakitkan ya mah ya. Daripada saya tahu dari orang lain ya mah. Iya lebih sakit, lebih baik jujur dari mulai sekarang. Jadi ketika ada orang bilang, ini ah udah tahu. Oke mah, selamat.
1: Cabe aku.
0: Belum. Pripun mah. Iya. Udah tahu iya, lebih baik ya. Dan kita lebih merasa berarti ya ketika pasangan kita itu mau jujur ya. Artinya dia mengakui apa kesalahannya. Gentle. Iya, jangan nunggu dengar dari orang lain dulu. Kalau sudah dengar dari pihak lain itu nanti salah paham. Iya benar ya, dibumbuni ya. Iya betul. Apalagi yang menyampaikan itu orang yang tidak suka sama kita, ya.
1: Iya. Terus yang menyampaikan sing suka sama dirinya kan.
0: Iya.
1: Ketinya nggak super
0: ya. Iya. Oh itu berarti lagunya kalau di dangdut lagunya Rama Irama, adu domba. Es intinya jujur nomor siji ya. Dalam satu hubungan jujur itu perlu. Kalau jasak dan pan bodoh itu apa pasak? Ikhlas.
1: Tapi hari ngomong jasak aku percaya.
0: Percaya baik san, iya. Walaupun sampai ngomong iki bodoh ni, iya nyung percaya. Oke. Salamnya monggo ma.
1: Sehat selalu ya. Makan siang loh.
0: Iya. Ya, iya ma, aku memilih sawo ma, sama wafer ma.
1: Sawon tenye.
0: Sawon. Kalau sawon tenye berarti banyak dong ma, berbagai macam makanan. Ini sawo, buah. Buah zaman mien ya ma. Iya, sekarang udah musim lagi ya ma. Iya, saya ngerasain dulu waktu kecil, terus lama nggak pernah ngerasain. Ini baru ngerasain lagi. Mood ya, kayak jeruk Bali ini Mama Lani. Manis mah, memang manis mah.
1: Iya.
0: Mah manis ada di studio katanya ini dari Kang dari Pak Bagio kemarin kesini pas lampu mati.
1: Oh, Simoni ngatri sawo temenan.
0: Iya, berarti iya pas ya sudah enggak di studio, iya.
1: Oh,
0: Kang Bawor yang ini.
1: Iya, kok gue ya bikin bayar. Heeh. Oh, ayang sasak ya.
0: Iya.
1: Apa alur?
0: Nji. Jasak rajung pripun? Oh, begitu ya. Kayak responnya dia. Iya kayak kowe. Jasak kan ora pinter berbahasa-basi di WhatsApp mah. Tapi dang nang online, waduh. Kayak Mama Lani.
1: Terus
0: ya. Mania, iya.
1: Terus mania wong
0: ireng. Iya. Banes manes, ana minumul Banes.
1: Kenal sae.
0: Nji. Nji.
1: Rauni Bapak Asik.
0: Oke.
1: Bapak Dekondrok.
0: Iya.
1: Makin
0: Iya, iya.
1: Marjo ya. Terus memerenggeni. Tanggung
0: ya.
1: Ya.
0: Mama Nadia, siang Besti Trio Pesek.
1: Oh iya, Mama Nadia.
2: Sugeng siang, no.
0: Ya, Kang Parjo tadi sudah di ultimatum ya, jujurlah padaku, ya Kang Parjo ya. Iya. Iso. Terus?
1: Wanyo miki pan.
0: Mama Elsa.
1: Sapaan ne
0: oh. Oh iya bisa, bisa, bisa.
1: Siang Uki Mas Parjo.
0: Oh. Oh. Bu Daerah Fana.
1: Daerah Fana.
0: Ya. Yeah.
1: Terus ngembarin aku ya.
0: Anji.
1: Kata
0: Agustin wa ah wa ato ma'i. Ji. Mbak Am Kembang Pang. Mbak Amelia.
1: Mbak Amelia.
0: Iya. Ibu-ibu gemoy. Kang Raju, Kang Raju.
1: Kang Raju.
0: Mbok Lani, dolop maning, dolop apa sih? Online dong. Kang Pion, Mbok Lani dolop maning, dolop sih.
1: Yang mau ngomongnya apa ya?
0: Apa? Kang Pion.
1: Ngomongnya apa ya?
0: Papake.
1: Oh iya, papake Pion.
0: Iya, papake Pion sih orang dolop, kayak dolop mah. Dolop itu apa?
1: Dolop
0: napa? Dolop dol. Apa yang nak yos ke dolop ke pelong-pelong ngono ya? Pola plong.
1: Dolop ke.
0: Apa sih arti sebenarnya?
1: Yang kemudian tenggebana rame-rame apa?
0: Oh nonton.
1: Dolop
0: nonton. Oh nonton, iya. Oh melodot ya deh.
1: Orang nonton tapi enggak setok.
0: Oh iya melodot penasaran ya. Oh kayak bulus lah ya ibaratnya kayak ya.
1: Yeah.
0: Bulus pas lagi pengen metu keluar si kepala nih.
1: Mas Patu senengin dolop.
0: Oh dolop. Lodot lodot. Lodot lodot.
1: Hari ngomong lodot kayak pikiran aja lah kayak.
0: Ya pikirannya aku pribi bener lodot lodot itu mah tergantung asumsi yang mendengarkan saja. Bunda Siti.
1: Bunda Siti.
0: Iya. Justru iyo sing-sing aneh ke lodolop kue
1: lodolop, lodot, nongol.
0: Nggak nongol lagi like, lebih
1: yeah, nongol
0: mungkin nongol lebih santun. Santun.
1: Terus ayah HM ya
0: mama, ayah wis mamanya dia udah ya
1: wis mama nunung napa
0: iya, Bude Habibah
1: Bude Habibah
0: iya
1: nek ayah
0: iya Papa HM.
1: Oh, Papa HM.
0: Ji.
1: Ngopati rem lah.
0: Oh, Papa HM lagi Medang yang Jatilawang.
1: Oh, Mama Kiwi berarti.
0: Jatilawang bener.
1: Mama Kiwi.
0: Oh, lagi nang Mama Kiwi. Lagi dolan. Lagi
1: Mama Lani ya.
0: Prengo. Iya, Mbak Yos. Mama Lani sampun dahar siang. Sampun jasak. Pripun jasak? Kulo nyuwun disuapi yo jasak.
1: Suapi nganggo
0: sekop. Nih sanes, nggih siru mawon siru ya. Sirune tempe.
1: Kok gondong.
0: Lah iya daun.
1: Iya, mien kan hari tebu bubur kan.
0: Makanya itu ya daun ya, iya, daun. Nggih sanes siru ya
1: kok sih. Sirune sing kaku.
0: Iya ya. Ya orang. Sing lempeh yo ya, enggak bisa.
1: Orang bisa masuk.
0: Enggak bisa nahan buburnya. Enak sedep tapi ya. Iya sak, dulang osak. Aja tawa mak entok osak dulang osak. Orang ning apa? Orang kepenak dewek. Kalau ibu suhu ada. Oh iya, nyawang jasak, nyawang bangkane nyong seki, bangkane ya sora tau nyawang raine jasak sih mah.
1: Nyawang raine
0: ora. Lucu raine sak. Ami bakar madu Umi Lela.
1: Ami bakar karo Umi ya.
0: Iya.
1: Ya wis.
0: Udah sebanyak saja. Iya, casak melasi kapiran iya, awit mau mah.
1: Margane amalan iya.
0: Nji.
1: Kurang goyang berasa.
0: Nji.
1: Orang kerasa ya.
0: Sing orang kerasa. Nih mau kena orang kerasa ya. Waalaikumsalam di belakang ding. Jos, terima kasih Mama Lani, Dede Gani ya, Kang Mas Parjonya ya. Ya. Ya, ya, ya, ya, ya, ya. Mas Fiter tadi sudah disalami belum ya? Kang Fiter, Kang Piol. Sudah Kang Piol mah. Oke, yuk di belakangnya Mama Lani. Halo, selamat siang jelang sore Balane Sar Paramon.
3: Ya, sepanjang hari.
0: Alhamdulillah, wong sing gegeh dewek.
3: Paramon.
0: Orang yang kayak wis feeling ya, wis feeling aja. Ya apa-apane, sak.
3: Pura-pura anak kayak aku.
0: Pura-pura, pura-pura dalam perahu. Sak.
3: Ya, lagune
0: apa sak?
3: Sebening embun pagi.
0: Sebening embun pagi.
3: Epic ya ade.
0: Sebening, dia nyuruh ngoleti ya sak. Embun.
3: Aduh.
0: Ya urung golet, yo aja aduh disit. Sampai dua buah orang kan langsung moni aduh,
3: terlalu
0: terlalu, ya iya.
3: Kalau memang malah nih, sehat malah nih ya.
0: Khusus gak jasa keracun ya, aku udah terlalu.
3: Tata Agustin.
0: Iya.
3: Cemeropi.
0: Iya.
3: Maya.
0: Iya.
3: Fatia,
0: ya.
3: Maksudnya Sindang Laut.
0: Anji.
3: Kang Ibni.
0: Ya,
3: Kang Haji. Odisa Putra.
0: Mama Elsa.
3: Mama Elsa.
0: Ya. Mami.
3: Gimana kabar Mama Elsa?
0: Oke, orang yang kenal.
3: Apa di situ hujan?
4: Ayang Beb, jangan bilang aduh dulu. Dicari dulu lagunya, Yang. Ya, jangan jangan suka marah-marah, ya.
0: Ya, Mama Elsa.
3: Mama
0: Elsa.
3: Mama Elsa.
0: Ngomongnya jangan sambil ngos-ngosan.
3: Ngos-ngosan kayak bebek nginung ngos-ngosan.
0: Jangan kayak gitu dong ayang embe.
3: Mama Yunita ya. Tamparto, ya. Mama Nitya.
0: Mami Tika di Kalimantan, Sak.
3: Mami Tika
0: Leoni.
3: Kalimantan, semua selalu. Ya terus sama Amelia.
0: Sak, busu ada wis di Mama Lani, tapi urung rampung ngomongnya. Sak, busa ada wis di. Wis di apa, Mbu ngomong apa?
3: Busa ada.
0: Lah kelanjutannya
3: Ibu suhada.
0: Mbu ngomongnya, Mama Lani bisa ngomong busa ada ya, Sak?
3: Ada pasti Mas Awang, ngomongnya Rola Sawang.
0: Iya, Mama Lani
3: ya.
0: Mama Lani aja kesembung.
3: Ya mana masa ada ini monitor ya saat
0: Mama Lani ini mesti fokus lagi kemana-mana nih ya.
3: Ya berarti ya, ngeberi ke kaget.
0: Iya duduk busa ada ini bojone Om Awang.
3: Iya
0: ya. Busu suhada ya sak.
3: Ada suhada atau suhada?
0: Lakahane
3: Ano
0: ya.
3: Terus, suhada
0: ya S lak S lah kak. Dudu
3: Shin. S-O-H-A-D-A-H.
0: Oh, nganggo nih. Sin, dudu Shin. Dudu.
3: Alah, musin bu. Sotis lah.
0: Angger Shin kan anak Yene. Ya. Angger Sin lah kan Yene. Berarti nganggo nih. Nganggo nih. Sin, dudu Shin. Dudu.
3: Kurau nih.
0: Mama lah niat. Ngomong apa orang sih ya? Lakan suarane.
3: Puri nih.
0: Jarane ngomong-ngomong, Sa.
3: Puri nih.

0: online saya sapunya saya lempar. Saya mau komen.
1: Bayang nasak. Bisa membayangkan apa rasak? Ya, Mama Elsa kan lagi nyapu. Mama Elsa lagi nyapu. Saya. Kemudian mendengar suara Anda online ya. Wis anjo ngarep sak ya. Urung tekan latar. Sabun langsung dibalang mari mengarep sak langsung. Bukan.
2: Untung ada lagi mangan ya. Sabun langsung. Ora lagi jusuk sobo.
1: Lah oh, tapi kan melasi kue sing kena apes. Ana wong lewat sabun dibalangna mari nge uang ya.
2: Kalau mana kok ana wong lewat lakon.
1: Ana wong liwat benjut sak.
2: Kaget.
1: Benjut.
2: Mbak Am Kembang Pang, Mbak Pepi.
1: Cuma gara-gara pan ngemantar di Jasak. Kang Jepidin.
2: Mas Albert.
1: Kang Jepidin, salam kenal Mas Jasak. Jadi Kang Jepidin.
2: Terus yang ngundang, masa ngundang Jasak kok? Yang ngundang, masa ngundangnya Jasak?
1: Ya, arah-arah ben katon enam, jadi dimain Mas. Orang apa-apa bisa?
2: Arah.
1: Terima saja dengan lapang dada ya.
2: Mas lagi larang kok.
1: Iya, arane ben katon an larange secuil lah sampean.
2: Oh,
1: ya arane ben ana regane.
2: Ora pengin dalem-dalem.
1: Ayo ben ana regane secuil sampean daripada ider.
2: Ora regane ora apa.
1: Jare sampean selama ke ider cak, josok ora payu-payu ya. Angger didundang Mas kan ya sapa ngerti.
2: Mendingan ora payu.
1: Ya. Ya wong arane wong dodol mesti pengine payu lah sak.
2: Ora.
1: Didimin
2: Mas tempel kon pengine payu.
1: Dimin Mas, Mas Jasak tempe, Mas tempene Jasak. Mas Jasak. Mas tempene Jasak ya.
2: Panas.
1: Is anak emas, i anak emas. Mas tempene Jasak liwat nyong tuku ya.
2: Anak emas. Ora nyambung.
1: Mas tempene Jasak.
2: Ora.
1: Jare mau Mas Jasaknya dimin tempene.
2: Ora. Oh ngatur tempengane wis ana ngatene ana tempene Jasak ngono.
1: Ayah. Ayah Jasak.
2: Ayah.
1: Ki mamalah dia ki wong sing blengeri jare. Ayah. Ayah Jasak bagaimana? Bagaimana kabare Ayah Jasak?
2: Assalamualaikum. Om de padha
1: sopak putri. Mbak Iang.
2: Mbak Iang.
1: Iya. Iang ya, Iang bukan Iam loh.
2: Mbak Iang.
1: Bu Rini Pak Pramudiono, Mbak Yo salam kenal ya sama yang lagi online.
2: Salam kenal juga.
1: Salam juga. Sok kenal loh.
2: Ya iyalah.
0: Mbak Yos. Tetangga di depan kau bilang, oh sampean kau sapu dilempar, ada apa lari ke dalam? Aduh, ada yang ber.
2: Kalau siapa yang susu? Kalau suruh lempar siapa?
1: Iya kan, bener ya kan? Lagi nyabu sayak, durung sempet sampai latar, anu mau ngeliwat langsung disamplong. Nah.
2: Mama Elisa,
1: gara-gara ayam bib Jasak. Kang Boim, Jasak esi.
2: Kang Boim.
1: Jasak esi biak, Mbak Yos. Kang Boim, Mbak Adut.
2: Iya, Kang Boim.
1: Kang Alim.
2: Kang Alim.
1: Iya, ini.
2: Ya,
1: Kang Alim tahu? Penasaran. Kang Alim penasaran sama Mama Elsa. Mbak Yos itu orang Madura apa orang Batak?
2: Orang Turki.
1: Turki, turun kidul.
2: Iya.
1: Kayak orang Batak, kayak orang Madura ya.
2: Iya. Orang Turki.
1: Mama Nadia, ayah.
2: Apa Sahron?
1: Ayah.
2: Apa HM?
1: Mama Nadia, ayah Jasak, mengko pergi ning orderan yuk, undaran. Pancak maring undaran. Pandi tumbakna banyu ombak.
2: Ora,
1: ombak
2: orang
1: banyu.
2: Ora ngomong kaya kowe lah. Sama-sama dengar tambah itu.
1: Ya, Mama Nadia nyung, Mama Nadia nyung dikirana fitness Mama Nadia.
2: Sorangan
1: bisa ngerang ya salam
2: ngompor,
1: ya oh, salam ini kenyataannya sekeh ya kek ayah Jasak mengko pergi ke undaran yuk dicek Mama Nadia ya Allah
2: sini
1: cek wong ayu melong-melong kek ora percaya Kang Akil Jasak wong tua gue klitikan tok sih
2: klitik kayak tulanan orang apa tulanan yang tak
1: klitik iya sama niatnya sodako ya sak
2: tau itu lu hiburan gak akhir
1: orang apa Jasaknya juga berbesar hati kok
2: senang kan mending lo ya kan kiri utang
1: ya iya iya sampe ini oleh pahala sak ya iya kan sebaik-baiknya menusak kan bermanfaat ya sak ya
2: berarti
1: oleh pahala sampe bermanfaat sak
2: bunda kan.

0: Rajum, selamat berudu-rudu sama Melani. Melani.
1: Oke.
0: Carane Mbak Tudik lawan terus, Mbak Yos lawan terus aja gelem aja gelem kalah Mbak Yos, aja gelem kalah karo Jasak ya.
1: Ya, ya. Ya mesti kalah. Ayo kaya, Mbak Tudik.
0: Akhirnya kayak ayam dedu.
1: Kene
0: kenyang bapane Uya kepadean, Sak.
1: Bapane Uya?
0: Ya, ini berarti pendengar baru apa ya? Belum di-save namanya.
1: Ya, kenapa apa ya, cuma ya. Moneta.
0: Iya, gitu. Ya tapi ini belum di-save, belum disimpan.
1: Entar kan nek
0: ya kok kok save wong nembe muncul sih nomor Sak. Eh.
1: Ya karena pe sampean
0: ya orang mau nikah yang kue. Ya yo kan cuma memberitahu Sak, ki iya. Nomor anyar. Berarti perlu saya save oh ya, namanya berarti
1: Bapak.
0: Iya, ki
1: sampean. Iya, karepe.
0: Iya, ya nyong kan memberi informasi kepada
1: aku.
0: Iya, sampean ngurus-ngurus sejuli ora apa-apa. Karena itu belum ya. Ya khusus gonyongnya durusi orang papo Sak.
1: Orang mangurusi mangurusi tegangan tempen jawat karusan awak kejawat.
0: Aduh. Aja Sak kayak kue perhitungan teman kayak kue singkong ngurusi os baru belum. Kita koni bapaknya Uya sih kenal apa Dor? Sih kenal apa ora?
1: Ar ketemunya kenal ya.
0: Wingi mangkat Mbak Yos nang Tas Nuri carane.
1: Beru.
0: Lah weru, ya ngomong di Jawa apa? Jawabe sing
1: ali. Jawa weru.
0: Ya jawabane sing jawabane sing
1: lem. Sampeyan bojone ana sapa bener-bener Uya?
0: Iya, saparane.
1: Bojone mampane ana sapa?
0: Arane sapa sih Bu bapane Uya?
1: Bojone maksudnya.
0: Ya iki bapane Uya berarti kan anak arane Uya.
1: Ya sawang ana arane Uya bener ana. Nyemak takon bojone.
0: Iya, iya. Terus apa yang mau Anda sampaikan? Coba sampaikan.
1: Ya, maksudnya takon sampean. Kenal bojone Bapak Uya apa ora?
0: Ya nyong ora kenal lho Sak. Nyong ora kenal lho engke beneme muncul nomor
1: ini.
0: Ya mengko dang sampean kenal nyong dikenalna kan bisa.
1: Ya mbok ketemu.
0: Mama Eni sakarane Mama Eni Jasak. Oh sampean ngetes nyong Jasak nyong kan dulu nyong ora maaf ki ngomong dewek wong e wale. Ya bapane Uya ke waleh dewek arane Mama Eni bojone bapane Uya. Jasak online bisa ngodor kayak kue ya sing sing sing kriyo kena melu tegangan tinggi.
1: Aduh li Bu Ida.
0: Mama Nadia gembuyung akan angel jangan kayak kau.
1: Ya mama angel, mama dia mana dari bang angel, mama dia tu bang kampang, mana angel.
2: Aduh sampean kucrut terus kalau sama Sasak.
0: Kucrut
2: Sak. Jangan ngedar Sak. Aduh, aku kaku Sak.
0: Oke ya. Ya, sing tegangan tinggi anak, sing tegang otot kaku anak, ya. Terus sing apa miki? Aku kaku. Sak.
1: Halo.
0: Oh iya. Cari kan. Ya wis lah.
1: Ya wis.
0: Tambah ngodor Mama Elsa.
1: Aduh. Ada panggilan kopi di sana. Ya.
0: Dek nyong bewis weru kan Mbak Yos carane Mbak Eni karo bapane Uya.
1: Iya Mbak Eni, mesti Mbak Eni, Mbak Eni ya Mbak Eni, sian Mbak Eni ya.
0: Cantelan sak.
1: Cantelan.
0: Iya, cantelan.
1: Tangane borok katon cantelan. Emangnya gelas apa ya?
0: Aduh, nyontak batuk berisik asak.
1: Kan batuk kan. Mana karepe sampean?
0: Cilu, ya Allah, galak
1: kem.
0: Sampean nyong bener-bener nyong ora duwe bapak model kayak sampean sak.
1: Amun sampe cabang bayi ya. Sampe cabang bayi.
0: Nyong
1: sampean lah wis.
0: Kaku ya sak waduke.
1: Assalamualaikum.
0: Kutengnya bangka. Waalaikumsalam. Di belak ting-ting. Aduh. Sudah ya jangan dilanjutkan ya. Aduh kalau lama-lama ya bersih degang sama Jasak Rajum. Bisa-bisa saya pelengernya gak bangun-bangun. Mama Elsa. Ya Allah, Mama Elsa bisa nebek nih buang sapu ya. Ya, aku nang masa bener rusak sama Mama Elsa. Ya, jadi palang-palang nang kayak gue meneng nyong bayak nala. Si ora kuat aku sapu, yos. Tadi sudah dua penelpon ya? Iya, sudah dua penelpon. Aduh, saya hampir kelupaan ya. Ya sudah, untuk Anda balanya selera Paramon FM ya, yang saat ini sedang mengalami berbagai macam keluhan seputar mata, jangan lupa dikonsumsi Vitamanya. Vitama Vimata ini dapat membantu memelihara kesehatan mata. Selain itu juga baik bagi para penderita rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, glukoma, katarak mata minus, linder, dan gangguan penglihatan mata lainnya. Vitama Vimata ini harganya Rp150.000 saja ya. Silakan Anda bisa datang ke apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda yang sudah bekerja sama dengan Radio Setara Paramon FM Tegal, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Setara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132. Ah ya. Jangan ada dusta di antara kita. Mami Tika Leoni, nanti lagunya ditunggu ya Mamai. Ya Mami ya. Ya, tetap di 101.5 Setara Paramon FM Tegal bersama dengan News Andi Arista sampai di jam 4 sore saja. Mama Ali, Mama Ali, Mama Lani. Selamat sore.

0: pendengar. Saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Sio. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya.
1: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Sudah berarti 3 botol ini.
0: 3 botol.
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari.
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pi matanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung berbening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukosa.

0: Laporan kamu yang buat meeting besok sudah selesai belum?
1: Udah dong, biar nanti dicek dulu sama Pak Tatang sebelum besok ketemu sama pimpinan.
0: Kalau laporanku masih belum selesai nih, nanti bantuin ya biar cepat selesai.
1: Loh, kenapa belum selesai? Itu kan sudah tugas dari 3 hari yang lalu.
0: Aku juga pengennya cepat selesai, tapi mataku ini suka silau kalau lihat monitor kelamaan. Jadinya belum selesai, udah harus istirahat. Emang kalau dia gak silau gitu kalau kelamaan lihat monitor?
1: Enggak dong, kalau saya kan rutin minum Vitama dan Vimata, solusi untuk kesehatan mata yang baik untuk menjaga mata supaya tetap sehat meski harus berjam-jam di depan monitor.
0: Wah, kelihatannya bagus ya minum Vitama dan Vimatanya. Kalau gitu, saya juga mau rutin minum Vitama dan Vimata biar mata selalu sehat.
1: Nah, gitu dong. Ayo lanjut bikin laporan punya kamu.
0: Oke deh.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
4: Anda bisa mendapatkan

Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar, di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes, di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Baik, kembali lagi masih bersama dengan Yus Andarista di 101.5 Setara Paramount FM di Gial sampai di jam 4 sore saja ya. Cinta Sebening Embun sudah saya hadirkan, spesial Bojo Sakrajum, Jangan Ada Dusta di Antarkira juga sudah saya hadirkan, memenuhi permintaan dari Mama Lani yang ada di kosan Munjung Agung ya. Dan yang baru saja saya hadirkan ada satu tembang pop manca dari miliknya Lobo. How Can I Tell Her ya, sudah saya hadirkan untuk memenuhi permintaan dari Mami Tika Leoni yang ada di kosan Kalimantan Selatan ya. Lagu How Can I Tell Her ini dipopulerkan oleh penyanyi Lobo yang menceritakan tentang dilema cinta segitiga. Lagu ini berkisah tentang seorang pria yang sudah memiliki wanita lain di hatinya, namun ia terjebak dalam dan tidak mampu berterus terang kepada wanita lain yang sangat baik kepada dia ya. Dan ia merasa bingung dan bersalah karena tidak bisa menceritakan kenyataan yang sebenarnya. Di satu sisi dia takut menyakiti perasaan wanita tersebut, dan di sisi lain ia tidak bisa memberikan hatinya seutuhnya. Inti lagu tersebut adalah keputusasaan seseorang yang terjebak dalam situasi rumit di mana ia mencintai seseorang tetapi ada hati lain yang harus dijaga agar tidak hancur perasaannya ya. Lagu klasik ini sering mewakili perasaan bersalah seseorang ya, yang menyadari bahwa ia telah membohongi perasaannya sendiri dan juga orang lain. Cinta dalam hati, intinya kayak aku ya. Dilema ya, mencintai seseorang sementara kita sudah punya seseorang, mencintai seseorang sementara kita sudah memiliki orang lain, begitu ya. Ya wes, kayak depan milih Indi, dua-duanya mau ya. Ya Mami Tika Leoni, selamat sore saja untuk Anda ya. Lagunya sudah saya hadirkan spesial buat Mami Tika Leoni yang ada di kawasan Kalimantan Tengah. Ya mau gabung lagi di 352888. Halo, selamat sore Balana Star Paramon.
1: Halo.
0: Halo
1: Star Paramon.
0: Iya. Yeah.
1: Panjang hari.
0: Oke, okay,
1: Makasih atas kelamaannya tadi membahas
0: lagu manca. Puas.
1: Kalau enggak mau masak, aku
0: sama. Oh iya, untungnya kamu tapi enggak dapat protolan. Aduh, ayo gecep barge langsung tutul maning ditutul maning ya. Ya, di 477-nya ya. Halo, selamat sore Balana Star Paramon.
2: Halo.
0: Halo Bang Al.
2: Assalamualaikum.
0: Bang Al, waalaikumsalam.
2: Kita semua jangkita.
0: Anji, maafkan daku ya Bang.
2: Aku potong sama suwe teman.
0: Maafkan daku ya Bang Al.
2: Mau ya iya.
0: Maafkan daku Bang Al. Maafkan daku Bang Al. Aneh
2: siapa
0: Bang Al. Maafkan daku Bang Al. Karena aku ngomong sabar. Wong sabar kira kawat kese Bang ya. Sabar bertingkat Bang.
2: Kayaknya setiap aku mlebu suwe.
0: Kepoko Bang lah ngene lah kan tulisane dangane ana tulisane Bang Al masuk, wuh langsung tak comot. Dan ada tulisannya Bang Al masuk, langsung tak comot gagang teleponnya Bang Al, temenan.
2: Itu pikirnya 88 ya, sini aku ngulit.
0: Ini malah, ini justru tadi aku mau mangkat 88-nya lagi karena kan langsung nyublek si Avercon. Tapi 477-nya deh, gantian begitu. Ya.
2: Kayaknya kita enggak kemis.
0: Iya, aduh, chemistry-nya kita, waduh, sudah mulai berkurang ya. Waduh, terus bagaimana ini caranya biar chemistry-nya? Kok Anda pasar seperti itu sih, Bang?
2: Iya, udah enggak sinkron, udah enggak chemistry lagi.
0: Waduh, bagaimana ini, Bang? Bagaimana caranya biar kita bisa chemistry lagi dong, Bang?
2: Ya, enggak mungkin.
0: Bang Al begitu. Bapak Neuya, Bang.
2: Bapak Neuya.
0: Iya.
2: Iya.
0: Halo Kang Alpin, gitu.
2: Iya, halo.
0: Bapak Ari. Mamahane Ari.
2: Mamahane Ari.
0: Wong ireng.
2: Balat.
0: Iya, balat ki ngomong.
3: Iya sih, sampean terlalu kuat ketika nyemprot to lo.
0: Iya.
2: Sampe. Kalau kon mau ngomong sang tuli potolan aku kok.
0: Ya berarti memang wis saate kudu ngalah karo Bang Al ya.
2: Heeh. Michael Jackson ya, Michael Jackson.
0: Jackson apa ya koleksinya, ada apa enggak ya?
2: Jackson anak apa Brian?
0: Michael.
2: Oh, do you love me, Bener? Do you love me?
0: Aduh, Mikael, Mikael, aduh.
2: It's a miracle, it's a miracle, it's a miracle, it's a miracle.
0: Koleksinya Michael Jackson, Michael Jackson ada We Are the World. Terus iya ada Bean. Kemudian ini sedikit bang, ada One Day in Your Life. Terus ada
2: dalam hidupmu lah.
0: Iya.
2: Sehari dalam hidupmu.
0: Oke.
2: Apa sih One Day
0: One Day in Your Life.
2: Satu hari dalam hidupmu apa Pimen?
0: Iya benar bang.
2: Oh banyak gue. Pimen satu hari dalam hidupmu. Iya. Ya bukan asal lebuman ini salahnya gak berarti.
0: Oke bang.
2: Aku nanti kayak males macet-macet.
0: Aduh, kita gak chemistry lagi ya bang.
2: Kesempatan kuliah.
0: Aduh, mengkonyongkan pertapa dulu abis chemistry maning.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, di belak ting-ting. Bang Al ya, iya ngambek ceritanya ya. Aku beberapa hari nutal-nutul lah. Lagi-lagi gak bisa masuk ya. Ya saya kesuwen ngerencet bahasa. Aku lagi yang salah ya. Aku sedang menguji kesabaranmu bang ya. Sabar ya, sabar bertingkat ya. Sabar kila kawates saya bang. Wis pokoknya menungso kayak memang ya kodrate kudu sabar ya. Tapi sing aku ngerti wong wadon memang kodrate kudu sabar ya. Wong lanang biasanya egois. Yang mau gabung lagi ya, satu penelpon di belakangnya bang Al. Halo, selamat. Iya, kita lagi kelena kesuwen ya aku. Nyublak akhirnya ya. Di 888-nya kembali disapa. Halo, selamat sore balan Istana Paramon.
4: Selamat sore Mbak Yo.
0: Alhamdulillah.
4: Aku wes. Barane Mbak Yo selamat-selamat
0: lagi yo. Iya, barane. Alhamdulillah sehat Umi.
4: Monggo. Aku pegawai negeri, Mbak.
0: Oh ya.
4: Aku pilih pegawai negeri apa yang judulnya ya?
0: Iya, judi tuh berarti lagunya siapa ya? Betaria ya?
4: Iya, kayaknya Mbak Yo.
0: Iya, oke.
4: Iya, Mas Alvin.
0: Aku
4: kalau kayaknya nonton TikTok ya, cuman ayu nemen Mbak Yo.
0: Siapa?
4: Ujungnya kayaknya nonton TikTok.
0: Oh, sampai
4: yakin.
0: Kok ini warna-warni ya, Mi?
4: Iya. Kudungnya ambilnya sesuai ya.
0: Iya.
4: Iya.
0: Awi bisa boys.
4: Sana dalamnya ya pada baik warna.
0: Pada baik. Senada dan seirama.
4: Iya.
0: Iya. Ada, Mi.
4: Ya, sampai cacak racun mau melas.
0: Nji melas ya.
4: Udah anak
0: cacak pelacung teraniaya Nji.
4: Udah anak sehat selalu.
0: Amin.
4: Kalau kaji ali asing saatnya kembronyo.
0: Iya.
4: Terus udah safety cinta nolak.
0: Mama Elsa, Mama Elsa.
4: Mama Elsa nya kembali kembali.
0: Iya. Tak apa Burini.
4: Boleh ini Pramudiono.
0: Bapak Nek Uya.
4: Kalau ini ya.
0: Iya. Oh, kemarin hadir ya, Mi?
4: Iya,
0: hadir. Iya, suara salaman ya.
4: Kayaknya enak kok, gejange anu kayak apa ya
0: tadi, Mas?
4: Gejangane enak, pinggang. Opor jantung.
0: Oh, bawa opor jantung.
4: Iya. Sampai lah, malah kopo canggulnya liel-liel.
0: Iya, yang orang jeruput aja nah.
4: Jangan, bunda safety, sindan lalu bisa. Bunda ayam sakra.
0: Wong ireng.
4: Ini Pramu Diona.
0: Kang Jabidin.
4: Oh, Pak Jabidin.
0: Iya.
4: Kang Anuli, bibir petang, Mama Lani,
0: Kang
4: Pacu.
0: Kang Fiter.
4: Kang Fiter. Iya.
0: Mbak Tuti.
4: Bunda, siapa ya? Bunda.
0: Kang Akil.
4: Iya. Yeah.
0: Kang Alim.
4: Ayu Boso. Iya. Yeah.
0: Kang Boim.
4: Kalau yuk atone.
0: Mbak Iang.
4: Mbak Iang.
0: Mama Leha.
4: Cici Bangla ya.
0: Amelia, Mbak Amelia.
4: Amelia, dulu Upo Happy.
0: Ya, ini yang dari di Kalimantan, Mi. Ya, Tika Leoni, Mami. Mami Tika Leoni, Kalimantan Tengah.
4: Kalimantan Tengah.
0: Iya.
4: Berarti apalagi?
0: Monitor, oh,
4: ya,
0: monitor.
4: Timur ya?
0: Iya, sudah beberapa hari monitor, Lanosta.
4: Iya, berarti timur ya, apalagi timur ya. Timur Tenggara, iya benar. Mamanya kalau suka bang.
0: Iya.
4: Abis mama aja kan ada
0: kok
4: kan satu baju. Saya Jena Jai, Jena Jendong. Alio Saya
0: iya, Papa HM
4: Akbar. Terus Kong Gandang Baby Belpas. Mama dulu kalinya Mama Nadia, Mama Ida Raya, Mama Ode.
0: Oke.
4: Bayu Nisa,
0: Mama
4: Belija.
0: Iya.
4: Terus Jasa Susu Ajo Mi Abiba Pacing Gondra. Terus
0: Kang Raju
4: Ali Kang Kumi Mama Bagat
0: Mbak Am Kembang Pang
4: Kang Joli.
0: Ya
4: Mbak Am Kembang Pang Mama Jira Jira
0: Banes Manes Banes Manes
4: Banes Manes Banes Manes Banes Manes Banes Manes Banes Manes Banes Manes
0: Eh Tete Agustin katanya katanya ke Bandung teh kata Kang Ibni teh udah terbang teh
4: katanya ke Bandung teh.
0: Iya.
4: Ayo lebih jeng lebih cita-cita tuh. Jadi
0: cendana. Ya, Kang Edi Dados, Trelep Jeger.
4: Iya, jeng lebih, das lelah jeger.
0: Inci.
4: Jeng lebih, jeng lebih. Dari Papa Gio, kalau
0: Inci.
4: Dari Pak Sojibo, kebobo, Mama Lydia.
0: Oke.
4: Mama Karisma. Mama Tala Jong-Jong, Mama Nol, Mama Selin, Wanemu, Rapata.
0: Bude Erafana, Jalan Serayu.
4: Bude Erafana, monitor.
0: Iya, monitor selalu. Bude Erafana.
4: Iya, ngomongan kalau Mbak Yon.
0: Iya.
4: Jadi dalam kesasa.
0: Iya, wes. Kalem.
4: Iya, gak apa-apa, gak bantu kalau lengah.
0: Iya, sih. Asik dong.
4: Iya,
0: Pak Maaf langsung lunga ya, Mi.
4: Kita Bandung siapa yang nyolong? Oh, senjol.
0: Siapa? Di Bandung?
4: Kirim petang.
0: Oh, tadi apa sama ini? Anggun.
4: Anggun.
0: Iya. Anggun, ya utangnya lagi mulusan deh, Ansi. Jadi ini lagi pes. Apa namanya berarti? Istirahat. Bed rest.
4: Iya. Aminnya
0: di sini ben apa?
4: Bukannya
0: ben aja tiru Ami. Iya ben irungnya dubur ya, Mi.
4: Iya, jadi ini gede. Iya, suka dubur. Apa abdi bapak kan abdi Oji Saputra.
0: Anji, oke.
4: Dulu kayo. Coba ya Andi Pagi Anten.
0: Andi Pagi Anten. Oke.
4: Ma. Sehat ya, Ma.
0: Oh, si mbok-mboken ya, Mas Andi ya.
4: Iya, Mas Andi. Ada mbok-mboken sih.
0: Oh, iya.
4: Emang lu mbok-mboken, Ma?
0: Ya, iya, Pak.
4: Ini kemarinnya orang si Jogo.
0: Oh, lah kok emang kan orang bojo-bojo sih. Jebule mbok-mbokennya saking khawatir kehilangan.
4: Iya, dong aja lah kayak kenapa dulu ya. Iya. Kalau singgir, ning siya ya. Terus punya safety, cinta nolah yuk atun.
0: Fur'on senengen no, Fur'on.
4: A'u'on.
0: A'u'on senengen no, dang Ami bakar blopor, Ami blopor, A'u'on senengen.
4: Mbak Adil lah bakal ambil si Samudra, kayo. Mbak, siapa ya, lu nungkali nyaman. Terus, apa ya.
0: Mama Neng Om Bambang.
4: Oh iya, Pak, Mama Neng Om Bambang.
0: Iya, sudah ya.
4: Mama Neng.
0: Ya, terus?
4: Balina kalau mau
0: ngireng
4: Naila tuh, Mania kalau mau ngireng.
0: Ya, Kang Piol.
4: Piol.
0: Ya.
4: Ganten. Lalu Mama Adi.
0: Kang Akil.
4: Mama Adi Pemalang, oh.
0: Ji.
4: Kalau Naila tuh, Kang Akil Jenglani.
0: Oke.
4: Pada Lema.
0: Ya.
4: Abrol, apa salu Mama Nisa.
0: Sampun. Sampun Ji. Oke.
4: Okay. Apa kamari? Misalnya Mama Amtero.
0: Iya, wis Mama Amtero.
4: Lebih jamat lolos sih nak sitong ya.
0: Ben lemes ya. Oke.
4: Okay.
0: Iya. Iya.
4: Kalau dorong ala lemes. Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam udah blak ting.
4: Das.
0: Iya versi ini Yus kan yang anger Mam Terong kan biasanya lemes ya. Kalau Mam Kangkung biasanya kan tukan. Itu kata orang zaman min ya. Zaman min dan zaman apa pak erane-erane jasok rajum. Bener apa ora sak ya? Dang maem kang, oh cuma maem kangkung bingung ngantukan ya. Maem terong mengko lemes, ora bertenaga, tidak berstamina. Ya gampang ana dah habutop ya. Habutop ini buat obat, habutop kan obat herbal ramuan arem yang lagi ngetop yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh ya. Ya, dan untuk mendapatkannya silakan Anda bisa langsung datang ke studio Radio Star Paraman FM Tegal di Jalan Raya Dapyak 132. Atau Anda bisa datang ke apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda yang sudah bekerja sama dengan Radio Star Paraman FM Tegal ya. Okay. Habis ini. Oh iya, saya penuhi dulu nih permintaan dari Bang Al yang ada di kosan Lebago. Dari Michael Jackson. One Day in Your Life. Don't go anywhere. Tetap di 101.5 Sarap Paraman FM Tegal. Adios Andarista, Adala Nosta, ada produk-produk dari PT Denatur Indonesia.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur, tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya. Isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampai
1: udah parah.
2: Parah. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan darah yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0: terkini.
1: Di Apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi

0: 0852-9388-0852-9388 0852-9388-0852-9388
1: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT12, RW2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
2: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

Ada dari milik Andi Liani. Sanggupkah aku ya hadir untuk memenuhi permintaan dari Banes Manes ya. Selamat sore saja untuk Andi. Dan terima kasih untuk Andi yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp online. Coba kita sapa satu persatu. Ada dari selamat sore Mbak Yos Nji dari Mami Tika Leoni. Minta diputarkan lagu How can I tell her dari miliknya Lobo ya, sudah saya hadirkan ya. Salam-salam buat Bang Al, ada A Furkon, buat Mama Wajra, ada Mama Lani, buat Papa HM, ada Jasa Krajum, dan buat seluruh pendengar Radio Setara Paramon FM yang berbahagia. Amin. Salam khususun buat Mbak Yos sekeluarga. Amin. Terima kasih. Oke, kemudian di

belakangnya Mbak Mami Tika Leoni. Kang Raju ya. Ya, lagunya Hasrat dan Cinta juga sudah saya hadirkan tadi di awal lagu ya. Salamnya buat semua balanes Tara Paramon. Mbak Am yang ada di kawasan Kebangpang juga selamat sore, hadir saja Mbak Yos. Aku Jamiahan. Iya. Ini hari Sabtu ya, kalau Jamiahannya hari Jumat. Cuman karena sudah mulai siaran jadi sekarang sering absen. Iya deh, terima kasih. Selamat sore aja ya buat Mbak Am ya. Terima kasih sudah hadir. Kemudian Kang Parjo juga selamat sore. Banes juga selamat sore. Di belakangnya ada Amelia juga selamat sore. Terima kasih sudah hadir. Jasok Rajum juga selamat sore. Iya, Jasok mau online ora salam-salam, akhirnya salam lewat WhatsApp. Assalamualaikum dari Jasok Rajum. Kirim salam juga buat Balane Paramon, buat Balane Sahara Paramon, buat Mama Ari, ada Papane Ari, ada Mama Lani, buat Kang Parjo, ada Kang Ibni, ada Mang Ami Bakar Madu, Umi Lela, dan Agustin, buat Nok Dinda, Sindang Laut, ada Jeng Ropi, ada Partim, ada Jengatini, ada Kang Doli, ada Bunda Amnia. Ada Bunda, terus Mbak Nia, ada Bogaris, Bunda siapa sak? Bu Rini buat Pak Pramudiono, ada Mbak Febi, Mas Albar, Mama Frida, ada Bu Santo Yong Tahu, ada Bude Habibah, Pak De Gondrong, ada Yusa Ada, ada Kang Awang, ada Kang Kopidin, Abah Sahrul, Bu Arnipa, ada Kang Kasnuri, ada Mama Wiwin buat Mbak Wikandianu, Mbak Mudrika Sen, ada Mama Zira, ada Mbak Am buat Afurkon, ada Bang Al buat Kang Handoko, ada Kang Aji Santoso, Kang Oji Saputra, ada Kang Aryo buat Mama Elsa, ada Mama Alisa, ada Kang Agus buat Mama Nadia, Mama Kiwi, ada Mama Jerahmu, juga buat semua balane Stara Paramon ya. Dan buat yang lagi siaran semoga sehat selalu. Spesial buat si Ramut Pirang karo sing duwe lambene abang. Lambene abang karena dikincuni, dan kincunnya hilangnya pucet. Iya rasak. Ada assalamualaikum Mbak Yos, Mbak Ia hadir. Lagunya Dasar Mata Lelaki, Riana Andan Dewi ya. Salam buat semua balanes Tara Paramon ya. Ini mohon maaf belum saya searching jadi belum tahu ada apa enggak ya. Mbak Atun, Kang Boim juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Ada Kang Alim juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Kang Akil juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Mama Lani juga bersama dengan Dede Gani juga selamat sore. Kemudian Mbak Tuti juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Mama Nadia juga selamat sore. Ada Kang Fiter di Bengle, salamnya buat Mama Lani, ada Mama Ania, buat Mama Zira, ada Nyiratu, ada Kang Kasnuri, buat Bang Al, ada Kang Doli, ada Ami Bakar Madu, buat Umi Laila, Mbak Mudrika Sen, ada Kang Parjo, buat Afurkon, ada Kang Sayolobo, ada Kang Edi Dados, Mama Nadia, Mama Anjeli, buat Bunda Siti, Mama Aya, dan buat Bunda Mut, buat Mbak Yos, selamat bertugas aja. Terima kasih. Kang Jabidin juga assalamualaikum, selamat sore Mbak Yos, dari Jabidin, dari Kang Jabidin dan Ibu Bisri, salamnya buat Jasak Rajum. Sorry ya Jasak Rajum. Sorry ya Jasak Rajum, sorry. Oh mau menggile mas sih ya. Ngundang mas bisa sampai maaf-maafan sak ya. Ngomongnya mas ya terakhir buat Mbak Yos, makasih. Ada apa-apa senengan malahannya kan undang mas kagak dini katon enom ya sak ya. Iya Kang Jabidin. Oke, Kak Wang Irang juga selamat sore. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Yos. Wang Irang hadir, salamnya buat semua balanes Tara Paramon. Super sayangnya buat Mbak Nia yang selalu ada di hati. Makasihnya buat Mbak Yos, semoga sehat selalu, amin. Afurkon juga sing mau nyungsep ya, ya. Besok lagi ya, ya. Oke. Caranya terlalu kuat Yos, jadi aku nyublek ya. Oke. Kebanting on, berarti on. Bapak Ari sama Mama Ari di Serampok juga selamat sore. Terima kasih sudah hadir. Kemudian Bapak Neuya juga selamat sore bersama dengan Mama Eniknya ya. Terima kasih sudah hadir. Bu Rini bersama dengan Pak Pramudiono juga terima kasih. Mama Elsa juga terima kasih sudah hadir. Kang Edi Dados, Relep Jiger juga terima kasih. Ada Dede Agustin juga yang ada di kawasan Kuningan Jawa Barat, terima kasih sudah hadir. Ada assalamualaikum Mbak Yos, selamat sore cantik, salam buat Nyi Ratu, Afurkon, ada Mama Dartini, ada Om Kasnuri, Dede Gani Boklani aja. Terus ada buat Ajojo, ada Mbak Nia, ada Bude Mut, ada Marmut. Bude Mut Marmut ya. Ayu Poso, Trio Pesek, buat Darama, Tiga Darama Manis.
ada Albar, ada Kang Doli, ada Kang Edi Dados, Kang Pi, ada Abah Sahrul, buat Abah HM, Abang Al, Jasa Kerajum, Ibu Suhada, buat Ami Bakar Madu, Umi Lela, Teh Agustin, Mbak Feby Belpas, dan buat semua Balanes Arab Paramount, sehat selalu ya. Spesial buat semua Lokhema Ayos Manis, semoga sehat dan bahagia selalu, cantik. Oke, terima kasih. Papa HM, orang keduman Papa HM ya. Waduh, Papa HM nang Jatilawang sampai balik ya. Tuduh, kalau bisa online ya Pak ya. Mohon maaf ya Pak ya, besok lagi ya Papa. Assalamualaikum Mbak Yos. Papa HM minta suratan dari Tommy J. Pisa. Salamnya buat Balanes Arab Paramount KB. Dari A sampai Z, spesial buat Mbak Yos. Matur nuwun Pak. Oke, kemudian ada, aduh orang muncul-muncul kayak. Kemudian Ami Bakar Madu ya, bersama dengan Umi Lala juga terima kasih sudah hadir. Bunda Siti juga terima kasih sudah hadir. Bude Erafana, Aceng Yos, Bude Erafana mau lagu judulnya Bunga Sedap Malam. Salamnya buat Balanes Arab Paramount ya. Besok lagi ya Bude ya. Kamu Tar Odong-Odong juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Ya, sampai di sini saja kebersamaan kita di La Nosta untuk kesempatan sore hari ini, hari Sabtu akhir pekan di 20 Juni 2026 ya. Terima kasih untuk kebersamaannya yang sudah berpartisipasi melalui voice call ataupun Anda yang sudah gabung melalui WhatsApp dan juga SMS online. Ketemu lagi sama Yosanda Rista nanti hari Senin, besok ya istirahat. Oke, nanti digantikan sama Kang Bawor ya, dari jam 11 sampai di jam 4 sore. Dan yang terakhir, saya penuhi permintaan dari Papa HM yang ada di kawasan Keturen. Dan di belakang saya sudah ada Mas Arfan yang akan menemani Anda di Diva Dangdut sampai tuntas acara nanti ya. 101.5 Suara Paraman FM Tegal, Yos Andarista pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: 0283-352-888.
1: Diva, memang bagus, pas sama selera.
2: Wis pak, wis, Diva, saiki, bapak kari milih, pan karo ibu, apa pan karo Diva?
1: Is, bu, sabar.
2: Ora wis pak, ora, ibu isukan, wis kari milih saiki, gagian, pilih Diva apa ibu? Angger ora, ibu tak nuwak eh.
1: Sabar bu, Diva kuki, Diva dangdut, acara neng Radio Paramona FM bu. Tiap hari jam 4 sore bu.
2: Oh alah, Diva dangdut acara neng radio pak. Aduh, maaf ya pak.
1: Makane bu, sing sabar. Wisho, gagian.
2: Gagian apa pak?
1: Bapak, saiki. Piceti ya bu.
2: Jaluke, beli kerek.
3: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Dangdut Saporetnya. Halo, selamat sore Balne Setara Paramon. Selamat sore semuanya. Apa kabar? Apa kabar dan apa kabar? Ketemu lagi di kesempatan sore hari ini, hari Sabtu di tanggal 20 Juni tahun 2026. Arvan Satria Perdana hadir untuk temani Balne Setara Paramon di Diva Dangdut Paramon FM Tegal ya. Seperti biasa dari sekarang sampai nanti jam 5:30 Arvan hadir untuk temani Balne Setara Paramon di aktivitas sore hari ini dengan spesial lagu-lagu penyanyi wanita ya. Jadi penyanyinya harus wanita meskipun yang siaran laki-laki ya. Jadi harus penyanyi wanita. Baik, dan yang jelas untuk yang mau gabung sama Arvan silakan bisa kirimkan SMS atau WhatsApp ke 0852 9319 9588 atau telepon di 6145477 ya. Dan yang jelas Balne Setara Paramon bisa gabung sama Arvan gitu ya. Oke. Ada dari miliknya siapa ini? Nelongso ya, dari Evita Mala. Aduh, yang lagi ngerasa nelongso. Iya ya. Oke, enggak apa-apa ya. Oke. Baik, dan kesempatan sore hari ini Balne Setara Paramon tadi bisa diinformasikan gitu ya, yang mau gabung sama Arvan silakan bisa manfaatkan telepon di 6145477 atau SMS WhatsApp ke 0852 9319 9588. Sampai nanti 5:30 sore dari 101.5 Setara Paramon FM Tegal.

0: dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Denatur Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop Ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, baru komentar. Itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu.

0: bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wana Bakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini. Di Barokah Herbal, yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasem Barat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri, yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim, nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat, yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon, yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
2: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya

0: Baik, 101.5 Setara Paramon FM Tegal, Dangdut Saporere, dan selamat sore, apa kabar untuk Anda yang baru aja ngedengerin Setara Paramon FM Tegal, sekarang bareng sama Arvan ya, di Diva Dangdut Paramon FM Tegal. Halo, selamat sore, apa kabar buat Bunda Hanan ya, di kawasan belakang Pasar Pepedan. Ya Allah, satenya makasih ya Bunda ya, nyong ke di warung nemen Bunda. Oke, dan selamat sore juga, apa kabar buat Pak Bagio bareng sama nyonyahnya ya. Waduh, ini Pak Bagio sore-sore bela-bela nih nganterna apa namanya ya kain sawo garo tahu aci ya, luar biasa. Makasih ya Pak Bagio ya bareng sama nyonya nih. Sawone manis-manis temen ya, kayak sing siaran. Jarene sing siaran tak pahit toh. Iyalah pahit ya. Masa manis ya. Emang pernah jilatin apa? Oke, baik, dan terima kasih untuk yang sudah bergabung sama Arvan ke 085293199588. Nanti Arvan bakalan baca ya. Tapi Arvan bakalan buka dulu yang mau telepon, silakan di 6145477. Halo, selamat sore Setara Paramon.
1: Halo, selamat sore Setara Paramon. Dang di Bestapor.
0: Alhamdulillah hirobil alamin. Aduh, nyong wetenge gede.
1: Iya, pancen timawa karo Mas Arfa.
0: Satene
1: jaman jamane aku SD.
0: Iya.
1: Pancen timah sempurna kan aku ah kayak 4 jam timawa.
0: Oke ya kowe.
1: Iya, lagi turu meja.
0: Oh iya.
1: Ketemu cilik-cilik.
0: Oh, cilik-cilik.
1: Ya para karo medang, delung wong
0: gede. Iya, gede-gede nemen ya. Ya Allah. Astagfirullahaladzim.
1: Yang kerja-kerja perkara.
0: Iya, oke. Iya.
1: Perkara Kang. Apa yo? Apa yo? Mabruk, mabruk, mana namanya? Mabruk, mabruk, mabruk, mabruk, mana namanya?
0: Aduh, ya Allah. Iya. Wes, kira request lagu apa nih, Sid?
1: Lagu request apa ya? Sing yang Dipa ya, berarti Wadon Kabe ya.
0: Iya, Wadon Kabe, bener.
1: Akhirnya Pak kowe lanang, Dipa.
0: Bener ya. Oke.
1: Dima.
0: Oh, Dima. Iya. Ya, di Madang Gut ya, ditunggu ya Bu ya.
1: Ya ditunggu Bu.
0: Iya Bu, sebentar Bu. Kang Desmet, selamat sore Mama Elsa. Mama Elsa, selamat sore Mama Elsa. Evita Mala Singapura.
1: Singapura.
0: Jadi apa Singapura? Evita Mala.
1: Di bawah sinar bulan Mas.
0: Di bawah
1: sinar bulan.
0: Sinar bulan.
1: Mama Ari, Papa Nek Ari, Mama Elsa, Bunda Sri, Bang Jun, Mbak Atur, Bang Isang, Mbak Naon.

0: Okay.
1: Yuhu.
0: Okay, siap. Ting-ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Kang Desmet ya. Okay. Dan yang mau gabung lagi sama Arfan, silakan di 6145477. Ada siapa di sana? Lalu selamat sore Stara Paramon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Setara Paramon FM 101.5 Kramat, Kabupaten Tegal, nomor 132 gitu loh.
0: Mata hatiku coba ya, mata hatiku ya. Oke, ya, salamnya buat siapa? Papa HM. Kang Desmet.
2: Baru turun. Dulu buat masyarakat.
0: Oke.
2: Selalu ya.
0: Yo.
2: Buat Bapak Gus sama Bu Guru. Selalu saya ada, Pak. Terus buat Pak Tuk-tuk. Winda Martolo.
0: Oke.
2: Ya. Pak Adi sama Kanapi, Purini sama Pak Yono. Sama Bapak Rizal, Pak.
0: Oke. Yuhu.
2: Mama Ari,
0: selamat sore Mama Ari.
2: Mama Ari,
0: selamat sore Mama Ari. Iya. Oke, yuhu. Purini, selamat sore Purini. Bubaila, jarene Bubaila kayak kowe.
2: Iya, cukup bae.
0: Ya, oke, lanjut.
2: Yo.
0: Buat siapa lagi? Yuhu.
2: Mariati,
0: yuhu.
2: Terus lanjut. Bu Haja.
0: Oke.
2: Mama, Mata hatiku
0: is Delia. Ya wes, oke.
2: Okay.
0: Oke.
2: Okay.
0: Yuhu. Duplak ting ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Papa HM yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan sore hari ini ya. Dan balik secara paraman karena Arfan depan ada tamu, nanti dilanjut lagi ya. Jangan kemana-mana buat Kang Desmet. Lagunya masih Arfan cari ya. Tadi apa ya, di bawah sinar bulan ya. Ternyata harus di download dulu ya. Kenapa nggak muncul di sini? Oke, coba ya. Di bawah sinar bulan Evita Mala ternyata muncul nih. Baik ya, nanti bakalan Arfan lanjut lagi. Jangan kemana-mana, tetap ngedengerin 101.5 Setara Paramon FM Tegal.

0: Baik, 101.5 setara Paramon FM Tegal, Dangdute Saporere, dan tadi udah dihadirkan dari miliknya Mbak Evi Tamal dengan Di Bawah Sinar Bulan. Terus ada Iis Dahlia dengan Mata Hatiku. Terima kasih yang udah bergabung sama Arvan di kesempatan sore hari ini. Halo, selamat sore Kang Rosidin, apa kabar? Mama Elsa, selamat sore. Mas Fadil, selamat sore. Mama Ikma, selamat sore. Mama Frida, selamat sore. Bapak Jabidin, selamat sore ya. Oke, Mas, ini siapa satunya, siapa dia? Oh, Fitter. Baik, yang gabung sama Arvan silakan di 6145477. Halo, selamat sore Setara Paramon.
1: Halo, selamat sore. Terima kasih ya, Porete.
0: Iya. Selamat sore Kang Duli.
1: Assalamualaikum.
0: Apa kabar Kang Duli?
1: Kabar baik.
0: Baik ya, wis adus Kang Duli.
1: Oh, seprapat ya.
0: Jam pira?
1: Seprapat.
0: Oh, jam 3 seprapat. Kayak nyong adus.
1: Apa ne?
0: Kayak nyong adus, miki jam 3 seprapat. Bareng beda kolam ya, Kang Doli ya. Oke Kang Doli, gimana kabarnya Kang Doli? Baik ya, oke. Sehat juga Kang Doli, baik. Ini Kang Doli mau request lagunya apa dulu nih?
1: Apa ya?
0: Idalela yang apa Kang?
1: Suara hati.
0: Suara hati.
1: Duet ya?
0: Iya ya, duet ya. Sing dewekan Kang.
1: Iya, dewekan berarti. Yatim piatu.
0: Yatim piatu, gunanya siapa?
1: Idalela.
0: Oke, siap. Salamnya ya Kang, gue siapa?
1: Nah, Mas Arvan ya. Terima kasih buat Mlebu ya.
0: Iya,
1: ya.
0: Yuk.
1: Opo ya, Cengromi. Kata tahu Mama
0: Fida. Okay.
1: Ya.
0: Yuhu.
1: Ya,
0: Yuhu. Yuhu. Jengat ini, selamat sore Jengat ini.
1: Ya,
0: ya. Yuhu. Terus siapa lagi Kang Doli? Iya. Oke, sorry Kang Doli, Mbak Feby Belpa, selamat sore Mbak Feby Belpa. Yuhu. Oke, terus siapa lagi? Yuhu. Oke, terus semuanya KB. Ya wes Kang Doli siap. Oke, yuhu. Oke.
1: Ya.
0: Oke, terima kasih. Yuhu, dublak ting-ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Kang Doli yang sudah bergabung sama Arvan di kesempatan sore hari ini ya. Baik, satu penelpon terakhir di 6145477. Halo, selamat sore Setara Paramon.
2: Waalaikumsalam. Ibu Candul, Sapolit Teleman, Mas Arvan.
0: Oke, Ami sehat, Ami sehat.
2: Kecubung Wulung.
0: Kecubung Wulung.
2: Terima kasih satenya.
0: Iya. Amin, amin, amin. Oh, kemronyo semen ya. Iya, sop enak nemen.
2: Mantul ya.
0: Gurih, gurih, gurih. Oke.
2: Oke.
0: Oke. Oh jelas ya?
2: Iya udah jelas.
0: Oh jelas. Iya wes. Iya wes. Oke siap. Yo.
2: Oke.
0: Yuhu.
2: Muka-muka sehat selalu.
0: Oke.
2: Yuhu.
0: Dublak ting ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Ami Bakar Madu bareng sama Umi Lela yang sudah bergabung sama Arvan di kesempatan sore hari ini ya. Terima kasih. Dan yang sudah bergabung, halo selamat sore Ami, Kasemangan Sate, orang ajak-ajak Mbak Feby Belpas ya. Mama Regeni, selamat sore Mama Regeni. Sebaik yang udah gabung sama Arvan nanti dibaca ya. Tapi Arvan balik ke yang satu ini. Jangan

0: kemana-mana, tetap ngedengerin 101.5 Setara Paramon FM Tegal.
1: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
2: Nama saya Bambang, alamat Panggung Baru.
3: Umurnya berapa, Pak?
2: Berarti 48.
3: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
2: Tambal ban.
3: Tambal ban. Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
2: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar. Diabetes, memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
3: Oh, lambung juga.
2: Iya, lambung sampai tiap nama di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop.
3: Iya.
2: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut dari mulai 100 kapsul
3: ya.
2: Ya, 2 botol, terus ini yang 200 kapsul, 2 botol, jadi 4 botol.
3: 4 botol. Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
2: Alhamdulillah ada.
3: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak ya.
2: Iya.
3: Yang penting rutin gitu ya, Pak ya.
2: Iya.
3: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
2: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya. Dua-dua.
3: Sehari 3 kali.
2: Iya, tiap kali. Pagi, siang, sama malam.
3: Ya, oke. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
2: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Demikian tadi wawancara. Anda

di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun, dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kali Kangkung, Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05 RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01 RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
2: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa, alamat Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara. Sebelumnya mata saya sakit, terasa pegal sampai sakit kepala. Bahkan untuk melihat sinar terang di malam hari terasa sangat perih. Kemudian tidak sengaja saya mendengar iklan di radio Vitama, produk herbal untuk memelihara kesehatan mata. Kemudian saya membeli di apotek terdekat. Setelah minum Vitama beberapa hari, alhamdulillah mata saya terasa membaik, pegal dan perih berkurang, dan mata terasa bersih. Untuk pendengar yang mungkin mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama, produk herbal untuk memelihara kesehatan mata. Terima kasih Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

Jamin Nurul Islam Banjaranyar di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama 150.000 rupiah, Vitapedia 60.000 rupiah, minyak herbal Sultana 100 mili harga 47.000 rupiah, 60 mili harga 25.000 rupiah.
3: Sarap Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampak.

0: Baik, 101.5 Setara Paramon FM Tegal dan Dutet Saporete. Halo, selamat sore. Apa kabar Bunda Eko Santi? Terus selamat sore, apa kabar? Oh, Bunda Eko Santi. Bunda Santi Purbowo ya. Selamat sore buat Bunda Siti juga, apa kabar ya? Arvan coba baca yang udah masuk ke 0852-9319-9588. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Arvan. Ini ada Mama Frida hadir. Minta lagunya Menghitung Bintang dari Elvi. Sudah dihadirkan ya Mama Frida ya. Ini salamnya buat semua balistara Paramon FM tanpa terkecuali, dan spesial buat Mas Arvan. Semoga sehat selalu. Terima kasih Mama Frida, apa kabar? Mama Ikmah hadir. Mas Arvan, lagunya Kau Tetap Ku Sayang dari Evi Tamala udah dihadirkan sama Arvan. Spesialnya buat Faiz Banu, dan super special forevernya buat My Heart. Oh, makasih Mas Arvan, sama-sama. My Heart. Sorry Mas Arvan ganteng, gimana kabarnya ini? Baik, alhamdulillah. Mas, minta lagunya dong, Mirnawati Bunga Pengantin. Sudah dihadirkan ya Mas Fadil ya. Halo Mama Elsa, selamat sore Mama Elsa. Apa kabar? Assalamualaikum, waalaikumsalam Mas Arvan. Dari Bapak Jabidin dan Bu Sis, oh Bu Bisri. Salamnya buat Jazak Rajum, Kang Erwin, Bania, Mama Kiwi, Om Kasnuri, dan juga buat Mama Wiwinya, semuanya aja buat Balinistara Paramon. Lagunya lagunya apa ini? Saporete. Oke, buat Mas Arvan terima kasih.
1: Yang pernah makan disit lah ya, ngomong disitin.
0: Fitr hadir Singanan kawasan Bengle. Salami Kanggo Bang Al, Kasnuri, Kang Doli, Abah Sahrul, Kang Kopidin, Afurkon, Mama Lani, Mbak Mutri Gasin, terus juga buat Mbak Am Kembang. Buat Amin Bakar Madu bareng sama Umi Lela, makasihnya buat Mas Arvan, sama-sama Bu Rini, selamat sore. Kang Rosidin, selamat sore. Terus ada Mama Renggeni, selamat sore. Mbak Feby kawasan Belpas, selamat sore. Jeng Robi juga selamat sore. PH listrik mati, kue lontongnya eman-eman, duur kulkas, tok na sayur pah, bu ke bunda Sandi Purbowo salah kirim dia nih. Yowis ya, terima kasih buat Balinistara Paramon yang udah bergabung sama Arvan di kesempatan sore hari ini ya. Terima kasih buat semuanya yang udah ngedengerin Setara Paramon FM Tegal, dan terima kasih buat Bunda Hanan di kawasan belakang pasar PP dan yang udah nganterin sate sama sopnya luar biasa ya, terima kasih. Terus juga buat siapa ya? Astagfirullahaladzim, ya Allah, Pak Bagio, ya Allah. Apa namanya, sawones anjuk ya, manis-manis nemen ya, iya, manis legit ya, enak nemen. Kayak nyung ya manis ya, ya wes ya, nyung manis saya. Mau dicek gulanya sang puluh itu ya, jadi petugasnya apa namanya? Sawit aku tu sangang puluh itu ya, jadi petugasnya si mending sang sore satu sekot. Yo wis, berarti masih aman ya. Yo wis, berarti Arvan masih aman lah ya. Oke, Arvan pamit. Terima kasih buat semuanya yang udah ngedengerin Setara Paramon FM Tegal. Dan terima kasih buat yang udah mengkonsumsi produk dari PT Denatur Indonesia. Dan ketemu lagi sama Arvan nanti malam ya. Jam 6 sih sampai jam 10. Arvan juga tetap stay di sini kok ya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewe kan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok. Nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

Tegal. Dangdut ya Saporete, halo selamat malam, apa kabar Balinistara Paramon, apa kabar semuanya ya. Oke, di kesempatan malam hari ini, hari Sabtu malam Minggu di tanggal 20 Juni tahun 2026, Arvan hadir di Stara Paramon suka-suka. Dari sekarang sampai nanti mentok jam 10 malam. Silakan untuk yang suka banget sama karaokean boleh, Mas Arvan boleh. Karaokean bebas ya, mau dangdut, mau tarling, mau pop, mau Malaysia, mau kosidahan gitu ya. Mau tegalan juga boleh. Request lagu boleh gak Mas Arvan? Boleh ya. Tapi kalau request lagu Arvan batasi dangdut, tarling, dan juga tegalan ya. Kirim salam juga boleh, bisa kirimkan SMS atau WhatsApp ke 0852-9319-9588. Dan yang mau gabung langsung dari studio Stara Paramon FM Tegal, silakan Balin Stara Paramon bisa gabung langsung ke Jalan Raya Dambiak nomor 132 Kramat Kabupaten Tegal ya. Ya kan, malam minggu ge ya, Arvan jatai kencan ora kencan ge, ngongancin sampean. Oke ya, sing lagi pada ngelembur, lagi pada santai, lagi pada rebahan, lagi pada dagang ya. Sing lagi pada jaga ya, sing lagi pada shift malam, sing lagi pada beraktivitas, selamat malam bae ya. Sing lagi pada sakit ya, semoga lekas sembuh. Sing lagi sehat ya, menjaga kesehatannya ya. Jangan lupa minum air putih yang cukup dan juga konsumsi produk dari PT Denatur Indonesia ya. Oke, dan seperti biasa sampai nanti jam 10 malam. Katanya sih 352888 udah bagus ya Kang Bawor ya. Oh, udah bisa ya. 352888 udah bagus ya suaranya ya. Yo wes. Coba nanti Arvan buka ya di 352888. Baik, dan yang jelas sampai nanti jam 10 malam silakan Mas Arvan wingi pa begi ngomong aku gon ngain sawok kencan karo kunyuke jeng Robi. Astaga. Apa sih Bunda Santila ngar-ngar gimana ya? Coba ini. Kencan karo boneka pa begi. ya, masa nyokon pamer sih ya. Oke, biasanya habis isya Mas bisa terima telepon. Iya, Bu Rini ya. Nanti habis isya Arvan berbuka telepon ya. Karena kan sekarang azan isyanya jam 18.52 ya. Sekarang 18.41. Jadi 10 menit lagi tanggung kan. Nanti pas buka telepon lagi nyanyi, ternyata azan isya, kan gak enak ya. Oke. Lo kan nyong pandi pamer-pamer nah Pak Bagio ya. Iya wis Pak Bagio, makasih ya sawone ya. Manis-manis kayak sing siaran ya. Ya Allah. Jadi Pak Bagio engko gari mangan bewis ya, ora usah tek di isik-isik. Iya jebulane alus ya. Alus kayak kayak kayak dalan nang jalan tol ya. Iya. Oke ya, Bunda Hanan juga terima kasih ya di kawasan belakang pasar Pebeden ya. Wis ngirimi sate garo apa namanya? Sop daging ya Allah, kayak yang nyong gede enak ini. Iya wis ya, sing panmene silakan ya. Gawene apa Mas Arvan? Gedang ya, kenal lah gedang ya. Eben go anu ke jeng Robi. Iya wes ya, sampai jam 10 malam nanti dari 101.5.

0: dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, nama saya Bu Hartini dari Tegal, Randon, RT 6, RW 01. Sakit saya stroke, udah 4 tahun, nggak bisa jalan. Sekarang minum Habutop, sekarang udah sembuh, bisa jalan, alhamdulillah. Buat pendengar yang lain, barangkali penyakitnya sama saya, silahkan beli seperti saya, biar bisa jalan. Konsumsi Habutop supaya sembuh, sehat, alhamdulillah. Sekarang udah mendingan normal. Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Berkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Makna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link, Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan, RT 2, RW 2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal.
5: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama 150.000 rupiah, Vitapedia 60.000 rupiah, minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000, 60 mili harga Rp25.000.
6: Sara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Apa sih, Mak?
1: Bocah lanang, kok nyambet gawe? Pintere mau matur-matur tok. Kon njaluk apa sih?
2: Pengen bojo, Mak.
1: Wah, pengen bojo apa? Kerja di situ.

0: dina kon.
1: Kurang ajar dicilik di opo iki barang kaplak kaya piye lakone.
2: Itu untuk rokok.
0: Dua duit kejuta opo dudu setan.
2: Becul becul.
0: Lah kamane kerja mana wis kaplak kok.
2: Pelit.
0: Jaluk dibanu.
3: Sarah Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: Baik, 101.5 setara para Mon FM Tegal. Dangdute saporete. Ya manis oh ya. Moni terdomongi manis kaya nyong ya Pak Bagio ya. Sing siaran gua nengel Mama Elsa, selamat malam Mama Elsa. Aku anak pisang belitung dik dinemen lah ngomong etok Bunda Santi Purbowo ya. Assalamualaikum Mas Arfan, Teh Dewi Cendana nih cuma hadir aja. Oke Teteh Dewi Cendana, selamat malam, semoga sehat selalu ya Teteh ya. Baik, dan yang mau gabung sama Arfan silakan bisa dimanfaatkan di 352888. Arfan coba buka ya. Halo selamat malam Stara Paramon. Ya, selamat. Iya, sehat Umi. Oke. Yuk.
1: Masuk.
0: Oh, silakan. Yo wis gue masuk. Oke, yo. Halo, selamat malam Stara Paramon.
2: Selamat dan
0: di tes. Iya, oke.
1: Okay.
0: Kemonas Mama Ardi.
1: Kemonas.
0: Oke, yo.
1: Baik. Ya Bunda Ana, Nyong.
0: Ya.
1: Ya Mama Adi, Bunda Ana.
0: Waiah, kawasan Kuningan, selamat malam Waiah.
2: Ami.
1: Ya.
2: Udah itu aja sih. Udah di satu janda.
1: Ya, boleh.
0: Oh, ya. Gadis ya, atau janda ya. Yo.
2: Besok. nanti malam
0: ya. Oke. Oke, Mas Teddy, Mbak Dewi Kundi, selamat malam Mas Teddy. Yuhu. Oke, sebentar.
3: Aku hadir. Ami Ki, aku hadir.
0: Oke,
3: Kuningan hadir, Kuningan.
0: Kuningan. Ya, ya.

0: Yang di sana sih, sebelah sana ya.
1: Yang di mana, Ami?
0: Makasih, Mama Adi.
1: Ya. Dublak ting ting.
0: Masuk, gue masuk. Lagunya masuk. Assalamualaikum.
1: Dublak ting ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Masuknya besok ya. Masuknya. Amin. Sekarang Mama Ali pengen nyanyi Buah Duri Neraka.
1: Buah Duri Neraka. Oke.
2: Adi Mukhtar ya.
1: Adi Mukhtar. Oke. Mana? Adi Mukhtar bukan Bang Haji Roma Irama ya?
2: Channelnya.
1: Oh, channelnya. Ardi Mukhtar. Adi. Oh, Adi.

0: Jabidin, Mas Kang Jabidin, selamat malam Bapak Jabidin.
1: Bapak Jabidin.
2: Ada laut yang balongan, karo kapan mi? Kawin mi?
1: Karo ngingin ya.
0: Mungkin volume radionya Mama Adi kegedean nih, Ma.
1: Apa ya? Apa ya?

0: Yuhu.
1: Iya.
0: Oke. Yuhu. Selamat malam Mama Ardi, ada Mama Anjeli, selamat malam. Mama Anjeli. Wong Ireng, selamat malam Mama Ardi, Wong Ireng. Iya Mbak Nia.
1: Selamat malam juga. Robi, Upo.
0: Yuhu.
1: Ratu. Mama Lani, Mama Renggani.
0: Oke.
1: Mbak Bajo, Kang Im.
0: Yuhu. Oke, siap.
1: Baik dua-duanya. Mama Ari, Bapak Nia Ari, Mama Ani.
0: Oke.
1: Ya.
0: Siapa lagi?
1: Siapa?
0: Wartiem, selamat malam Wartiem.
1: Wartiem.
0: Jerene pantu uruk mana turu ngeri turu ka.
1: Enggak mungkin.
0: Iya.
1: Apa
0: mungkin? Yuhu. Siap Mama Ardi, baik.
1: Bapak HM.
0: Oh.
1: Kerinduan ditunggu Bapak HM.
0: Bapak HM, selamat malam Bapak HM.
1: Pokoknya buat semuanya.
0: Yuhu, oke. Oke,
1: Mama.
0: Iya, betul.
1: Buat Terima kasih.
0: Bye.
1: Assalamualaikum.
0: Dublak ting-ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mama Ardi yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini ya. Baik, yang mau gabung lagi sama Arfan silakan bisa dimanfaatkan di 352888. Halo, selamat malam Stara Paramon.
2: Alhamdulillah,
0: aku bisa Iya, Arfan sengaja. Arfan sengaja teracak ya. Jadi, jadi yang masuk biasanya itu yang nggak sengaja gitu teh. Iya sehat teteh, sehat teteh. Gimana kabarnya teteh? Alhamdulillahirrahmanirrahim, baik. Teteh mau nyanyi apa ini? Jaluk ping pitu, ge lagu ne kayo jeng Robin jaluk ping pitu ya.
3: Selamat malam Mas Arfan.
0: Apa sih Bunda Sandi ya?
4: Awas kue koloreng kom loros.
0: Ini nganggu kolore putih karo biru Wartiem. Wa'ia selamat malam Wa'ia. Oh iya. Nyong Senin sampai Jumat terus nganggo celana ya. Jadi Sabtu karo Minggu pengen nganggo ne kolor ya. Jaluk ping pitu. Oke.
4: Iya aku ngerti katon.
0: Oh katon. Katon sing ngendi Wartiem ya ndopo ketok. Oke, sebentar. Tang. Gila gune Wartiem ge harusnya jeluk ping pitu ya.
3: Kolor saling gua saling salin. Asem.
0: Oh, nyong koloreana 10 ka Bunda Sandi ya. 10 galdina nyong ganti ya.
4: Ada deh. Kepo
3: ah. Ale Wartiem 2 Indra ke 9.

0: Baik.
1: Oke.
0: Terima kasih. Amin.
1: Makasih ya, Mas ya.
0: Ya, sama-sama. Dublak ting ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Teteh Cita Citangdu yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini ya. Dan yang mau gabung lagi sama Arfan silakan bisa dimanfaatkan di 6145477. Ada siapa yang ada di sana? 3614547. Halo, selamat malam Sarah Paramon.
2: Halo, selamat malam.
0: Teman-teman.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kabar sehat ya, Mas Arfan?
0: Alhamdulillah, Kang Aryo sehat. Kang Aryo, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah
0: ya. Oke, Kang Aryo penyanyi apa ge?
2: Angamin. Apa ya kayak hangat-hangat kuku.
0: Hangat-hangat kuku. Angat-angat kuku lah ya.
2: Iya. Salamnya pertanyaan Mas Arfan, keluarga selalu.
0: Amin.
2: Rumah Mas Arfan keluarga sekali juga. Seperti yang baru turun, Teh Cita.
0: Ya,
2: Teh. Malam Sengrop.
0: Ya,
2: Anopi.
0: Waya kawasan Kuningan, selamat
2: Waya,
0: malam Waya. Iya,
2: heeh.
0: Oke, baik. Ya.
3: Iya, buat Teh Cita tadi di Citangtu. Tadi Pak, tadi siang masuk ke warung sebelah. Ayeuna bisa masuk, hebat sip lah. Aku mah susah rek masuk teh geuning, soalnya HP-na make HP ieu mah hese. Ari mah HP nehan HP jadul mah enaknya.
0: Selamat malam Pak Bagio, tetap jos 77 nih ya wes.
2: Selamat malam.
0: Oke.
2: Okay.
0: Iya. Yes.

0: malam.
1: Mas Arya.
0: Ya. Berarti ya, Mama Winda, kamu tolong-tolong.
2: Oke, okay, siap.
0: Nah, di perjalanan ini, kamu ini. Spesialnya buat Mas Arta.
2: Yuhu, oke, okay, baik, siap. Oke.
0: Makasih ya Mas Arta.
2: Ya, sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dubla ting-ting.
0: Cocok-cocok.
2: Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Kang Aryo yang sudah bergabung sama Arvan di kesempatan malam hari ini ya. Oke, daripada nanti suaranya gak kedengeran gitu ya, sayang gitu kan, udah masuknya susah-susah, suaranya gak kedengeran gitu ya, kadang kedengeran, kadang kagak gitu ya, Arvan jadi merasa gimana gitu. Oke, yang dipakai di 6145477 ya, silakan di 6145477 aja. Halo, selamat malam Setara Paramon.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Setara Paramon.
2: Dangdut. Iya, selamat malam.
3: Selamat malam, Mas.
2: Oke, Mama Frida, selamat malam.
3: Sehat,
2: ya? Sehat. Kemana aja, Mah? Lama gak kedengeran.
3: Di rumah saja, Mas.
2: Oh, di rumah.
3: Monitor, iya,
2: oke.
3: Susah, Mas.
2: Susah, Mama. Ya Allah. Iya, wes. Oke.
3: Aku pengen lagunya itu, Mas.
2: Siapa
3: Ladi
2: sih?
3: Ladi Avista, ya?
2: Ladi Avista.
3: Ladi Avista.
2: Oh, Ladi.
3: Iya, yang judulnya Tujuh Purnama, Mas.
2: Oh,
3: judulnya Ladi. Jendela Musik.
2: Tujuh Purnama.
3: Iya.
2: Oke. Okay. Jendela Musik. Sebentar, Arvan cari dulu ya.
3: Iya, Mama Rengani, Mama Gila, Kak Aryo.
2: Yuhu.
3: Mama Arti, Milena, Mita Karmadu.
2: Oh.
3: Papa H.E.
2: Papa H.E.
3: Mami.
2: Yuhu.

0: Sayangnya lupa ya. Ya mungkin udah lama gak dinyanyiin Mama Fida ya. Baik Mama Fida. Siap. Oke. Terima kasih. Tublak ting ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mama Frida yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini ya. Baik, terima kasih yang mau gabung lagi sama Arfan bisa ikutan telepon. Silakan bisa dipakai di pencet di 6145477 ya. Ada siapa di sana? Halo, selamat malam Setara Paramon.
1: Halo Setara Paramon, Tanglut Saporet.
0: Iya, betul. Halo, selamat malam Auon.
1: Malam juga.
0: Sayangnya Madam Rengganis.
1: Oh. Ya, kami senengan kek tas ruang peluang.
0: Oh, Madam Rengganis lagi seneng, A.
1: Seneng gue.
0: Seneng apa sih, A?
1: Ya, lebih
0: apa gue ya? Aduh, oh, kayak gue. Iya, Madam Rengganis. Oh, Mama Gila. Primen Wartim, ngomong apa Primen Wartim? Oh, Miss Sekolah. Bisa nekur Miss Talk, masuk-masuk kan bisa-bisa ora. Iya wes, oke. Auon penyanyi apa?
1: Miki sih.
0: Apa sih?
1: Sekasurung teluan ya.
0: Oh, sekasurung telu. Astagfirullahaladzim, sekasurung telu. Ya Allah, ya wes.
1: Kita bersama Kang Erwin.
0: Berarti, berarti ki Auon Madem Brangenis karo Wartiem ya.
1: Iya gue. Bukan apa ya?
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah.

0: miring mana miring mana
1: si siapa
0: mikiri macam sing kapilone
1: anak kesing cilik komo nggak dilihat kasur wong peluan
2: kayak ketara
1: sih kenapa
2: ada orang-orang ke ya pikirannya pada maringin dia orang ya
1: padahal mama kirangnya padahal pengen loh ya
2: iya mama kilang padahal pengen wartiem ya
1: iya
2: Manisa
1: tapi saya teman-teman ya iya mi pakar madu sama Anis
2: yuhu
1: ya, ya.
2: Yuhu, sama-sama Allah.
1: Assalamualaikum.
2: Jublak ting-ting. Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Auon yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini ya. Baik. Dan nanti Arfan sementara buka di 6145477 dulu ya supaya bisa maksimal suaranya ya. Enggak ngerti ya kadang suaranya kencang, kadang enggak gitu ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Linda, alamat Pejaguan Kebumen. Saya mau berbagi pengalaman nih. Jadi belum lama ini, mata saya pernah terkena serpihan pasir. Rasanya perih dan sering berair. Buat melihat benar-benar gak nyaman. Lalu saya direkomendasikan Vitama oleh teman saya. Karena penasaran dan pengen cepat sembuh, saya beli Vitama produksi dari PT Denatur Indonesia Group. Lalu saya minum rutin Vitamanya sehari 3 kali. Dan setiap minum 2 kapsul. Dan Vimatanya saya teteskan pada mata saya. Memang awalnya terasa sangat perih. Tapi alhamdulillah, setelah beberapa hari saya langsung merasakan perubahannya. Mata sudah tidak merah dan buat melihat kembali jelas. Saya menghabiskan 2 botol Vitama dan Vimata. Sekarang mata saya sudah benar-benar normal lagi untuk melihat. Vitama dari PT Denatur Indonesia Group memang solusi kesehatan mata kita semua. Bagi para pendengar dimanapun, saya rekomendasikan obat mata herbal Vitama ini ya. Bagi yang mau punya keluhan sakit mata apapun, silahkan bisa dibeli di agen-agen terdekat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT 30, RW 7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
2: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
3: Sarah Paramount 101,5 FM Jalan Raya

0: Baik, 101.5 setara Paramon FM Tegal dan Dute Saborete. Dan selamat malam balik setara Paramon. Kesempatan malam hari ini Arvan kedatangan tamu ya. Tamunya siapa ya? Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam dan Dute Saborete.
0: Okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana aja nih? Ya,
1: dari rumah langsung ke sini.
0: Dari rumah langsung ke sini.
1: Tidak mampir-mampir, Mas.
0: Oh, mampir-mampir.
1: Langsung,
0: ya. Oh, bukannya mampir main gini.

0: ngeles
1: ya, ngeles.
0: Mata ayib.
1: Mata ayib ya. Iya, wes oke.
0: Salamnya buat semuanya ya.
1: Yuhu, Ajuju, baik.
0: Spesial buat Mas Arpan ya, keluarga.
1: Terima kasih, amin.
0: Supernya seseorang.
1: Siapa itu? Ya,
0: mantan yang gak ada di sana.
1: Oh, ya. Jerene takon gue, siapa gue? Jere Mama Lani. Kepo Mama Lani ya.
0: Kepo yang...
1: Pret lah Mama Ikmas.
0: Buat ekstranya okay. Buat Prince Tanah Paramon ya. Jangan lupa nanti ya acara paguyuban di minggu kedua ya, tanggal 12 Juli ya, bertempat di Siti Soimah
1: di mana itu Kang?
0: Ya. Di Tonggara.
1: Tonggara ya.
0: Ya, pabrik gula Mangga ke timur ya, lurus saja ya. Jangan belok kiri ke arah itu ke Dumpanteng, lurus saja ke Waduk Jasaban, arah Waduk Jasaban.
1: Oh, berarti belok, ketemu. Belok kanan berarti ya. Ya
0: belok kiri kalau dia dari arah ini utara, belok kiri, nanti lurus, ada pertigaan, jangan belok kiri, lurus saja, nanti ketemu di sana ya. Terima kasih ya Mas Arpan, atas waktunya.
1: Wallahumma
0: fiqhi lakum etorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dublak ding ding.
0: Jos, teman.
1: Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Ajojo ya, sudah langsung bergabung sama Arfan di studio Radio Setara Paramon FM Tegal. Baik, silakan yang mau gabung sama Arfan di 6145477 Arfan buka untuk yang mau bergabung di kesempatan malam hari ini ya. Halo, selamat malam Setara Paramon. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Astagfirullah.
2: Terus.
1: Hindari dari godaan setan-setan yang terkutuk ya Allah.
2: Berangkat.
1: Alhamdulillah sehat Wartiem. Wartiem primen kabar ya Wartiem.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Oh ngaplang.
2: Iyalah.
1: Di Batiri Awon apa panjang lo gelem Batiri Awon?
2: Sungan teman.
1: Duet Wartiem, Bu Rini selamat malam Bu Rini.
2: Duet di sini cilik cara Mas Arfan.
1: Iya.
2: Duetnya apa Bu Rini?
1: Arfan Ridwan. Arfan ora waras Bunda Santi Purbowo. Ah, kayak Bunda Santi waras bae ya. Barang ganti
2: ya,
1: barang ganti metode ini Wartiem bisa melebu Mama Lani.
2: Sing penting
1: melu-melu mburi. Amin bakar madu bareng sama Umi Lela selamat malam.
2: Iya Umi bareng Amin.
1: Sanadi kawasan Pesarean selamat malam Sanadi.
2: Sanadi kawasan Pesarean.
1: Jeng Robi Kala. Mama Lani selamat malam Mama Lani.
2: Iya
3: bentiku. Mbut-mbut ya. Kalau mancing wajah Wartiem ya.
2: Iya dong. Siapa dulu dong Wartiem gitu loh.
1: Bareng sama Umi Lela.
4: Dasar sentimen Wartiem Mas Arfan
2: gede. Padang benar padang. Gede cantem bae. Ya keren dia sih. Ngerti.
1: Kerinduan, rindu gara siapa?
2: Karena Mas Arfan. Pengen ngantem.
1: Mulah nyungsungan temen, ganteng nggak ngudut duit alusan ewutan yang gelem ya, dipataki ya orang apa-apa.
2: Oh,
1: nyong ta rela dipataki duit alusan ewu, sepupok kayak gue ya.

0: Wartiem, selamat malam Wartiem. Mama Ikma, selamat malam Mama Ikma. Yuk, oke.
1: Makasih ya.
0: Makasih tok.
1: Apa?
0: Ya, jam makasih tok kok.
1: Apa? Makasih ya.
0: Motok orang kerasa.
2: Wartiem, mancing masalah perasaannya pimpin Wartiem.
1: Enak.
0: Wis adem ya Wartiem, Burini selamat malam ya, Burini. Adem ya. kayak disiram batu es Burini ya. Yuhu. Oh, siap. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Wartiem yang sudah bergabung sama Arvan di kesempatan malam hari ini ya. Oke, baik. Kita lanjut lagi di 6145477. Ada siapa? Halo, selamat malam Stara Paramon.
3: Malam juga.
0: Iya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dan juga Saporete Mas Arfan.
0: Oke, siap Kang Pi. Alhamdulillah sehat Kang Pi. Kang Pi gimana kabar Kang Pi? Oke. Ini Kang Pi mau nyanyi apa nih?
3: Air susu kopal, air tuba ya mas.
0: Air susu dibahas dengan air tuba.
3: Air tuba. Ya marganis. Orang set duet sama marganis.
0: Iya mama dan marganis harus set duet.
3: Wartiem lebu ya mas.
0: Iya wartiem hebat teman lebu ya.
3: Cuma pate nomiknya mas.
0: Oh iya pate.
3: Pak Bagio masuk.
0: Iya oke. Okay.
3: Burini.
0: Burini, selamat malam.

0: Sama-sama Kang Pi, baik. Oke. Amin.
1: Ya,
0: terima kasih Kang Pi.
1: Oke.
0: Dublak ting ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Kang Pi yang sudah bergabung sama Arvan di kesempatan malam hari ini ya. Sekarang sudah 20 lebih 45 menit waktu setara Paramon FM Tegal dan. Nanti Arvan bakalan lanjut lagi, jangan kemana-mana, tetap ngedengerin 101.5 Setara Paramon FM Tegal.
2: Setara Paramon 101.5 FM Jalan Raya Dampiak

0: rasakan. Mudah-mudahan bermanfaat juga bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil,

0: agen apotik Hebring. Alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal. Nomor HP 0819-0271-0020. Agen apotik Hebring. Alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Duwur Debong Kidul. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT4 RW3 Keturen. Nomor HP 0856-4056-6822. Agen apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
2: Sara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal.

0: Baik, 101.5 setara Paramon FM Tegal, Dangdute Saporete dan Arvan balik lagi. Sekarang sudah 20 lebih 59 menit waktu setara Paramon FM Tegal. Dan selamat malam untuk Anda balik setara Paramon yang baru aja bergabung sama Arvan di kesempatan malam hari ini ya. Baik, yang mau gabung silakan bisa dimanfaatkan di 6145477. Halo, selamat malam setara Paramon
1: Dangdute Sepore.
0: Yuhu.
1: Selamat malam Mas Arpa.
0: Selamat malam juga Aupo.
1: Kabarnya gimana Mas?
0: Alhamdulillah Aupo baik, sehat Aupo.
1: Sehat.
0: Aa gimana kabarnya Aa?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillahirabbil alamin. Syai syai. Oke, siap. Ini Aa mau nyanyi apa nih Aa?
1: Kalau bisa duet ya Mas ya.
0: Duet ya, yang satunya 352 itu kecil nggak apa-apa. Kalau mau nggak
1: ya,
0: apa-apa.
1: Barangkali bisa nggak apa-apalah.
0: Oh iya, tapi kecil ya suaranya ya.
1: Iya.
0: Oke, silakan yang mau duet sama Aupo 352888. Arvan buka ya. Halo, selamat malam setara Paramon.
1: Siapa sih?
0: Mama Lani nih. Yo, Mama Lani.
1: Dan
2: para Paramon FM.
0: Dangdute. Saporete. Iya, wis. Oke.
1: Okay. Pan duet apa, Lan?
0: Pan duet apa Mama Lani?
2: Duet apa ya?
0: Apa, Ma?
2: Oh, tak mikir
0: di sini. Oh, mikir di sini.
1: Sing aku bisa bae.
0: Cuma kamu.
1: Cuma kamu. Cuma kamu. Apalah selain gue.
0: Apa yo?
2: Kandas.
1: Kandas, rasanya secuil ya.
0: Apa kae? Apa sih ya sing
1: Batara Cinta bisa
0: Batara Cinta ya ya wis oke okay. teng
1: masih bersama artis Munjung Agung
0: yuhu
1: akan duet di malam hari.

0: Sudah, oke.
1: Mama Om Dois mancing durung, Mas.
0: Durung.
1: Angger mene mancing pitas bae ya, pokoknya. Wis ora usah diladeni ya.
0: Oke.
1: Salam spesial engko Mas Arpan yang
0: lagi tuh. Terima kasih Aufo. Terima kasih Bayu.
1: Terima kasih Lan.
0: Ya, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dublak ting-ting. Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Aufo Happy ya.
2: Lanjut ya.
0: Lanjut boleh. Apa
2: mau?
0: Ayah.
2: Rinto Harahap.
0: Baik, Mama. Ya,
2: 88 suaranya kecil menyamakan.
0: Iya, Mama. Makanya orang di dinggo sih sing mau ya.
2: Iya, Wartiem.
0: Wartiem, selamat malam. Yuhu, oke.
2: Teh Cita, Mama.
0: Teh Cita Citangtu, selamat malam.

0: Oke, Mama Lani siap. Yuhu, sama-sama. Oke, terima kasih Mama Lani.
1: Suara bisa kayak ngeles temen nang mata ayib Mas Arpan.
0: Oh iya Kang Cucu ya.
2: Mata ayib.
0: Mata.
2: Cerita ya. Cerita papa nih. Mata ayib. Assalamualaikum.
0: Dublak ting ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mama Lani yang sudah bergabung sama Arvan di kesempatan malam hari ini ya. Baik, Arvan buka di 6145477. Ada siapa di sana? Halo, selamat malam Stara Paramon.
3: Halo.
0: Halo.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam.
3: Stara Paramon.
0: Dangdute.
3: Laporete.
0: Iya, selamat malam Mbak Nia.
3: Assalamualaikum Mas Arfan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Nia.
3: Ya, kabar Mas
0: Arfan. Alhamdulillah sehat Mbak Nia. Mbak Nia gimana kabarnya?
3: Ada.
0: Oke, siap. Oke. Apa sih?
3: Perahu layar.
0: Perahu layar. Oke, selamat malam Mbak Nia, Mbak Kiki MP, selamat malam.
1: Selamat malam Mbak Nia.
3: Makan juga
0: Ajuju.
3: Nela Karisma.
0: Nela Karisma.
3: Rom Karaoke.
0: Oh, Rom Karaoke, baik.

0: Nia sambil dikoyang, Mbak Nia.
1: Iya.
2: Ya sambil dikoyang kan udah kasur.
1: Sambil dikoyang di udah kasur Mbak Nia ya. Yo wes oke. Okay.
2: Jeng Robi ya.
1: Iya, Jeng Robi, selamat malam Jeng Robi. Baik, siap. Oke. Terima kasih Mbak Nia. Amin, terima kasih. Oke, siap.
2: Terima kasih ya, Mas.
1: Iya, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Dublak ting ting.
2: Cus.
1: Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mbak Nia yang sudah bergabung sama Arvan di kesempatan malam hari ini ya. Sekarang udah 21 lebih 24 menit waktu setara Paramount FM Tegal, dan selamat malam yang baru aja bergabung.

0: Tapi kalau sudah jodoh, ya bisa jadi satu. Baik, terima kasih yang udah ngedengerin Stara Paramon FM Tegal.
1: Stara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. This is one DJ.

0: Dengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang berada di rumah salah satu konsumen Habutop. Langsung saja saya diperkenalkan ya, silakan. Dengan ibu siapa?
2: Ibu Haja Maroh dari Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.
1: Baik, sebelumnya punya keluhan kesehatan apa Bu Haja Maroh sehingga bisa mengkonsumsi Habutop rutin gitu?
2: Saya kakinya sering pegel-pegel, kalau jalan sering capek, kalau naik tangga juga cepat capek lah.
1: Tahu dari mana Bu Haja Maroh bahwa Habutop itu bisa, istilahnya bisa mengurangi keluhan yang ibu rasakan gitu? Taunya dari mana?
2: Dari radio.
1: Oh, dari radio. Nah, jadi ini juga benar nggak, ataupun Bu Haja Maroh bisa merasakan gitu ya khasiat dari Habutop gitu?
2: Iya, sekarang aku udah merasakan, memang udah nggak capek, pegal-pegalnya juga hilang.
1: Lebih semangat lagi nyari uang ya Bu?
2: Semangat.
1: Semangat terus pokoknya ya.
3: Mungkin ada kesan dan pesan dari Bu Haja Maroh untuk pendengar yang lain, silakan.
2: Buat pendengar yang lain barangkali punya keluhan seperti saya, silahkan menggunakan Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Mudah-mudahan sehat selalu untuk Bu Haja Maroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami, seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT1 RW1 atau Sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotik Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
6: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami, seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955.
7: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama 150.000 rupiah. Vitapedia 60.000 rupiah. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
8: Sara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
9: Baik, 101.5 Setara Paramon FM Tegal, Dangdutnya Saporede, sekarang sudah 21 lebih 41 menit waktu Setara Paramon. Dan itu artinya Arvan harus pamit karena sudah habis waktunya di kesempatan malam hari ini ya. Dan setelah Arvan nanti ada Kang Bawor yang bakal melanjutin Setara Paramon suka-suka sampai dengan selesai. Terima kasih atas segala kebersamanya. Mohon maaf untuk kata-kata yang kurang berkenan. Dan terima kasih buat yang udah ngedengerin Setara Paramon FM Tegal. Terima kasih yang sudah bergabung sama Arvan. Dan terima kasih yang sudah mengantri di Setara Paramon FM Tegal. Dan terima kasih banget untuk yang sudah mengkonsumsi produk dari PT Denatur Indonesia. Ketemu lagi sama Arvan besok pagi ya di acara Paramon Serumpun ya, Ngandin Bari ya. Oke. Okay? Jadi besok ketemu lagi sama Arvan ya, jam 7 sampai dengan jam 11 siang. Oke. Okay? Terima kasih atas segala kebersamanya. Arvan pamit. Selamat bermalam mingguan. Arvan juga mau malam mingguan dulu ya. Arvan mau kencan dulu. Jadi pamit yuk. Kencan gara boneka. Lah sinyo kon pamer. Ya wes ya, oke. Okay. Ora dinyoman balik lah. Nyong wis bengi pan turu ya nyong. Engko darahe naik maning kaya wingi 140 ya. Astagfirullahaladzim. Pret mamani. Ya wes ya, nyong pang lembur dingki ana garapan secuil. Engko lembur disit bar kue, mengko nyong pan nongkrong, bar nongkrong, engko nyong balik turu ngesuk tangi maning, kerja maning ya. Sampai jam 11 engko maring tukang cukur rambut, turu maning, sorenya siaran maning sampai bengi, asuknya kerja maning ya. Iya, uripnya kan kerja gara mangan tok ya. Iya. Oke ya. Be kesel ya. Ya Allah, kerja orang liran-liran biara sugi-sugi ya. Ya wis, terima kasih atas segala kebersamanya. Terima kasih yang udah ngedengerin Setara Paramon FM Tegal. Arvan pamit. Terima kasih buat yang sudah ngedengerin Setara Paramon FM Tegal ya. Saatnya Arvan mau kencan dulu ya. Jangan kemana-mana, tetap ngedengerin 101.5 Setara Paramon Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok. Nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: 0283 352 888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon dari Desa Perici. Ayo di season kedua, yo di Paramon suka-suka identik dengan karaoke. Edisi Sabtu 20 Juni 2026 ketemu sama Power Sini Sobat Tore Ecikewir. Bagaimana kabar Balan Setara Paramon? Mudah-mudahan dalam terbaik, sehat walafiat. Tak kurang suatu apapun tentunya saudara Paci ini. Bagi yang sakit cepat berkemudahan untuk sembuh. Bagi yang sakit cepat berkemudahan untuk sembuh. Bisa bergabung bersama Power Online. Bisa digunakan 352888 atau 614547. Sekedar sendol, titip salam buat teman rekan handi tolong sahabat keluarga tercinta. WhatsApp, SMS online, yop 0852-931-9588. Baik, yop ya, yang sudah masuk di season kedua, season pertama ya. Di Mas Arpan ya, mohon ya, dikasih waktu ya untuk teman yang lain ya. Paling 4 orang ini ya. Yang rumah saya tadi sudah masuk di season pertama. Ya wes, ya, sebagai pendengar dulu. Kasihan yang belum bisa masuk di season pertama. Jadi kita ke kedua, kasih kesempatan 4 orang ya. Ya untuk para mentah, wongi bager-bager apik-apik ya. Bagi tadi ada suka tegi ya, Nila Karisma. Mengalih jumpa kita di kesempatan malam ini, Cekewer. Baik, langsung disapa ya Bahlo. Assalamualaikum, selamat malam Setara Paramon.
1: Dangdute, sporete, asalam nurukatu Kang Bawo.
0: Waalaikumsalam.
1: Setara, badannya Setara Paramon FM 101.5, Kramat, Kabupaten Tegal, nomor 132 gitu loh.
0: Gitu loh.
1: Kerinduan
0: karena siapa?
1: Amar di manjing
0: 77. Ya 77 kowe di mbokan wis tangi.
1: Tangi.
0: Ya pitu-pitu kowe sing di absen mong siji tok. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Yes.
1: Dengar anoknya.
0: Yang ping loro di set. Halo, assalamualaikum, selamat malam dulu. Kok kayak gini terus? Iya. Yang telu, yang telu panggilan lah. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam.
0: Wah. Yang
2: di desa Poret.
0: Naman.
2: Naman.
0: Wah.
1: Kerinduan, Pak.
2: Iya.
0: Oke. Kerinduan.
2: Oke.
0: Oke. Itu rinduan tak iya ulo yung goblek tublek
1: ya gampang tublek lalu ya buat peketuk-peketuk
0: ya
1: nyanyi mau hilang bulu-bulu
0: ya tumben-tumben ini season pertama orang masuk
1: iya mau ngelam kumbuan kambu
0: iya
1: saya ngambek kemarin saya menang lepun
0: iya
1: iya saya harap apa nih
0: iya
1: iya iya iya
0: ayo mas monggo. Ketika mau, wes moyang.

0: Ya, turun dulu. Ya,
1: you. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, untuk tadi turun dulu ya. Beri kesempatan yang lain dulu ya. Kalau tadi kan yang punya vokal kan Bapak HM. Payo 6154577 ya. Baik, ya, langsung halo. Assalamualaikum. Selamat malam Setara Paramon.
2: Setara Paramon. Dan tutai sepok.
0: Nemen.
2: Mekin melepuh mas.
0: Iya. Yeah.
2: Panggil mas. Sehat mas.
0: Alhamdulillah berkas para serinas. Iso tunggu beras.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Lagunya mas.
0: Yup.
2: Lagunya dari itu ya. Happy Tamala mas.
0: Upo Happy, iya. Yeah.
2: Upo Happy.
0: Happy Tamala apa judulnya?
2: Ada Nada Cinta player ya mas.
0: Oke, saya biasa sambil salam dulu.
2: Salamnya buat Mak Arti. Terus Papa HM, Marisa Sirampo, Mama Tia, Mama Ari Papa Ari. Terus buat Andoko, Mojang, Bunda Caki, Momani.
0: Oke, yuk siap. Siap yuk, Kak. Lah, ya angkat 3 lah. Capcus, Ici Kiwi.

0: buat Mama Tia, Mama Prida, Mbak okay. Nia, buat Jeng Rupi WIA, Alohi, terus buat Renggani, Kamarjo, buat Teh Cita,
1: Uci.
0: Buat Mama Celita.
1: Moga
0: betulnya Mas.
1: Yo monggo.
0: Spesialnya ngom Mas bawa koronok Anggi ya.
1: Nomor
0: juga set selalu ya semuanya okay. Ya. Cara balane para makape.
1: Iya benar.
0: Tidak lupa supaya ngom Mas Erwin yang udah request lagu ini.
1: Oke. Okay.
0: Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam jumlah cincin.
0: Jos.
1: Baik, Tonjong ya Mas Erwin ya yang ada di Paguyangan juga. Sama temelam yang ada di Tonjong Lingapura, Bumi Ayu, Paguyangan, Cilibur dan sekitarnya. Sapan dari Istana Paramon, yuk kita dengarkan yang ini dulu. Nanti disapa di season berikutnya ya. Kasih kesempatan dua orang lagi ya.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Pendengar, Bawor kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
4: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
3: Iya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
4: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
3: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
4: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
3: Sudah habis berapa botol Ibu Ne Ulfa mengonsumsi Habutop?
4: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
3: Ya terima kasih. Lah itu Ibu Ne Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
4: Dari radio Mas Bawor.
3: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk Ibu Ne Ulfa. Terima kasih untuk Ibu Ne Ulfa.
4: Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Oke, terima kasih sekali atas perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S. Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT 4, RW 1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari, Bapak Sunarto. Alamat RT 7, RW 2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung, Nedisa Rumah Hijab. Alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
5: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
6: Sara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal.
7: Aduh, biung, analindu, tolong.
8: Ih, besi Sri, kemburan baik.
1: Hai, kembali ke 101.5 Setara Pramon Daudi Saporit. Ya, selanjutnya iklan 352888. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Pramon.
9: Waalaikumsalam.
1: Teman-teman, selamat malam juga Jeng Robi. Alhamdulillah berkah suara sering jenas ISO 1 beras.
9: Pengen nyoba IU dari Maggie Jet bukan?
1: Apa IU? Oh ya, benar.
9: Hebat sama Hardi, sama Hari, Bapak Nehari, Bapak HE, Pak Eka, Bapak Erwin ya, Pak Eka Mas Anjar, juga buat Teh Dinda, buat Aloki, Teh Agustin, Teh Dewi, Teh Dinda, buat Kang Parjo, Mama Lani, Upo Happy. Terus juga buat Pak Bagio, ibu gurunya juga selamat malam. Mas Hendro, Mbak Ismeli. Iya, Papa HE.
1: Iya, siap.
9: Papa HE mewis tekan kuning.
1: Uliye. Ini ya, Jeng?
9: Iya.
1: Alah, Jeng. Ayo, Papa HE. Ayo, Suar.

0: halus.
1: Ada you.
0: Iya. Yeah.
1: Iya, yeah. Mas Hendro, Mbak Ismeli, Mama Ardi, Kang Upo Happy, Papa HM, grup-grup terlepas
0: gerinya,
1: iya, Kang Edi Dado, terus juga Mama Neng, Mas Bambang, terus ya, pokoknya yang jejak ya lewang semuanya, yang dipacul semuanya ya kan ya, Kang Rosikin juga, terus Kang Sarmudi yang di Dabdak Surabaya juga selamat malam. Kang Dasma juga buat semuanya aja barang
0: barang Anggi ya. Ternyata ranking 1 jeng.
1: Alhamdulillah ranking 1 lagi.
0: Iya, nilai itu yang paling rendah cuma 91, yang lainnya 95, 6, 7, 8.
1: Oh, 9,5,
0: 9,6. Iya, 7, 8.
1: Mendekati sempurna.
0: Mendekati ya. Sampai gurunya aja berkaca-kaca tadi.
1: Ya, mudah-mudahan tetap semangat dari dia.
0: Alhamdulillah.
1: Cuma didampingin sama papi aja ya. Papi merangkap sebagai
0: mama. Terus ya, yang enggak kuat saya anu jeng, kan di situ ada surat untuk orang tua. Tak wacanya bisa berkaca yakin sebenarnya. Kan ada itu idenya dari wali kelas. Itu nanti kalau foto ini terus suratnya diambil dibaca. Ampun menyakin.
1: Ampun sampai air mata. Pokoknya emang enggak ketahan Kang ya.
0: Iya, walaupun wong lanang ya terus. Walaupun saya orang laki-laki ya tetap melus dada.
1: Anak itu Kang iya. Ya udah, mudah-mudahan tetap semangat ya, dari Anggi. Kang Bawornya juga semangat terus demi Anggi ya kan
0: ya. Insya Allah.
1: Matur kesun pisan ya kan ya.
0: Yuk,
1: mangga Kang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dumbak Cingcing. Atur nuwun pisan kanggo Jeger Robino aya di Kuningan kanggo kesetiaan kanggo abang. Nilai 90 itu cuma satu aja ya, yang lainnya itu di atas 95. Bahkan sampai mendekati ya 98 ya. Itu Inggris itu malah. 98 Inggris matematika ya. Ayo 6145477. Iya, halo. Assalamualaikum. Selamat malam Setara Pramon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oleh Mas.
0: Ya, mau usma,
2: ya, mlebu, Mas.
0: Wis mlebu yang engko maning ngoben siji maning.
2: Yo
0: siji maning. Yo pangapurane siji maning.
2: Ya ora apa-apa Mas.
0: Yo, oke. Okay. Yang engko siji maning ya Bang PI. Nah, bar kiye langsung monggo. Ya ben papat ya, ben papat ya, heeh. Nanti ada 100 ribu buat Anggi. Terima kasih Kang Sarmudi. Memang paling eman nemeneng Anggi. Matur nuwun teman ya. Di atas dukungan secara materi ya. Iya, 6145477. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Setara Pramon.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut Desa Porete.
0: Naman.
3: Iya. Sehat ya Mas Bawor.
0: Alhamdulillah sehat bergas waras tengginas.
3: Selamat ya Didi Anggi.
0: Iya, terima kasih.
3: Semoga sukses selalu.
0: Amin.
3: Jadi anak yang berbakti.
0: Amin.
3: Berguna bagi nusa dan bangsa dan agama.
0: Amin.
3: Mau nyanyinya apa ya? Itu dari Evita Mala.
0: Apa lagi?
3: Oh
0: iyalah. Karaoke.
3: Suara hati.
0: Suara hati Evi Pak Mala. Cek nada cewek.
3: Ayo Kang Sarmudi, Jeng Robi, Mama Lani, Mama Rengganis, Mama Ardi.
0: Ini ya?
3: Iya.
0: Nah, setelah Bunda Jagi nanti di season pertama monggo.

0: Bang Dede Anggi,
1: semoga
0: selalu.
1: Amin, amin, amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh.
1: Yo. Baik, ada Bunda Jagi yang ada di Tanjung. Ya, untuk Valenstar Paramon ya,

0: Kapten Sisri,
1: kemburan baik.
2: Jilah, lo kan sampean orang ngerasa kena lindu, Kang Racung.
1: Alah, kumat maning kon vertigone, Sri.
2: Oh, iya ya, Kang. Wis lawas vertigone nyong ambil kumat maning, ke.
1: Aja dijor kelawar, Sri. Yuh, tekan ternak.
2: Maring ngendi, Kang?
1: Nang KUA. Ya, nang apotiko. Yuh, tato kok nang Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan

0: tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotek resmi kami. Agen Apotek Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562. Patokan depan Polres Brebes.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exitol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223.
3: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
4: Baik, kembali ke 101,5 Setara Paramon dan Tuti Saperin. Ya, setelah dasku mumet, dasmu biye, dasku enjoy saja. Orang mumet, orang mumet, orang jeblok, orang apa-apa. Kok penyiar kok mumet. 352888. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Paramon.
5: Malam Setara Paramon, Kang Tisa Porete.
4: Naman-naman.
5: Naman.
4: Game.
5: Let's
4: make it, man.
5: Ceritan hati.
4: Ya, kalau salam Riet, gue Leti.
5: Salam ya. Salam Bemodun Bunda Jati.
4: Yap.
5: Ya. Terus siapa mana ya?
4: Ada
5: Papai Mas
4: Eka Tonjong.
5: Oh, Eka Tonjong.
4: Ada Jeng Robi.
5: HM. Terus
4: Wes lagi kiye.
5: Oh. Berarti ping 5 aku.
4: Yap. Ya, maksudnya kengko sing ya. Season pertama monggo.
5: Nyiratu rumanjing.
4: Yo nyiratu yo urung.
5: Repo nyi.

0: Nah itu black
1: lagu tahun pira ya dulu mas.
0: Tahun balak wewes lah. Harus
1: lalan ya. Ya Allah lagu merana waktu aku masih gadis.
0: Boleh ya gadis.
1: Iya iya mas. Masih
0: ingat
1: Sudah hilang dari ingatan. Ya wis matur suwun
0: nok Anggi
1: paringan berkah barokah ya no. Asli. Iya. Tahun
0: 1988.
1: Iya. Ranking
0: KPU tenan
1: alhamdulillah.
0: Oke. Iya sip, heeh. Yuk. Waalaikumsalam Bapak Cincing. Yo. Ya ada Amanda Mergani di tanggal ada dosen Aldi di Duringi. Ayo 6145477 yup. Halo assalamualaikum. Selamat malam Setara Paramon.
2: Waalaikumsalam,
0: jangan di
2: desa Torete. Naman-naman. Alhamdulillah, bisa
0: masuk.
2: Pencet airnya. Jadi kan.
0: Duit.
2: Iyalah.
0: Duit baik.
2: Duit bukan.
0: Oh duit. Apa lagu nek?
2: Coba malam terakhir. ANC ya kan.
0: Malam terakhir. ANC. ANC berarti sing gambar kuning.
2: Iya.
0: Ngomongane yo, heeh. Ala yung koset urung di. Yo. Oke, yo siap.
2: Iya, bantu masuknya ralnya.
0: Kebranyong diset.
2: Cewek.

0: dunia seakan milik berdua.
1: Yang lain kontrak.
0: Ya tak, wis lah.

0: Sampai juga. Berapa kali
1: itu upo kan?
0: Oh, semah telung bulu. Ampun, gue biasa nyendol terus.
1: Ya, kesel ya. Katanya panas, kalau yang lain duet
0: enggak
1: panas. Enggak panas. Tapi kalau kita duet ya panas.
0: Kayak kue ya.
1: Iya, salam dikit ya.
0: Mendidih ya.
1: Salam dikit buat tadi Tekita.
0: Yo, Tekita yuk.
1: Udah sakit. Cing Robi kepahae. Terus Mama Rengganis, Mama Lani. Kang
0: Muhtar,
1: pokoknya buat semuanya ya, saja kan Pak Cuk.
0: Rengganis ngomong apa Ki Rengganis? Set. Soalnya nyendolin neng Paramon ya, Paramon itu susah sekalian aplikasi.
2: Mama Ardika Wulan bang
0: gak kesel. Ya, ya orang kesel.
1: Ya, sampai pagi nggak capek kan? Suka sih hobi ya. Yeah. Jadi nggak ada rasa capek. Yang penting jangan ngantuk aja.
0: Yap.
1: Ya udah.
0: Baik, tercatat 32 panggilan.
1: Masuk po, nanti upo. Duetnya sama siapa? Mama Lani. Padahal Mama Lani udah siap-siap, tapi Mama Lani udah. Udah spesial buat Gang Bawor bareng Nona Manis. Ucapannya biasa. Semoga sehat selalu. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dupla cincin. Punya Padu Raksa, Pemalang, Mama Ardi, yop, 35288, ya wes. Ya wes, tak kayak kesempatan apa-apa tuh ya. 35288, halo, assalamualaikum, selamat malam setara, Paramon.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan
0: Dute, Saporete. Teman-teman, Teh Mojang.
3: Ya.
0: Yap. Senyanyi Adi ini apa Mojangnya?
3: Ya aku lah.
0: Wah, ya. Adine lagi. Yo adine udah tidur gusrek. Heeh. Ya.
3: Tadi Mama Ardi ya?
0: Yo.
3: Oh, iya bagus sekali ya.
0: Bagus apane?
3: Ya, serasi banget.
0: Oh, serasi banget. Terima kasih.
3: Ya, salam ya buat Mama Ardi ya.
0: Iya. Banyaknya apa ini Teh Bojang?
3: Sumpahku.
0: Sumpahku sih nyanyi siapa ya?
3: Nyanyi itu Mega Mustika.
0: Oh, sumpahku Mega ke Mustika. Nada
3: wen. Apa bisa
0: enggak
3: ya?
0: Ya bisa lah. Iya. Oke, sumpahku. Sumpahku coba ini dulu. Tak ambil ini dulu. Yo,
3: udah
0: siap. Jaki,
3: selamat malam. Udah masuk ya tadi.
0: Udah masuk. Yo. Ini ya.

0: Asik. Dengarlah suara hatiku, belum, Mas Mul.
1: Belum hafal.
0: Iya, iya. Dengarkan suara hatiku, Mas Mul.
1: Iya.
0: Iya.
1: Ya, salamnya buat semuanya.
0: Oke, siap.
1: Buat Mas Bawor, buat Dede Anggi. Spesialnya buat Mas Mulia yang ada di Brebes.
0: Oke, siap.
1: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dublat incing. Ayo teh mojang Tunggara, teh Darwati Bunda Sepo yang ada di Banjar Lor. Selamat malam untuk semesta jadi kawasan Banjar. Banjar Harjo yo, ada apotek ya. Alfiat Medica Farma di selatan pasar ya. Produk-produk itu denatur ngandung di sana. 6145477, halo, assalamualaikum, selamat malam setara, apa namun? Naman.
1: Nyawa
0: naman. Cikiwir kaya ngututuru. Ngantuk-ngantuk tuh no tuh.
1: Urung turu nggak kamera bisa. Kacung wing sih.
0: Tapok bewes.
1: Saraan. Aku pengen tembang Tresno ya.
0: Iya, yeah, tembang Tresno nih siapa?
1: Gue sih siapa?
0: Nada wanita.
1: Cilik naradil nih.
0: Iya. Tembang Tresno alias
1: nyong apal nela gue kayak ini gak apal titik
0: Megat Tresno, Tembang Tresno
1: Bang Eriki Bore Monitor
0: ya, ini lagi bu, mungkin kadang-kadang ada iya sih, ada apa jenisnya lemburan apa-apa
1: iya.
0: Negara
1: iya.
0: Monitor tau jendo lo
1: iya
0: jam ini wis neng kano jam pitu
1: pagi-pagi yang gue tambah hafal
0: bener
1: hari ngapal nah, hari
0: ini
1: kalau bini tanggian nih
0: ini ya.
1: Iya, tapi di Bandung.
0: Iya.
1: Yang orang tahu nembang gimana?
0: Nela Karisma sih.

Alus. Loh, malam minggu mari ngendi war? Ya studio. Orang mana-mana wis ya.

0: mikirin gong ngicoli sing mau.
1: Ya, ini mbak tau nombor ngiki, tapi orang belajar ngerungoke kaya dong Pak Bagio nyanyi.
0: Oh, kaya gue.
1: Katanya jaluk bimbaya. Sip. Iya, nyata nih paling bisa ngerungan. Kaya sih ya. Ini lagu wujud tersenam nih ini, apal sini.
0: Ya, wes itu karo.
1: Karam lagu, karena jaluk. Maring
0: tangga nih. Iya, paling gua apal.
1: Iya, makasih ya Kang Bawa.
0: Yuk, siap.
1: Semoga sehat selalu berkenan angin.
0: Amin.
1: Semoga selalu diberi keberkahan kini
0: kepada kita.
1: Jadi anak yang soleha.
0: Amin.
1: Jadi apa ya? Menjunjung derajat martabat sama orang tua ya.
0: Oke. Okay.
1: Menjunjung derajat sekolah. Nama sekolah jadi okay. Terkenal ya. Iya, gara-gara Angli ranking terus.
0: Alhamdulillah.
1: Iya, makasih Kang Bawa, sehat selalu.
0: Amin, amin, amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, selamat cing-cing. Pagi ini Ratu yang ada di Desa Bantar Bulang ya, bersama Lalang Buana yuk. Baik yuk, di kawasan Bantar Bulang ada apotek Bagong saya ya. Nanti dipegirikan ya, nanti ada apotek baru ya. Insya Allah nanti saya di akhir bulan ini inkaso ya, atau kunjungan apotek Gunung ya, nanti sekalian ke apotek Amalia Farma kalau gak salah ini. Yang dipegirikan itu nanti mau jadi agen ya, anak buah Pak Dista Farma. Ya baik job. Yang ada di balik. Kita dengarkan yang ini dulu.
2: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
2: Dan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangka, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangka, Kabupaten Tegal. Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek

0: Mindaka, RT 01 RW 03 Kecamatan Taruk, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2 RT 06 RW 02 Taruk, Kabupaten Tegal.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Ayo disapa aja. Halo, assalamualaikum, saudara Pramon dari siapa itu?
1: Halo.
0: Ya. Iya. Yep. Nama-nama tidak.
1: Teman, iya.
0: Yap.
1: Pertemuan
0: lagu atau karaoke?
1: Pertemuan yang kedua.
0: Oh, lagu, pesan lagu atau karaoke?
1: Karaoke, pertemuan dua.
0: Oh, pertemuan dua berarti Rita itu.
1: Iya.
0: Set nanti dulu sih. Ya sambil salam dulu barangkali.
1: Mama Ardi,
0: Nok Anggi,
1: sehat selalu.
0: Sudah tidur, Papa HM.

0: Juanita.
1: Ini kayak cewek. Mendua.
2: Terbangun langsung mencet.
1: Ya gitu kadang-kadang malah.

0: Ulu.
1: Akhirnya ketemu.
0: Hehehe. Ya, aturan tadi, aturan tadi pertemuannya Roma.
1: Ya udah kapan-kapan.
0: Iya, siap.
1: Salamnya buat semuanya.
0: Yuh, mangga.
1: Ya,
0: selanjutnya. Amin, amin, nuhun.
1: Salam sayang buat dari Anggi.
0: Yuh, udah tidur.
1: Ya, selalu,
0: yuh, siap, insya Allah, amin. Yuh. Waalaikumsalam, dublak cing-cing. Hindia di sinang laut. Ya, selamat malam ya. Atur nuhun pisan kanggu kesetiaan anak. Kanggu gabung nak ke Radio Stara Pramon FM Tegal. 6145477. Halo, assalamualaikum, selamat malam Stara Pramon.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan
0: Dute Sapa Rete.
1: Naman-naman Cikir.
0: Selamat malam kan bawa. Malam juga Mama Frida.
1: Iya, sehat ya Mak
0: Kang. Alhamdulillah bergas waras terginas. Iso tunggu beras.
1: Amin, amin ya Rabbi. Kang Bawor pengen lagunya Cinta Miatma Negara ya.
0: Apa judulnya?
1: Duri Dalam Dada.
0: Oh, Duri Dalam Dada. Ya. Sambil salam dulu.
1: Iya. Teh Dinda, selamat malam Teh Dinda. Teh Dewi. Nyiratu. Sanggup Pogalo. Bapak HM.
0: Okay.
1: Sampai ke Mama Lani.
0: Wah, Papa HM.
1: Muncul ya, Papa HM.
0: Iya.
1: Terus Mama Ikma, Mama Elisa, Mama Dea.

0: Oke, siap. Ya. Niki kan takon, kiriku siapa yang punya Abu Nasir? Dasar somplak. Iya. Ada apa-apa ya, Mam Rio.
1: Salamnya buat pelan-pelan para menemani.
0: Oke. Terima kasih. Amin, amin, amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Dupla Cincing. Mama Fridie yang ada di Tegal. Kota. 35288, yop. Haa. Ayo disapa aja, halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Pramon.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Setara Pramon.
0: Dangdute.
2: Dangdute, siapa rete?
0: Nemen-nemen Nisa.
2: Iya, putus dengan Nisa.
0: Iya. Yep.
2: Sehat
0: ya,
2: Kang?
0: Alhamdulillah, bergas waras, terginas iso tuku beras.
2: Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat, turun di Andi
0: ya. Yee, alhamdulillah.
2: Lagunya kaya, Kang?
0: Karaoke ya? Ya? Karaoke ya?
2: Iya, karaoke.
0: Apa judulnya?
2: Kok asing di mataku, mekan.
0: Oh, asing di mataku, Mika. Musti. Mhm. Nada. Yo, tadi barusan Mama Frida.
2: Oh iya, Mama
0: Frida, kita salah. Ini, oh ini nada priading, anu sak, mesti tak kulitane sing nada cewek. Oke, okay, nada cewek ayangnya.

0: cantik Anjok juga. Oke. Yo, siap. Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Dumlat Injing. Ayo, terima kasih Nisa ya yang ada di kawasan Budi Masih Rampok punya. Selamat malam ya, menjelang pagi yang ada di kawasan Sirampok ya tentunya. 0614547. Halo, assalamualaikum. Selamat malam setara para mon.
2: Selamat.
0: Iya, halo, assalamualaikum, selamat Balane Paramo, Balane Setara Paramon, Dangdute Saporete.
2: Dangdute Saporete.
0: Iya, Mama Dini.
2: Iya. Iya, dina Jumat atau dina Minggu mas, kan setor gue nek.
0: Aku mana nih, insya Allah Selasa. Selasa tanggal 23.
2: Masalah hari Minggu sini akan jamiahan mas.
0: Iya, Selasa nih.
2: Karena kan mampir minggu mas
0: ya. Ya, insya Allah monggo tak antar produknya ya.
2: Iya.
0: Selasa insya Allah ya.
2: Ya insya Allah ya.
0: Yuk.
2: Makanya ya hari Minggu aku nih jamnya.
0: Iya. Minggu aku wayai prei libur lah.
2: Iya.
0: Kayak pegawai negeri.
2: Benar ya. Ngelepaskan mesin.
0: Ya misuk minggu aku ganteni Mbak Yosi siaran jam 11.
2: Iya.
0: Yo. Besok siaran siang.
2: Starling bisa.
0: Yo, karaoke apa?
2: Kegoda
0: bawori.
2: Orang masih cemburu lah.
0: Gua masih cemburu.
2: Orang mental. Anak nak anggi. Dan saja ya.
0: Iya. Orang ke munggo.
2: Iya. Ya, tu yang maksudnya.
0: Iya.
2: Tak banget. Dan bahagia mas bawor kalau putrinya.
0: Iya, ya alhamdulillah motivasinya dia ranking 1 jadi ini ya motivasinya.
2: Ya, oh kata.
0: Tudung jentul deweka. Yuk.
2: Iya
0: sih. Kok ngarep sih semaning wes?
2: Kurang rasa, kurang nih.
0: Tudung jentul deweka. Nah, yuk.

0: Untuk
1: gue,
0: Pak,
1: waktu
0: kita
1: kelasnya
0: Mas ya,
1: kalau
0: yang
1: kuali,
0: yang 1 mili ya Mas ya.
1: Ya, 1 mili ya, oke.
0: Okay. Iya, yang mudah-mudahan Mas Dari ya, sehat selalu ya.
1: Amin, amin, amin.
0: Yang gini ya.
1: Amin.
0: Ya, terima kasih ya.
1: Yuk.
0: Kita
1: yuk, waalaikumsalam. Dupla, Cing.
0: Yuk.
1: Iya. Yeah. Mama Dini yang ada di Jagapura ya. Ikut yang kesana ya. Dan insya Allah nanti ke apotek jaga sehat saya Selasa, insya Allah ya. Saya agendakan ya. Pindahkan ke sana. Kalau Senin saya nggak bisa, mau syukuran bocah sih ya. Yo 35288, halo, assalamualaikum, selamat pagi, Stara Paramon.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi, kalian Stara Paramon dan kita semua
1: teman.
2: Teman-teman.
1: Ini wayang ini rung turu ki bocah.
2: Turung lilir.
1: Ung lilir.
2: Tapi turunnya pengisi.
1: Oh, macane ucul mantesan.
2: Menunggu apa ya? Menunggu.
1: Menunggu. Yo, kita harus dulu set. Yo, sambil salam.
2: Harus Mega ya.
1: Harus Mega. Oke. Karo kene nang Solo.
2: Mama Dini ya.
1: Yo, kak Mama Dini.
2: Mama Dini, Mama Ikma.
1: Yo.
2: Papa M.
1: Yo, kue.
2: Manisa.
1: Yo, ada Mama Ikma. Niul, Mama Niul, Ikma, Niul. Ya. Yo, Papa HM.
2: Papa HM.
1: Upo Happy.
2: Upo Happy, Kang Hendro.
1: Yo. Yo. Yo, set. Budi ini suarana yang online. Ya, iya lagi nengi sorlongan.
2: Kue?
1: Bunda Rini.
2: Bunda Rini.
1: Sing online enggak kedeng, enggak kedengaran. Ya.
2: Oh, kedengaran.
1: Yo. Malam soalnya pan seru-seru, bukan kok tanggane.
2: Tanek
1: rungu.
2: Rungu. Kira tanggane aduh.
1: Padahal aduh, kaya lapangan. Pan gemburan bi yo langkah sing dungu. Ntar dulu sambil saya lagi
2: anak ikan. Mama Rengganis, Bunda Sakit,
1: Anissa,
2: terus Pak

0: kasih. Ya.
1: Amin, amin, amin.
0: Terus yang
1: Wang
0: Irnya semoga
1: you.
0: Selalu juga.
1: Oke. Okay.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, dan Nia Bugaris. Aja itu menunggunya biasanya ada duet lanangnya tapi akhir, tapi ini tadi itu mono ya. Ora apa-apa malam. 6154777. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi. Tara Pramon.
2: Dan Butes. Oh, Ete.
1: Teman.
2: Selamat pagi, Kak.
1: Pagi.
2: Sehat ya, Kak.
1: Oh, alhamdulillah bekas waras tergenasi suatu beras.
2: Angger moni wis merolasi batangnya kas orang.
1: Ya, kas podo wae. Angger moni mau awan diantem sate.
2: Diantem sate.
1: Iya.
2: Ya kentol berat.
1: Kentol.
2: Emang pas nemet minumnya tapi
1: bintang
2: kurang apa. Seakan-akan milik ini dunia ini milik
1: saya sendiri.
2: Jangan berdua yang
1: benar.
2: Biarkan Upo yang menderita
1: ya,
2: mendengarkan duet malam terakhir. Iya. Sampai Haji Torobe komen kalau nyok
1: ya.
2: Daripada kepanasan Pak Eta suka minum oli bayo nyok oli bekas.
1: Oli bekas melas temen kan oli Pak Haji Toro melas temen.
2: Iya kun pada tegane ya jadi uang ya. Jadi dukungnya power.
1: Oli bekas kon nginuwi iki ning kene cap bintang 00 wae ngandong
2: kowe ya. Kowe kan iki dorokan kowe bengkel motor.
1: Iya
2: oli bekas ya. Bareng Miki Mardi lagi nembang.
1: Iya
2: komen kronyong.
1: Oh
2: pokon kepena cantang minumnya kowe bawis oli bekas ya kowe.
1: Iya
2: cukup mene apakah yang orang menderita ya kowe.
1: Kowe wis sadar sak purete jari Bunda Rini.
2: Wong kae mani musuh nyong masih urip wae. Masih tangi masih.
1: Ya urung turu lah.
2: Masih melek, Pak.
1: Oke.
2: Ndakune apa kita?
1: Jare ngomongnya Bunda Santi, akos tapi ora berguna. Ya berguna lah. Emang kok dirimu ngerti kudu tak egleng-egleng tak ngomong-ngomongne.
2: Berguna nemen ya.
1: Guna nemen lah. Miyuji wae sak aprak-aprak ning ngendi ora.
2: Ya iya. Kok selesapan muncul nih ketanggungan.
1: Iya.
2: Berarti kan barangnya
1: akas lah.
2: Berguna ke prim.
1: Iman minggu ngarep wih bener-bener terbang terus kaya po nganggo. Kok kemesin yang belik dongkal moga pelosari
2: motor be motor enmek be
1: wes libas wes
2: apa. Mio tua bisa manjat gunung Rio
1: ya Mio Rio tae. Akas lah Bunda Santi. Waduh ini akas merah berguna cari siapa. Emang dirimu harus tak lapori Bunda. Aku lagi kayak gie.
2: Bangkok kepo lah.
1: Ya orang lah. Tapi nyong tak gie-gie be orang yang remang-remang orang.
2: Sing orang akas tak. Sing dua lagu remang-remang.
1: Ya iya kumi Miki.
2: Iya.
1: Ya, iki pan lagu apa ki? Dewe kan wong wis padha turu.
2: Lagune. Apa ya ki? Wis tambang dawa bae wis.
1: Yo karaoke.
2: Tekek kenyong pan melu nembang.
1: Apa?
2: Tekek panglimun pan melu nembang.
1: Ya bener kowe, tekek kowe. Halo Yes.
2: Yang berisik.
1: Berisik nemen kek.
2: Udah saya Eko Santi kaya.
1: Ya.
2: Bunda Eko Santi kaya. Bunda Eko Santi demenane. Bunda Eko Santi Prabowo demenane.
1: Oke. Wale yo.
2: Power kaya. Mardi kaya.
1: Nek. Enteng.
2: Miki siapa sih Kang? Miki si nembang.
1: Ya nembang nih ya.
2: Hai Wong. Wadonnya kue Kang.
3: Saya ingon-ingonannya Jeng Robi.
1: Nia Bugaris sing Wong ireng.
2: Ya kayak Wong wadonnya Miki.
1: Ya wadon lah.
2: Iya. Suaranya harus nembet tangi be.
1: Iya nembet tangi.
2: Coba tunjukkan suaramu Bunda Eko Santi seperti apa.
1: Bunda Santi udah nyanyi pinter loh.
2: Nembang.
1: Iya. Halus so nyanyi ini asli nih.

0: Lirik kan dirubah aja deh.
1: Kan lagu larane UFO. Spesial ini lagu ini buat Mardi yang suka mana dia.
0: Baik mah, pedes lohor.
1: Baik.
0: Seluruh enak sawone ya enak lah. Melon anak.

0: ni suk maning. Bunda Sani ngomong apa?
1: Mendi sawone, Kang.
0: Nggih.
2: Nggih. Ora usah dinaik, Kang. Percuma ora usah dinaik.
0: Kang mesti bagi-bagi karo kru.
2: Kang Bawar. Ora kaji toro, ora uane ya pada jahat kabeh ya wong. Ya
0: pine bisa iki wakne dijajatne pimen, Pak.
2: Iya. Uane be mendukunge sampean. Sekiki ditambah-tambah maning pen anyar ya para mon. Pong pendengar pendengar ngomainnya karo nyong suruh minum oli
0: melas temen kajine lah melas temen si ci
2: wingi-wingi tak jadi batire nyong saya kita kan mau suai nyong mah
0: dukungnya penyar somblak
2: kurang ajar jadi wis diomongin ini udara be nyong be monitor warung liana be
0: anta iya
2: rasanya malahan di antara maning karena pendukung bawah
0: ini warung Lia Anta
2: orang karuan
0: warungnya dulu maning kok gulung tikar maningnya
2: penyong hari ini ngomongnya kaji tortak jejak sisa nolinya kok cuman tendang sisa iya bisa orang karuan maning ditambah-tambah sing dua warung remang-remang
0: ya udah jam segini po aku gak enak sama tetangga pokoknya gak mau duet. Iya, kecuali bulan puasa, Ardi.
2: Kan beli. Emang beli. Kan orang kalau nyambil orang apa. Emangnya gue pikirin. Lebih baik menjauh darimu daripada merana sama kamu. Yang penting aja kalau bojone uang.
0: Nah, kayak gue. Mau pamer ke.
2: Lebih baik minum cap bintang.
0: Bintang lah, enjoy.
2: Sambil jagung. Iya.
0: Udut kemulan sih sama untuk kelambine.
2: Udut sih nggak ada kelambine mah.
0: Beda rugemien.
2: Tuton siapa? Ayam be orang doyan. Bawor bisa nih doyan saya ki. Doyannya sing anak kelambine. Kayo, awas nggak tak sisa orang si Argi orang si Aji Toro.
0: Kon ginung oli.
2: Kok ngomong minum oli bekas maninyong masih memingsing anjar
1: upo udute rokok siyong semua saja
0: suwe rokok siyong ini
2: orang nyong tetep signatur tapi rasanya anta bunda tetep baik
0: anta
2: udute signatur kopinya ireng rasanya anta om kopi bebe nganggo gula telung kilo be orang rasanya
0: orang apa
2: orang ya wis salam nengok kabeh bae wis engko tak siji warung lan warung kaji toro keronyong iya salam spesialan
0: ya
2: Mardi
0: yo siap
2: tur Anggi ya
0: yo
2: sehat selalu panjang umur banyak rezekinya mudah-mudahan Dede Anginya jadi anak yang soleh
0: amin ya alhamdulillah iya ranking alhamdulillah ranking iya ranking satu deh.
2: Ya syukur alhamdulillah.
0: Nilai terendah aja 95.
2: Ya syukur mudah-mudahan jadi anak yang pintar, berguna maupun usaha dengan bangsa berguna kepada kaum bawah. Terima kasih.
0: Okay.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Jo.
0: Ayo ada Upo Happy. Halo, assalamualaikum, selamat pagi, saudara Paramon. Halo. Halo, assalamualaikum, selamat pagi, saudara Paramon.
3: Halo, selamat pagi.
0: Pagi juga. Waalaikumsalam. Ini saking emane bawor iki tadi ne pan turun. Tak bonus siji ik mah. Iya, soalnya besok jam 11 aku harus on kembali sih. Ini pan nyanyi apa nih?
3: Hati yang patah.
0: Hati yang patah ya. Dulu. Ya sambil salam enggak apa-apa wis. Karo.
3: Sama Lani.
0: Yo. Yang patah. Nada wanita.
3: ANC.
0: Dari LP ya.
3: ANC ya.
0: Apa sing ANC?
3: Ya.
0: Se ANC biasane. Player sih player.
3: Ya mau.
0: ANC. Orang muncul ya.
3: Adanya apa tadi?
0: Player sama Vino.
3: Vino aja.
0: Vino aja. Mama Lani, selamat pagi sobat.
1: Halo.
0: Bunda Santi Purbowo. Bunda Santi Purbowo itu tadi.
3: Bunda Santi.
0: Ini ya?
3: Ya.
0: Yo, pedes lohor bergoyang. Koset, koset, koset, koset. Bawar lagi ngalamun. Koset. Ya wes yo. Gue tak mau maksimal ya.

0: halos.
1: Uy, papa, kang. Sunat maning ba yan?
0: Kung sunat maning, karoon na patah.

kasih. Ye. Amin amin amin. Anggi. Sudah tidurnya. Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mak Ikmah ya yang ada di Pedos Lohor. Baik, yuk kita dengarkan yang ini dulu ya. Capcus.

ayu ya. Ayu ora ayu padha wae makani. Dadi kaya almarhum mupe. Lho apa ayu tamu ayu luar edok.

kesempatan malam pagi hari ini ya. Nanti masih ada remang-remang ya. Dan sesetan ya, soalnya power besok juga jam 11 harus build up Mbak Yos ya. Ini juga udah melewati batas. Iya, bukan melewati batas sih sebenarnya juga, tapi kan ya harus juga harus apa namanya? Iya, bagi-bagi waktu ya. Saya coba ya. Kembali ke nostalgia terakhir ya untuk Men Star Paramount. Iya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini yang terakhir ya, band Indah Turu Lali Pada. Iya. Aku kembali ke pop nostalgia. Jangan ada dusta di antara kita.

Pagi untuk Bang Star Pramon dimanapun anda berada. Ya, ada remang-remang. Baik dengan iringan remang-remang ya. Bawar pamit undur diri dari ruang dengar Panji dengan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai ketemu lagi insya Allah besok jam 11 ya. Jam 11 siang. Paling panjang terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya bersama produk PT Denatur, solusi syarat untuk kita semua. Yang berserah selamat berserah, jangan lupa kompor yang dapur diperiksa kembali, pintu jendela dikunci demi keselamatan bersama, dan keran air juga diperiksa ya demi kebaikan bersama. Dan yang pastinya hari esok lebih baik daripada hari ini, kembali ke 101.5 Star Pramon dan Tusha Pertai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya. Isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampai
1: ke parah.
2: Parah ya, jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan darah yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulosari Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
4: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Musifarma, alamat Jalan Durian RT 4 RW 3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek harapan Anda.

0: Wis dikemas kabeh, Pak. Langkah sing ketinggalan.
1: Kayane wis kabeh, Mak.
0: Jas udan ajak lalen, Pak. Mengko kudanan meriang mani.
1: Iya, tolong, Mak. Cukutna ya.
0: Iya, Pak. Kieh.
1: Kon cukut jas udan malah gawane gelas.
0: Kieh, dinung disit, Pak. Kapsul habu top sedurunge makat kerja. Ben daya tahan tubuhe terjaga.
1: Iya ya, Mak. Iki bojoku perhatian nemen.
0: Iya dong.
1: Bismillah. Ya wis, Ma, Bapak mangkat disit ya.
0: Kiye, Pak? Jas udane kelalen. Mengko megeret to, Pak? Yen kudanan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
2: Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal.
5: Tara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saat ini Power silaturahmi di kediaman Pak Haji Syarifin Nur yang ada di Kemantran. Beliau sebagai konsumen berbagai produk dari PT Denatur Indonesia Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji Syarifin Nur.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Power.
0: Kedatangan saya di kediaman panjenengan mau menanyakan tentang produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelum mengonsumsi produk PT Denatur Indonesia Group tersebut, apa keluhan dari Pak Haji?
1: Ya, keluhan saya itu masalah usia ya. Usia saya itu sudah 80 lebih 81 jalan lah itu. Tapi dengan adanya produk daripada Denatur Indonesia Group, saya itu menyatu banyak sekali itu, sampai 3 botol yang besar, terus 3 botol yang kecil, 3 botol yang 100. Sampai sekarang itu masih ada itu bukti-buktinya ada.
0: Sebelumnya Pak Haji punya keluhan apa sebelumnya?
1: Ya sebenarnya orang namanya orang usia tua. Haji kan kadang-kadang ada yang bertanya apa kok usianya sudah 81 tahun itu kok itu usianya itu sudah berlanjut kok masih tenaganya masih fit begini bagaimana? Rahasianya apa? Saya kok nggak punya rahasia. Saya cuma itu mengkonsumsi butop.
0: Jadi setelah mengkonsumsi berarti ada perubahan untuk stamina Pak Haji sendiri?
1: Alhamdulillah sampai sekarang itu fit saya itu sudah lebih baik daripada sebelumnya. Kalau saya telat ini masih ada yang masih sekarang masih diminum. Iya, tapi enggak perlahan. Kalau saya telat itu ya saya beli lagi begitu.
0: Iya begitu ya Pak Haji. Jadi ini selain dari Habutop juga ada teh moro, kelihatannya juga ada minyak sultana dan ada madu petia-petia. Semua itu dikonsumsi Pak Haji Syarifin Nur sendiri.
1: Iya, saya kan keluarga. Nah itu kan obat Denatur Indonesia Group itu kan macam-macam. Ada yang untuk luar itu pakai minyak herbal sultana, serbaguna, kemudian teh moro itu masih luar biasa sudahlah. Tenaganya dari luar dari dalam itu mau semua aja tenaganya tetap fit.
0: Jadi setelah mengonsumsi produk-produk PT Denatur, stamina dari Pak Haji walaupun di usia sudah lanjut tetap prima ya Pak Haji.
1: Alhamdulillah tetap prima. Ya tapi ya itu saya pesan pada rekan-rekan ya semuanya utuhnya radio lah, monggo kita semuanya selalu mengkonsumsi ramuan herbal dari Arab yang sebanget top.
0: Baik, terima kasih ya Pak Haji tentang testimoni ini. Terima kasih sekali atas silaturahmi juga. Semoga Pak Haji selalu prima, selalu sehat ada bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buto perawaman Arab yang ngetop.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT12, RW2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
3: dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
3: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Sio.
1: Sio.
0: Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya ya?
1: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Sudah berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari?
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pi matanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung berbening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
3: Dapatkan Habuto, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852 9319 9588 0852

0: 0819-9588.
1: Apotek Melati Kertas Kerep. Alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Getas Kerep, Talang. Atau 100 meter selatan Balai Desa Getas Kerep. Apotek Manjur. Alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik

0: Tepatnya, depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari. Alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai. Alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang. Tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
1: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
2: Assalamualaikum, Kangge Wong Tugu, selamat malam, selamat jumpa kembali bareng yang punya Ekadar Roma Sagita di sini. Bali spesial bingkis buat Ayah Regina, Ibu Regina yang punya Haja Sularga. Bali buat Mama Jendra, Mimi Jendra. Spesial masih buat Mama Jirna, buat Mama Elena masih ditunggu selalu. Kali ini buat yang punya Rangda Taiwan, buat Mimi Leo, Mimi Tegar, Mali buat Mimi Lalabila, bareng Mimi Tutut, Papai Tutut. Dipersilakan buat

0: maring, di pa kau?
1: Eh, ya. Di pa lang material.
0: Sa pasipa.
1: Busa, para paham. Dari ni rata.
0: Sampai ni bae. Deleng wong singkat doon, be. Siwer.
1: Iya kok, Mak. Pandangannya kayak wis ngeblur, Kak. Dia pengen bawa motor alon-alon, ya.
0: Toblek. Sampean gejala mata minus, Pak Kue, Pak. Ya wis, mampir nih apotik bae, Pak. Mengko tuku obat herbal mata Vitama Denatur. Solusi kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
3: Dapatkan Habuto, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani, alamat Jalan Maijen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul, alamat Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, patokan Pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu, alamat Jalan Cendana, RT 01 RW 02, Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Taru, atau depan SPPU Mindaka.
4: Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotik Widya Farma, alamat Desa Pacul RT 28 RW 7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT 42 RW 9 Desa Tembok Luwung. Apotik Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon RT 03 RW 02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sangat belok kanan kurang lebih 200 meter.
5: Tara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
2: Umurnya 64.
1: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
2: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
1: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
2: Satu hari 3 kali, sampai satu minuman 2
1: kapsul.
2: 2 kapsul.
1: Terus untuk pimatanya gimana yang tadi?
2: Pimatanya tetes 1 hari 3 tetes.
1: Oh, 1 hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
2: Iya.
1: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
2: Sudah membaik, udah jelas.
1: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
2: Ya, teman-teman yang nelayan, sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai Vitama dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
1: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dampiak.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk wawancaranya, Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat

0: dapatkan Herbutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT 6 RW 5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT 4 RW 4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A, Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon. Dapatkan Herbutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedung, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna, Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampia.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang Bapak.
2: Selamat siang juga.
1: Bisa perkenalan nih Pak?
2: Perkenalkan, nama saya Bapak Waryono, umur 71 tahun, tempat tinggal Desa Pakiringan, RT 01, RW 03, Kelurahan Bentarkawung.
1: Ini Pak, bisa menceritakan pengalamannya menggunakan produk Habutop nih?
2: Alhamdulillah, saya punya penyakit keluhan kronis jantung, lambung, dan asam urat. Ya, kurang lebih jantung 4 tahun jalan lah. Nah, itu ditambah lambung setahun, terus asam urat 6 bulan. Tiap bulan saya berobat terus ke dokter, nggak ada perubahan, sampai asam urat total dari 16,7 sampai 4 bulan mentok ada 11,7. Akhirnya saya mendengar ada iklan di radio katanya bisa menyembuhkan segala penyakit dalam. Nah, akhirnya saya tadinya ragu, tapi saya sering mendengar cerita sama orang-orang yang mengonsumsi pada alhamdulillah sembuh. Akhirnya saya coba beli satu botol yang 100 kapsul, ada perubahan 200 kapsul, terus kaki-kaki saya bengkak, udah kempes, 3 bulan saya nggak bisa jalan, beli satu botol lagi, alhamdulillah total saya kempes bisa jalan. Nah, akhirnya saya beli satu lagi 4 botol, akhirnya sembuh.
1: Pak, berarti kurang lebihnya Bapak udah berapa botol, habis berapa botol ya?
2: Jadi saya berarti semuanya asam urat 3 botol, lambung 2 botol, berarti 5, tambah kemarin 1 botol berarti aku sudah 6 botol. Nah, ditambah lagi beli yang 200 kapsul. Itu sekarang tinggal paling 10 hari lagi lah. Saya sudah stok beli lagi para pendengar. Soalnya apa ya, ada khasiatnya. Yang tadinya sama sekali saya 3 bulan gak bisa jalan, alhamdulillah minum itu asam urat normal, terus lambung ya satu persatu diobatinya. Lambung berarti udah habis 2 botol. Nah, sekarang semuanya kalau gak lupa, kalau masih saya beli lagi 200, berarti udah 1000 botol, 1000 kapsul. Alhamdulillah ada perubahan asam urat, ya total sembuh lah berarti katakan. Nah, lambung tadinya muntah-muntah, sakit perut, apa aja, makan susah, alhamdulillah habis 2 botol. Sekarang alhamdulillah makan bisa sampai 4 kali lah, biasa jam 7 makan, jam 11 sudah lapar, jam 3 makan lagi, ntar jam 7 makan lagi berkat minum itu
1: Habutop.
2: Terus tidurnya enak, biasanya nggak keringetan. Saya pagi bisa mandi, biasa satu mandi sekali lah mandi, sekarang bisa 2 kali, alhamdulillah berkat obat Habutop.
1: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Para pendengar radio dimana aja berada yang mungkin mempunyai penyakit keluhan seperti saya, coba minum Habutop, ramuan Arab yang paling ngetop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Mudah-mudahan sembuh.
1: Amin.
2: Saya sendiri udah membuktikan sendiri, bukan rekayasa.
1: Alhamdulillah.
2: Sembuh. Makanya dicoba dulu. Kalau udah dicoba, kalau enggak ini kan baru tahu.
1: Terima kasih nih Pak.
2: Kembali kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Anda bisa mendapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
2: Atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2, dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Madu Vitapedia, minyak herbal Sultana, Otipus, Tekmoro di agen resmi kami seperti Apotek Alofarma, Cidapurna, RT 11 RW 2, Kelurahan Cidapurna, Kecamatan Tekunturi, depan toko idaman Jayatan. Apotek Udan Mas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4 RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangara. Apotek Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada nomor 53 Brebes. Apotek Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotek Idola 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotek Mandiri Fits, Jalan Kalikangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kalikangkung. Apotek Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan Makam Alfala. Apotek Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan.
4: Sara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Pak RT, stop.
1: Ada apa, Bu Ija? Orang saya lagi buru-buru ini.
0: Ini saya mau ngajuin proposal buat acara ibu-ibu pengajian di RT kita.
1: Oh, itu nantilah setelah saya pulang aja. Nanti saya ke rumah ibu ya.
0: Emangnya buru-buru kemana sih, Pak?
1: Tuh, ini Bu, saya lagi mau ke apotek beli Habutop. Takut kehabisan soalnya stok di rumah lagi menipis.
0: Habutop itu apa, Pak?
1: Aduh, Bu Ija ini. Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, Bu. Saya selalu nyetok buat keluarga di rumah supaya saya sama keluarga selalu sehat. Ya udah, Bu, saya jalan dulu, Bu.
0: Sebentar, Pak.
1: Aduh,
0: saya jadi penasaran fungsinya apa itu obat-obatan gitu.
1: Aduh, ibu-ibu kalau udah kepo kayak gini nih. Habutop itu berfungsi buat menjaga kesehatan kita, Bu. Baik juga buat menderita stroke, diabetes, darah tinggi, dan lain-lain. Pokoknya, Ibu Ija juga perlu tuh biar keluarga Ibu Ija sehat. Udah ya, Bu, saya jalan dulu.
0: Bentar dulu, Pak.
1: Aduh, apalagi ya lo, Gusti.
0: Saya nitip ya, Pak. Satu botol, nanti uangnya saya ganti.
1: Iya, Bu. Nah.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001.

di Apotek Zafira. Alamat, Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma. Alamat, Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam. Alamat, Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma. Alamat, Jalan Samadikun, nomor 14, RT 04, RW 02.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Diva Farma. Alamat Jalan Garuda, Desa Babakan, RT 04, RW 01, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Sehat. Alamat Jalan Garuda, nomor 142, Kemantren, Kecamatan Keramat.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: sekali, terima kasih banyak buat Ibu Darini.
1: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
2: Saya Mas Anies, biasa disebut Mas Anies. Di Menjasem tinggalnya, Mas Anies, Mbak Iis Jajan.
3: Oh iya, mau aktivitas kesehariannya apa itu? Oh,
2: ya kesehariannya jualan kue, kue-kue basah. Kita kan biasanya kerjanya itu malam.
3: Iya.
2: Dari mulai kadang-kadang habis maghrib, habis isya sampai subuh itu baru selesai. Itu terus di packing baru kita antar ke bakul-bakul di pasar atau kadang-kadang jam 4 pagi pun ada yang jemput ke rumah. Jadi saya itu perlu stamina dengan ini, dengan produk herbal Ramon Arab Habutop. Alhamdulillah terasa stamina lebih bagus daripada tidak minum gitu.
3: Oh, gitu. Jadi ada efek baik gitu ya setelah konsumsi Habutop gitu ya.
2: Ya alhamdulillah sampai saat ini saya sudah pertama nyoba yang 50 kapsul ya, maksudnya satu botol habis terus kayak tuh berada enakan, kemudian beli yang 200 sampai sekarang udah botol yang ke-8 kalau nggak salah.
3: Ke-8.
2: Iya, alhamdulillah.
3: Tadi daya tahan tubuh terbantu ya dengan konsumsi Habutop ya, Mas Ani?
2: Iya, alhamdulillah terbantu sekali dan kelihatannya untuk keluhan-keluhan yang lainnya juga banyak ya, seperti mungkin BAB karena saya sembelit ya, agak subur badannya jadi kadang-kadang susah misal lama, tapi kalau dengan ini kalau udah kepengin ya langsung gitu, jadi nggak perlu ngeden atau gimana gitu misal, mohon maaf.
3: Ya berarti dengan konsumsi Habutop alhamdulillah sudah merasa terbantu, dan mungkin buat pendengar yang lain ada kesan dan pesannya.
2: Ya buat pendengar yang lain ya dicobalah, kalau memang banyak keluhan seperti keluhan yang saya rasakan banyak, karena saya ternyata setelah minum ini banyak masih kan, jadi efeknya untuk tensi ya mungkin ada berkurang ya, ada turun ya. Terus untuk stamina juga mantap lah gitulah, bisa melek kuat, nggak jarang sakit-sakitan gitu alhamdulillah gitu. Jadi untuk pendengar yang lain cobalah ramuan herbal Ramuan Arab Habutop, produk The Nature Indonesia.
3: Terima kasih untuk wawancaranya Mas Anies, sehat selalu.
1: Demikian tadi wawancara dari salah satu pengguna Habutop.
4: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
3: Dengan Bapak siapa, Pak?
5: Dengan Bapak Syaiful.
3: Alamatnya mana?
5: Alamatnya Desa Tanjung Harja, RT3 RW01, Peduan Kueni.
3: Kueni.
5: Ya.
3: Baik. Untuk saat ini umurnya berapa, Pak?
5: Umurnya saat sekarang 51 tahun.
3: Untuk aktivitas sehari-hari?
5: Aktivitas sehari-hari sekarang saya menggeluti bidang konveksi.
3: Oh
5: iya, jadi kasih tahu lah ya.
3: Oh iya, ini ngomong-ngomong Pak Saiful beli Vitama ya. Ini untuk yang keberapa kali, Pak?
5: Berarti untuk saat ini botol yang ke-4.
3: Keempat?
5: Iya.
3: Ada perubahan atau gimana?
5: Alhamdulillah ada perubahan. Saya kan minus 2,75 ya. Terus ditambah buram juga. Alhamdulillah setelah minum Vitama ada perkembangan. Jadi yang tadinya buram sekarang sudah berkurang sedikit ya, kayak gitu. Jadi sudah jelas. Dulu pandangan cuma 2 meter, Mas. Sekarang udah 10 meter. Walaupun belum begitu jreng kayak gitulah gitu. Tapi kan perkembangannya lumayan.
3: Iya,
5: gitu.
3: Jadi intinya melihat orang dari jauh juga sudah tidak rata banget gitu ya, Pak.
5: Tadinya melihat orang hitam semua, Mas. Ada truk di depan itu hitam semua. Setelah jarak 2 meter itu baru kelihatan truk kayak gitu.
3: Berarti pandangannya semakin kesini semakin membaik gitu ya, Pak ya.
5: Alhamdulillah membaik.
3: Untuk kesan dan pesannya boleh disampaikan untuk yang lain gitu, Pak.
5: Oh ya, untuk teman-teman yang lain atau pendengar sekalian dimanapun berada yang mengalami kesehatan mata seperti saya, silakan mencoba mengonsumsi Vitama The Nature. Mudah-mudahan berjodoh dan mata kembali sehat.
3: Baik, ya terima kasih atas wawancaranya buat Pak Saiful, wawancara singkat ini, dan salam sehat tentunya buat Pak Saiful.

mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Fitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

di Apotek Agung Mulia. Alamat di Jalan Cut Nyakdin, RT 06 RW 02, Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AG Infarma. Alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka, nomor 53, RT 003 RW 11, Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu, alamat di Jalan Gatot Subroto, RT 06 RW 01, Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina, alamat di Jalan Raya Kaliwadas, RT 11 RW 03, Adiwerna,

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek An-Nur, alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02 Kalimantan.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: kasi nung nabay katamu ka ron sampean, nung ugaw is marasa, cinta ni sampean mas.
1: Cinta saya?
0: Nung rasa terpikir.

0: Selamat pagi, Pak Papi.
1: Pak RT, selamat pagi, Pak.
0: Waduh, esok-esok wis kayung semangat teman, Pak, wis patroli.
1: Waduh, saya kita durung wayahe patroli, Pak. Lagi arep tuku lawuh.
0: Oh, pantesan orang nganggo seragam.
1: Iya, tapi ge ampurane ya, Pak, ya. Tumben, jenengan bisa langsung mengenali kulo. Padahal wulan wingi kayaknya, meskipun nganggo seragam, ada pada depan papagan, bisa kayak orang kenal, ngelintus, boy.
0: Iya, Pak Babin, alhamdulillah, iya. Berkat kapsul herbal vitama, penglihatanku mipil jelas. Setelah konsumsi pirang botol, kayak, akhirnya penyakit rabenenyong berangsur membaik.
1: Oh, jenengan berarti sokan ngeriokna radio juga ya, Pak. Memang ke pancen Vitama gue, Pak. Dudu produk abal-abal lo. Ana izin edar sekang BPOM. Ana sertifikat halal yang barang. Ora salah jenengan milih solusi nek. Ya wis, Pak, tak lanjut tuku lawu disit.
0: Oh, siap, Pak Pepin. 86 dan
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.
3: Anda

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek Mandala, alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon, alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan, atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat, alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Sigi Farma, alamat di Jalan Kaloran nomor 14/68, Mangkukusuman, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, atau sebelah utara alun-alun Kota Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampi.

0: dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Pak boleh perkenalan nih Pak?
2: Boleh.
1: Monggo.
2: Saya nama Pak Karso.
1: Alamat?
2: Alamat Karangasem, RT 03 RW 03 Kecamatan Margasari.
1: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih Pak menggunakan Vitama?
2: Bisa.
1: Ya, monggo.
2: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rabuk, nggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah bisa pelandangan di persil-persil.
1: Udah lebih jelas nih Pak ya?
2: Lebih jelas.
1: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Bisa. Assalamualaikum para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol itu menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih atas penjelasannya nih Pak.
2: Alhamdulillah.
1: Yes.
2: Matur suwun.
1: Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Jago Farma, alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talan,

di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12, RT 03, RW 08, Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT 02, RW 02, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, kebetulan Bawor ada di

0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Coba perkenalkan Mbak, Mbak dari mana dan alamatnya mana, pekerjaannya apa?
1: Nama saya Ibu Darti dari Cergomas RT 03 RW 07 Kelurahan Pakembaran Kabupaten Tegal. Saya penjual sarapan pagi.
0: Oh begitu. Jadi di sela-sela kegiatan penjual sarapan pagi, apa yang dirasa tentang keluhan sakitnya untuk Mbak Darti?
1: Sakit, pegel-pegel kaki, terus berjalan juga susah.

0: pusing-pusing sama kunang-kunang.
1: Oh begitu. Lah terus dengar dari mana Mbak Darti kenal produk PT Denatur tersebut?
0: Dari radio.
1: Terus sudah habis berapa botol Mbak Darti?
0: 4 botol isi 200 kapsul.
1: Iya, setelah konsumsi produk PT Denatur tersebut, ada perubahan apa Mbak Darti untuk sekarang?
0: Alhamdulillah, kaki terasa ringan, buat jalan juga enakan.
1: Oh begitu, jadi ada perubahan tentang kesehatan Mbak Darti bersama keluarga.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Apa pesan Mbak Darti untuk teman-teman yang ada di radio yang lain?
0: Teman-teman, barangkali ada yang seperti saya, sakit kaki, buat jalan juga susah, cobalah minum habutok.

Apotek Duta Sehat Putra. Alamat, Jalan Merpati, RT 03, RW 03, Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari. Alamat, di Jalan Kolonel Sugiono, nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi. Alamat, di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT 03, RW 03, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur. Alamat, di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 01, RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Atau, samping Indomaret Dukuh Turi.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarah Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

0: Pak, besok antar ibu ke apotek ya?
1: Iya, Bu. Mau beli apa ke apotek?
0: Mau beli cendol, Pak. Ya, mau beli habutup dong, Pak.
1: Cendol di kalapaan ngejar nolowo bapaan kalau cendol. Bukannya habutupnya masih, Bu.
0: Aduh, capek banget deh Bapak kalau udah ketawa, kalau udah ngelawak. Ya udah tinggal sedikit atuh Pak habutopnya, makanya ibu minta ke apotek buat stok habutop di rumah supaya daya tahan tubuh kita selalu terjaga, nggak gampang sakit. Bapak juga sudah merasakan sendiri kan manfaat minum habutop?
1: Iya Bu, semenjak minum habutop Bapak nggak gampang sakit, nggak cepet capek, bangun tidur rasanya lebih segar daripada cendol.
0: Nah betul banget itu Pak. Makanya yuk kita minum habutop. Jangan nunggu sakit, karena habutop bagus untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Apalagi kalau kita makan cendol. Yuk Pak beli cendol.
1: Yuk.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Anda bisa

Desa Kepunduhan, RT 01, RW 01, tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01, RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01, RW

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: berikut ini.
1: Di Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT 4, RW 03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek Caspleng, Sidaharja, alamat di Desa Sidaharja, RT 17, RW 17, Sidaharja, Kecamatan

dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Dukuhtan.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum, nama saya Ibu Wayuni Hai. Alamat depan Polsek Trayeman. Kami punya keluhan, kaki sakit, tangan semutan, kepala pusing, darah rendah, badan pegal-pegal. Setelah saya mendengar radio ada obat herbal bernama Habutop, lalu saya mencoba yang isi 200. Setelah mengonsumsi, banyak perubahan yang saya rasakan, bahkan sudah habis 6 botol. Jika teman-teman memiliki keluhan seperti saya, boleh coba meminum Habutop. Terima kasih Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

0: di Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan Perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik 28, alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

di Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar, RT 01, RW 06, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Berkah Sehat Sulang, alamat di Jalan Siklepu.

0: di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal.
2: Lonyon dingin sayang. Para subscriber dimanapun kalian berada, kali ini saya akan mengcover, membawakan karya terbarunya Opa Hongkong. Ya, cipta karya Opa Hongkong pribadi, Rangda 2020.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

Setara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al mujahidin at-tahirin amma ba'd. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan riwayat Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam diciptakan oleh Allah dari tanah dan merupakan manusia pertama serta bapa dari seluruh umat manusia. Pada saat Allah hendak menciptakan Nabi Adam, Allah berkata kepada malaikat, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Aku akan menjadikan seorang khalifah di permukaan bumi. Malaikat dengan nada sedikit protes berkata, "Ataj'alu fiha mayufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak." Tuhan, apa perlunya engkau ciptakan seorang khalifah di permukaan bumi? Kelak kalau mereka berkembang biak, kerjanya hanya akan melakukan kerusakan, menumpahkan darah, saling bermusuhan satu sama lain. Sedangkan kami, kata malaikat, sudah cukup bertasbih memuji kebesaranmu. Allah kemudian menjawab, "Inni a'lamu ma la ta'lamun." Aku lebih tahu tentang apa yang kalian semua tidak mengetahuinya. Setelah diciptakan Nabi Adam daripada tanah, ditiupkan roh, maka Allah kemudian mengajarkan kepada Nabi Adam berbagai macam ilmu pengetahuan. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Kemudian Allah mengajarkan Nabi Adam nama-nama segala sesuatu. Nama merupakan simbol daripada ilmu pengetahuan. Nabi Adam akan dijadikan khalifah di permukaan bumi. Maka dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala al-asma'a kullaha, nama-nama segala sesuatu. Yang dimaksud di sini ialah al-ulumal katsirah, ilmu pengetahuan yang banyak. Malaikat pada mulanya protes, "Kami kan sudah cukup bertasbih Tuhan, kami kan sudah cukup memujimu, untuk apalagi membuat manusia sebagai khalifah di permukaan bumi?" Seolah-olah malaikat tidak setuju. Allah yang maha tahu rahasia segala sesuatu memberikan vonis, "Aku lebih tahu tentang apa yang kalian semua tidak tahu." Oleh karena Nabi Adam dipersiapkan untuk menjadi seorang khalifah di permukaan bumi, maka dibekali oleh Allah dengan ilmu pengetahuan. Begitu Nabi Adam dan begitu kita. Karena bukan cuma Nabi Adam, kita pun oleh Allah dijadikan sebagai khalifah-khalifah di permukaan bumi ini. Yang nilai kekhalifahan kita bergantung kepada kondisi kita masing-masing. Ada orang yang menjadi khalifah level internasional, menjadi pemimpin dunia Islam. Ada orang menjadi khalifah level nasional saja. Ada khalifah tingkat kota saja. Ada khalifah tingkat kecamatan. Ada khalifah tingkat RW, RT. Sekurang-kurangnya khalifah untuk tingkat rumah tangga masing-masing. Tanpa membekali diri dengan ilmu pengetahuan, jangan berharap kita akan bisa melaksanakan tugas sebagai khalifah di permukaan bumi. Apapun saja, Nabi mengajarkan, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi." Siapa yang menginginkan dunia harus dengan ilmu. Yang menginginkan akhirat juga harus dengan ilmu. Yang menginginkan dunia akhirat juga harus dengan ilmunya. Tanpa dasar ilmu, maka manusia tidak akan bisa menjalankan tugas kekhalifahan. Setelah diajarkan Adam nama segala sesuatu, dikonfrontir, dihadapkan dengan malaikat. Hei malaikat, kalau tadi kamu bilang buat apa perlunya menciptakan khalifah, nih bentuknya. Adam, sekarang hei malaikat, coba kamu sebutkan nama segala sesuatu ini yang ada di sini ini. Malaikat berkata, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya Allah, kami tidak punya ilmu, kami tidak tahu semua itu kecuali apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Kalau kamu tidak sanggup, Adam, sebutkan nama-nama semua itu. Adam menyebutkannya dengan lancar. Ketika itulah Allah memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Sujud di sini bukan sujudul ibadah, sebab sujud ibadah kepada yang selain Allah haram. Tapi sujud di sini sujudut tawadhu, i'tirafan bi fadli Adam. Sujud merendahkan diri sebagai pengakuan terhadap keutamaan dan kelebihan Nabi Adam. Maka orang yang banyak ilmunya lebih utama dari orang yang hanya banyak ibadahnya. Bahkan iblis lebih takut kepada orang alim yang sedang tidur daripada orang goblok yang lagi ibadah. Model ini diceritakan dalam Ihya'nya Imamul Ghazali. Iblis masuk ke masjid mau menggoda orang lagi sholat. Sudah masuk di pojok masjid, dia lihat orang lagi tidur. Ngacir iblis keluar cepat benar. Pucat mukanya, ketemu di jalan sama temannya. Kenapa lari, Mas? Kata temannya, saya mau goda orang sholat. Lalu tiba-tiba di pojok masjid saya lihat ada orang lagi tidur. Saya takut betul sama itu orang. Lari saya keluar. Loh, sama yang sembahyang sampean gak takut, kok sama yang tidur takut bagaimana? Yang tidur itu orang alim. Yang lagi sembahyang itu orang goblok. Oh, godain orang goblok, saya colek juga dia lupa sembahyang. Tapi orang alim ini saya takut betul. Nah, kalau diukur dengan malaikat, waktu itu Nabi Adam ibadahnya lebih banyak malaikat, jelas. Sudah bertasbih, sudah bertahmid malaikat. Nabi Adam baru diciptakan. Tapi kenapa Allah perintah malaikat sujud kepada Adam? I'tirafan bifadli Adam. Keutamaan Nabi Adam. Pantas untuk diserahi tugas sebagai khalifah mengatur kehidupan di muka bumi. Kalau malaikat yang jadi khalifah di dunia ini, enggak rame dunia. Coba, malaikat, material, harta enggak perlu. Seksual enggak perlu. Dunia ini hambar. Justru dunia ini menjadi ramai setelah manusia diberikan fungsi sebagai malaikat, sebagai khalifah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, setelah nyata kelebihan Nabi Adam, maka Allah perintahkan Nabi Adam tinggal di surga dengan segala kenikmatan yang ada di dalamnya. Tapi lantaran sendirian, kesepian Nabi Adam. Allah Maha tahu, maka diciptakannya pasangannya, yaitu Siti Hawa dari tulang rusuk yang sebelah kiri. Sehingga Nabi pernah pesan begini, Istausu bin Nisa fa innahunna khuliqna min dhil'in. Hati-hati kamu ngadepi perempuan. Yang tolong dengar nih yang laki-laki, yang perempuan belaga budak aja dulu lah. Hati-hati kamu ngadepi perempuan. Fa innahunna khuliqna min dhil'in, karena perempuan diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri. Apa watak tulang rusuk? Tulang rusuk itu kan bengkok. Perempuan tuh begitu, didiemin aja bengkok terus, dikerasin patah. Saudara-saudara, di sini kita ambil satu hikmah bahwa ternyata yang bikin hidup terasa enak karena di sekitar kita banyak orang lain. Bodoh manusia kalau dia merasa bisa hidup sendirian. Tinggal di tengah kampung tapi gayanya gaya orang tidak mau kenal dan tidak mau tahu sama tetangga. Jangankan di dunia, di sorga saja Nabi Adam karena sendiri kesepian. Apa saudara mau tinggal di Jakarta? Apa saja di Jakarta sudahlah milik saudara. Hotel Indonesia dikasih saudara, Hotel Borobudur punya saudara, Monas buntel mau pulang. Semanggi ambil, tapi di Jakarta saudara tinggal sendirian. Kira-kira enak enggak? Ternyata yang bikin hidup terasa nikmat karena di sekitar kita banyak orang lain. Begitulah Allah ciptakan Siti Hawa. Setelah diciptakan Siti Hawa, natur manusiawi, Nabi Adam mau main pegang aja. Kata Allah, hai Adam, jangan kau sentuh sebelum kau bayar maharnya. Maharnya apa ya Allah? Maharnya antusalli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maharnya kau bersolawat kepada Nabi Muhammad. Manusianya belum lagi diciptakan tapi namanya sudah ada, nurnya sudah ada, bahkan dijadikan mas kawin antara Adam dengan Hawa. Karena itu dalam Islam sebenarnya urusan kawin itu bukan yang sulit, maka jangan dipersulit, tapi juga jangan digampang-gampangin. Artinya yang namanya mahar ini walaupun cuma sebentuk cincin besi kalau orang sangat tidak mampu. Bahkan dengan mengajarkan Fatihah saja sah. Saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawinnya, saya ajarkan dia surah Fatihah. Kalau memang kere betul, tidak punya apapun, sah sudah. Agama ini mudah, karena itu jangan dipersulit, tapi juga jangan digampang-gampangin. Setelah itu Allah memerintahkan, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Hai Adam, kau dan istrimu tinggallah dalam surga. Wa kula minha raghadan haitsu syi'tuma. Segala makanan yang ada di dalamnya boleh kau makan. Pakaian yang aneka warna boleh kau pakai. Nikmati seluruh fasilitas yang ada di surga ini. Cuma atuk aja Adam. Yang lain boleh dah. Mau ngapa ke atuk aja jangan. La taqrabu hadhihi syajarah, jangan kamu dekati pohon khuldi itu. Dekat saja jangan, apalagi sampai metik. Jangan Adam. Saudara, ma'asyiral muslimin, itulah watak manusia. Kalau ada 10 persoalan, yang 9 boleh, yang 1 tidak boleh, yang tidak boleh yang bikin dia penasaran. Gua pengen tahu apa kagak boleh sih. Timbul penasaran. Apalagi iblis selalu berusaha, sebab pada waktu malaikat disuruh sujud, semuanya sujud kepada Adam. Iblis tidak mau sujud. Tuhan tegur, iblis, kenapa kamu tidak mau sujud? Mana mungkin Tuhan, saya kan dibikin dari api, kata iblis. Adam dari tanah. Unsur api lebih mulia dari unsur tanah. Masa saya harus tunduk kepada Nabi Adam? Gengsi dong. Adam kan anak kemarin sore baru dibikin. Masa saya harus tunduk kepada orang yang macam itu? Ini kan perintah aku iblis. Kalau kau tidak mau tunduk, keluar dari surga ini. Terusir iblis dari surga karena kesombongannya tidak mau sujud kepada Adam. Nah, logika, kalau udah di sorga aja sombong diusir, apalagi yang masih tinggal di pinggir kali, sombong. Tapi sejak peristiwa terusirnya itu, iblis bikin proklamasi. Apa proklamasi iblis? Rabbi panzirni ila yaumi yub'asun. Ya Allah, gara-gara Adam saya diusir dari surga. Saya minta kepadamu ya Allah, beri saya kesempatan sampai hari manusia dibangkitkan. Kata Tuhan, innaka minal munzarin. Oke, silakan. Mau apa iblis? Rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Ya Tuhan, disebabkan engkau telah menyesatkan aku, akan aku hiasi mereka manusia dengan kejahatan yang ada di muka bumi ini, dan aku akan sesatkan mereka semua. Ini proklamasi iblis. Gara-gara Adam saya terusir dari surga, maka sejak saat ini Adam dan seluruh keturunannya musuh bebuyutan saya. Akan saya lakukan segala macam cara untuk menggelincirkan manusia agar mereka menjadi orang yang engkau murkai ya Allah. Kemudian Allah memberikan jawaban. Dialog ini saudara bisa lihat dalam surah Al-Hijr ayat 40, 41 sampai 44. Kata Allah apa? Inna ibadi laisa laka alaihim sultanun illa manittaba'aka minal ghawin. Silahkan iblis, yang lain barangkali bisa kau goda, kecuali hamba-hambaku yang benar-benar hambaku, engkau tidak akan punya daya mempertipu mereka. Engkau tidak akan punya kemampuan menggelincirkan mereka, kecuali kalau memang mereka sudah mau ikut pengaruhmu. Sepanjang mereka benar-benar menjadi hambaku, kata Allah, hamba Allah yang sebenarnya, mereka di luar kekuasaanmu iblis. Tapi kalau mereka sudah turun menjadi hamba harta, hamba dunia, hamba pangkat, budak jabatan, mereka itu yang bisa kau gelincirkan. Selama mereka masih tetap sebagai hambaku, kata Allah, mereka di luar jangkauan kekuatan dan kekuasaanmu iblis. Nah, sejak saat itu kan iblis selalu nyari jalan, nyari lantaran bagaimana Adam nih supaya dia tergelincir. Gara-gara dia saya diusir dari surga. Nguping terus iblis. Sampai akhirnya dia dapat berita tentang dilarangnya Nabi Adam mendekati pohon khuldi itu. Satu hari dengan muka sedih, iblis itu the best actor, aktor ulung dia, dengan roman muka sedih, dia datang kepada Nabi Adam dan Siti Hawa. Kata Nabi Adam, iblis, ente kok tampangnya demek amat sih? Kenapa begitu sedih? Adam, saya sebenarnya tidak ada yang bikin saya sedih. Cuma saya dapat berita bahwa engkau tidak akan selamanya di dalam surga ini. Wah Adam, kalau engkau bisa tetap tinggal di surga bersama istrimu, alangkah bahagianya saya, kata ibu. Tapi saya dapat kabar, ente gak bakalan lama-lama di surga. Buktinya ente dilarang makan buah khuldi. Khuldun artinya kekal. Kalau kau makan buah itu, kau akan kekal di surga Adam. Tuhan gak pengen, makanya dilarang. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Untuk memperkuat omongannya, sumpah si iblis. Bener Dam, saya sih ngomong cuma buat kepentingan ente. Saya sayang sama ente. Yang tahu cuma saya dah. Bicaranya seolah-olah untuk kepentingan Nabi Adam, sebenarnya tujuannya tidak lebih menjerumuskan Nabi Adam. Begitu iblis zaman dulu, zaman Adam, dan begitu iblis zaman sekarang. Seolah-olah bicaranya untuk kepentingan umat Islam, tapi sebenarnya tujuannya ngelecehin, memperdayakan umat Islam. Dia bilang kepada Adam, saya sih cuma ngasih saran Adam, kalau ente pengen selamanya di surga, petik aja tuh buah, pokoknya beres dah. Itu si Tuhan ngelarang, jangan bohongin doang lu. supaya kau dan istrimu tidak lama-lama di surga, maka dilarangnya kau memakan buah khuldi itu. Udah, mbak saja. Saudara-saudara, tipu daya iblis ini bisa kita baca dalam surah Al-A'raf ayat 20 sampai ayat 22. Nabi Adam tergoda, ditambah oleh bujuk rayu Siti Hawa. Nabi Adam yang setengah hati itu akhirnya terpancing betul. Sebab itu perempuan, walaupun peranannya tidak begitu kelihatan, tapi memang sangat menentukan. Tidak ada seorang suami bisa sukses jadi apapun dia tanpa peran serta istrinya. Karena itu sebagai muslim, kita punya teman hidup dan kita punya lawan hidup. Siapa teman hidup kita? Dalam arti sempit, teman hidup kita istri. Kalau dia istri, tentu suami yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Dalam arti luas, teman hidup kita ialah setiap muslim, setiap orang yang pandangan hidupnya sama dengan kita. Itu teman hidup. Lalu lawan hidup kita siapa? Lawan hidup kita secara mutlak iblis dalam segala bentuknya. Iblis yang berbentuk halus ini ngusirnya rada lebih gampang. Konon ya, iblis setan itu kalau dengar orang azan kan lari. Takut dia, dibacakan bismillah, minggir. Yang sulit diusir ini iblis yang berbentuk manusia. Diazanin nyengir. Gawat ini. Saudara-saudara, ini musuh dalam artian mutlak, sedangkan musuh dalam artian ideologis, setiap orang yang pandangan hidupnya tidak sama dengan kita. Bahasa langsungnya, setiap orang di luar Islam secara ideologis, ya. Adapun secara manusiawi, kita tetap toleransi, saling menghormati, setuju dalam perbedaan pendapat, kembali kepada prinsip lakum dinukum. Kewajiban saling menghormati sesama manusia, tapi secara ideologis tidak ada kompromi. Begitulah Nabi Adam tergoda, dan begitulah iblis selalu menggoda keturunan-keturunan Nabi Adam sampai kepada kita sekarang ini. Tiap kali kita hendak melakukan berbagai kebaikan, iblis ini mulai bisik, kasar, kusuk, kesek. Saudara tadi dari rumah mau berangkat niat dengerin ceramah macam ini, apa dikira iblis enggak? Wah, gatel iblis. Kata iblis, alah jangan bertingkahlah dengerin ceramah. Ceramah mah urusan 70 ke atas. Ente masih muda, berjuang kita. Jihad, bismillah, tidak, saya mau dengar ceramah. Berangkat kita ke tempat ini. Sampai di sini apa dikira iblis diam? Enggak. Dia bisikin lagi. Iya. Hadir, hadir ke sono dah, cuma nyampe sono. Ngomong aja ngomong dah. Ustaz mah jangan didengerin, ngomong aja udah. Perang lagi jihad, saya enggak mau ngomong, mau dengerin betul-betul. Kata iblis, iya lu dengerin dah, jangan ngomong, cuman pulas. Segala macam cara dilakukan oleh iblis untuk menggelincirkan manusia. Ketika Nabi Adam mengambil buah khuldi itu, datanglah murka Allah. Adam, seolah-olah kalau bahasa kita, kelewatan kamu Adam. Dari belum ada, aku ciptakan kau. Barangkali kau merasa kesepian, aku ciptakan Hawa. Aku tinggikan derajatmu dari malaikat sampai malaikat sujud kepadamu. Aku perintahkan kau tinggal di surga dengan seluruh fasilitas yang ada di dalamnya. Cuma satu yang aku minta, jangan dekati pohon khuldi. Engkau tidak sanggup, Adam. Keluar dari surga ini. Usir Nabi Adam dan Siti Hawa dari surga. Turun ke dunia ini. Turun terpisah lagi. Ya Allah.
2: Orang itu kalau biasa susah, ketemu susah sih mengelalap namanya. Makanannya, tapi biasa senang ketemu susah. Ini yang kalau tidak kuat mental. Tengoklah zaman sekarang kan nih, kalau tuan-tuan rajin baca pos kota, kayaknya nyawa murah bener. Pasal duit 100, nyawa hilang. Pasal diputusin pacar, begon di tenggak. Gantung diri pakai tali plastik. Murah betul kelihatannya jiwa itu. Sehingga pantas kalau Nabi pernah katakan irhamu salasatan minan nas, sayangilah tiga macam manusia. Pertama, azizan zalla, orang mulia yang jatuh hina. Pejabat tinggi kalau pensiun kesiangan bener. Ya Allah, udah gak ada yang ngasih hormat, tanda tangan gak laku. Azizan zalla, orang mulia yang jatuh hina. Yang kedua, ghaniyan qadiftaqara, orang kaya jatuh miskin. Dari hidup serba ada jatuh melarat. Yang ketiga, faqihan yal'abu bihil juhal, ahli fikih ngerti hukum tapi dipermainkan oleh orang-orang bodoh yang kebetulan punya kekuasaan. Lalu keluar fatwa sesuai dengan pesan sponsor. Yang halal bisa jadi haram, yang haram dibikin remeng-remeng. Ahli fikih dipermainkan oleh orang bodoh. Kasihan betul. Terpisah Adam dengan Hawa ini.

0: ini yang dibaca Nabi Adam dalam taubatnya. Di akhir taubatnya, Nabi Adam munajat kepada Allah, "Ya Allah, dengan kebesaran Muhammad, ampunilah dosa saya." Allah tegur, "Kaifa araftahu ya Adam walam akhluqhu?" Dari mana kau bisa tahu nama Muhammad Adam padahal aku ciptakan saja belum manusianya? Kata Nabi Adam, "Pertama, ketika engkau ciptakan saya, engkau tiupkan ruh ke dalam jasad saya, terbuka mata saya memandang ke bawah arasmu, di sana nampak dengan jelas tertulis di kaki arasmu, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Taulah saya bahwa Muhammad ini orang yang paling dekat dengan engkau ya Allah, sampai namanya bergandengan dengan namamu di kaki arasmu. Yang kedua, ketika saya hendak menyentuh Hawa, kau juga yang mengatakan jangan kau bayar maharnya sebelum kau bersolawat kepada beliau."
1: Nah, inilah yang kita bicarakan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya. Mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tante Melvi, alamat Lebak Sulor, RT 3, RW 2, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Sebelum saya mengkonsumsi Habutop, kaki saya terasa pegal, kaku, juga penglihatan agak buram, susah tidur. Setelah saya mendengar sebuah iklan yang ada di radio, akhirnya saya mencoba untuk membeli Habutop. Saya beli yang isi 200 kapsul, sudah habis 3 botol. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi Habutop, apa yang saya rasa dalam keluhan sakit saya sembuh. Dan apa yang saya jalani, alhamdulillah juga aktivitas rumah tangga sehari-hari lancar. Mari pendengar radio, apabila punya keluhan sakit seperti saya, segeralah mengkonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

di Apotek Keturen. Alamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan bakso Pak Paidi rel kereta api. Di Apotek Kirana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Tegal, alamat di Jalan Serayu, nomor 2A, RT 05, RW 08, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan di Apotek Sumber Waras 2, alamat di Komplek Nirmala Square, Jalan Citarum, Blok RS 4, Mintaragen,

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

Apotek Munjung Agung. Alamat di Jalan Garuda Larangan, Munjung Agung, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Amaliah Medika Farma, alamat di Desa Bengle, RT 08, RW 01, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Naura Farma, alamat di Jalan Desa Kupu, Dukuh Turi, Telumpak Kupu, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Pasar Batang Brebes, alamat di Jalan Pierre Tendean, nomor 32, Pasar Batang,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampia.

0: wis dikemas kabeh, Pak. Langkah sing ketinggalan.
1: Kayane wis kabeh, Mak.
0: Jas udan aja kelalen, Pak. Mengko kudanan meriang mani.
1: Iya, tolong, Mak. Cukutna ya.
0: Iya, Pak. Kieh.
1: Kon cukut jas udan malah gawane gelas.
0: Kieh, dinung disit, Pak. Kapsul habu top sedurunge makat kerja. Ben daya tahan tubuhe terjaga.
1: Iya ya, Mak. Iki bojoku perhatian nemen.
0: Iya dong.
1: Bismillah. Ya wis, Mak. Bapak makan disit ya.
0: Kie, Pak. Jas udane kelalen. Mengko megeret to, Pak. Yen kudanan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
2: Di Apotek Pharmacare, alamat di Jalan Ahmad Yani Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, atau depan Indomaret Perempatan Selatri. Di agen King Herbal, alamat di Kertayasa, RT 07 RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di agen Ada Herbal, alamat di Jalan Raya Barat, Lebak Siu, Tegal. Dan di Apotek Fitri Keboledan, alamat di Jalan Raya Keboledan, nomor 31, RT 03, RW 01, Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.

0: terkini.
1: Di Apotek Cahaya Nurani Tegal yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar nomor 21, Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Mari Sehat yang beralamat di Jalan Raya 2, Pagongan, RT 03 RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Kisan yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin, depan pasar nomor 169 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Trayeman yang beralamat di Jalan Anoa, RT 04 RW 04 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Dan di Berkah Murah Herbal yang beralamat di Jalan Teku Umar nomor 18, depan kantor BPJS, Debong, Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dam

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Tanggung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Tambal ban. Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai tiap nama di rumah sakit. Oh. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop.
2: Ya.
1: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut dari mulai 100 kapsul.
2: 100 kapsul, ya.
1: Ya, 2 botol. Terus ini yang 200 kapsul, 2 botol. Jadi 4 botol.
2: 4 botol. Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
1: Alhamdulillah, Alhamdulillah.
2: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak, ya.
1: Iya.
2: Yang penting rutin gitu ya, Pak, ya.
1: Iya.
2: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya.
2: Oh.
1: Dua-dua.
2: Sehari 3 kali.
1: Iya, tiap hari. Pagi, siang, sama malam.
2: Ya. Oke. Okay. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
1: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen.
2: Ya.
1: Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi

di Apotek Sawo Jajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawo Jajar Utara, Jembatan, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan yang beralamat di Jalan Limbangan RT 04 RW 07 Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Siwuluh yang beralamat di Jalan Raya Banjaratma Siwuluh Desa Siwuluh Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Fitri Keboledan yang beralamat di Jalan Impres RT 03 RW 01

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Avina Farma yang beralamat di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70, Cabawan, Margadana, Tegal.

0: Robi di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Baik, saat ini saya sedang berada di salah satu rumah dari konsumen Habutop. Silakan, dengan ibu siapa?
2: Bu Nur Hasanah dari Depong Tengah, Tegal.
1: Baik, Ibu Nur Hasanah, sebelumnya punya keluhan apa, Bu?
2: Dulu saya jatuh dulu ya. Jatuh langsung nggak bisa jalan, nggak bisa apa. Langsung dibawa rumah sakit. Ternyata nggak ada perubahan apa-apa. Ayah saya minta pulang. Pulang-pulang saya tahu ada ini, coba pakai Habutop, banyak gitu.
1: Setelah jatuh yang dialami apa, Bu?
2: Jatuh
1: nggak bisa jalan.
2: Iya, terus paginya tahu-tahu saya tangan kayak gini, nggak bisa gerak apa-apa.
1: Oh, kayak gejala stroke gitu ya, Bu?
2: Iya, gejala stroke.
1: Terus
2: ayah saya itu anak pulang kan, tak suruh beli Habutop.
1: Iya.
2: Dan saya minum itu Habutop cuma 2 kali, langsung bisa jalan.
1: 2 minuman langsung bisa jalan.
2: Iya. Nah, terus sampai sekarang lah ini, Kak, akhirnya teman-teman pada minum apa? Minum Habutop.
1: Oh, gitu. Ya, Ibu Nur tahu Habutop dari mana, Bu?
2: Di radio.
1: Oke, berarti sekarang udah ngerasain khasiat dari Habutop nih, Bu.
2: Iya. Oh. Alhamdulillah udah kayak enteng gitu loh.
1: Enteng.
2: Iya.
1: Mungkin ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain.
2: Buat yang lain yang punya keluhan seperti saya, langsung beli Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih nggih, Bu Nur Hasanah dari kawasan Depong.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Besio Eng Putri atau Cu Eng Putri yang beralamat di Jalan Taruna nomor 8 RT 001 RW 001 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, Jati Barang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk RT 10 RW 03 Desa Siwungkuk, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Zabil Farma yang beralamat di Dukuh Kertasari, Desa Luwung Ragi, RT 2 RW 1, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, atau depan showroom Honda Luwung Ragi.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Sahabat Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ujung Rusi, RT 24 RW 03 Adiwerna, Tegal. Di Apotek Ben Mari Putri yang beralamat di Jalan KS Subun nomor 11 Karanganyar, Dukuh Turi, Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Hazmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Ketanggungan, Banjar Harjo, RT 04

0: alamat di Jalan Raya Damkiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Damkiak,

0: aduh biung, aduh biung, Analindo, tolong.
1: Ih, Besi Sri, kemburan baik.
0: Dilah, lo kan sampean orang ngerasa kenal Lindu, Kang Racun.
1: Alah, kumat maning kon vertigone, Sri.
0: Oh, iya ya, Kang. Wis lawas vertigone nyong ambil kumat maning, ke.
1: Aja dijor klawor, Sri. Yuh, tekan ternak.
0: Maring ngendi, Kang?
1: Nang KUA. Ya, nang apotiko. Yo, tato kok nah habu top, ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Anda

Apotek Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjarharjo Brebes atau selatan pertigaan Pasar Banjarharjo. Di Apotek Zevania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjarharjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah selatan Alfamart Malahayu Kecamatan Banjarharjo Brebes. Dan di Apotek Mugi Sehat yang beralamat di Desa Kalikangkung RT 04

Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Bayan kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mamake wis Android kan? Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: acara selanjutnya. Anda bisa bergabung lewat telepon 0283-614-5477 dan 0283-352-888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal, hitsnya sepanjang hari. Halo, selamat pagi, apa kabar? Balani Setara Paramon, apa kabar semuanya di